0: itu nah, gemes.
1: Bisnya mogok gitu, penumpangnya pada turun di halte lagi. Itu Mas Yuda masih baru loh, tapi jangan banter-banter, enggak enak aku Mas Yuda.
2: Iya coba.
0: Gini Pak Tursun, Pak
2: Nuri sikit siapa. Orang lama moko. Mungkin lagi apa? Trial.
0: Iya, gini Pak Tursun, Pak Didik Sikit Setiawan ya, laporannya. Mengenai pecahan kaca sudah kita simpan, nanti coba kita laporkan ke kawan-kawan di.
2: Maksudnya laporannya bukan pecahan kacanya yang kita simpan ya.
0: Iya betul, laporannya ya. Maksudnya laporannya toh, caranya kita dapat pecahan kacanya piye?
2: Merono.
0: Pak Jack.
3: Selamat pagi, kawan Rasika Mas Yuda.
2: Selamat pagi, Pak.
3: Diinfokan dari arah barat pertigaan Hanoman. Dari arah barat setelah pertigaan Hanoman ada truk yang ganti ban. Truk semen ganti ban di sebelah kiri jalan. Ada 3 unit berhenti di sana. Mungkin satu trouble, 2 temannya ngancani. Tapi untuk arus lalu lintasnya masih aman. Sudah ada petugas di pertigaan Hanumannya. Terima kasih ya.
0: Nah, ini katanya Bu Erni nih di video ke sama Bu Erni nih. Masjid Majamal, ini loh 3 truk mogok yang berhenti setelah Hanoman. Sudah bikin antre mulai dari sebelum Hanoman, ditambah pagi ini banyak sekali truk besarnya udah pada masuk.
2: Nah, ini kan hari truk nasional nih, hari Kamis nih.
0: Betul. Lah gimana ya guys, wong kota Semarang tuh kayaknya kita pas belum pernah melihat ada aktivitas penjagaan ya.
2: Dan Semarang pas tengah-tengah antara Surabaya dan Jakarta.
0: Maksudnya?
2: Ya jadi hari-hari begini ini pas truknya sampai di daerah Semarang.
0: Ada yang ngerti nih aku maksudnya, ya, cuma iya kan tidak ada penjagaan kayak Kendal,
2: belum kilo, belum maksudnya belum bisa tertib ya.
0: Nah ini ya truk mogoknya. Tadi kita dapat info sejak jam 6 kawan Rasika sampai dengan sekarang masih di lokasi dan ini sudah mulai merambat nih, sudah mulai rapet infonya ya dari sebelum. Ini dari sebelum Hanoman sudah merambat kawan laporannya.
2: Mungkin dari dekat Krapyak sana ya.
0: Ini Budina Mayasari juga selamat pagi menyapa selamat dari pagi. Jalan Pier Tendean Kota Semarang ya. Merayap hati-hati semangat pagi. Pergi ke pasar beli kepiting terjebak macet bikin pusing.
2: Waduh.
0: Budina
2: ke Amerika membawa degan.
0: Cakap.
2: Jangan lupa tetap makan ikan.
0: Loh, Budina kok lewat jalan Pier Tendean toh, Bu? Enggak belok kiri langsung Imam Bonjol toh kantornya?
2: Oh, mungkin kok jalan-jalan.
0: Oh, ada acara kali ya.
2: Muter-muter dulu, ada kepentingan apa. Pokoknya tetap sehat
0: dengan nah, makan ikan. Kantornya Budina Mayasari kan dari dari perempatan Indrapasa langsung belok kiri masuk Imam Bonjol lah, ya kan?
2: Iya toh. Pokoknya ini hari ini jalan-jalan kali sebelum besok WFA.
0: Oh iya.
2: Jadi, ingat Bung James, hidup sehat tanpa narkoba. Kalau Budina, hidup sehat dengan makan ikan.
0: Pak Jamal, perjalanan dari Solo 3 sudah sampai ini. Ungaran. Melihat di depan SMA Negeri 1 Ungaran di ada adik-adik berkumpul di depan, infonya mereka terlambat.
2: Oh, terlambat sekolah. Enggak apa-apa.
0: Oh.
2: Terlambat sekolah kan paling resikonya pelajaran. Nah, terlambat kerja lah kui. Bayarannya potong.
0: Bu Dokter Meila. Selamat pagi.
4: Pagi Bang Jamal, Mas Yuda.
2: Selamat pagi.
4: Ini perjalanan dari Gombel sampai Bodak Payung lancar akibat mangkat wingi. Cuaca
2: kesan banget mangkat wingi.
4: Yuk, sehat semua.
0: Amin.
4: Selamat beraktivitas.
2: Selamat beraktivitas, tetap makan ikan.
0: Bu Dokter Mela, Pak Dokter Ardi, selamat pagi. Wah, ini loh.
2: Sudah baru nih.
0: Ada Pak Dokter Ardi nih ya, yang ngasih info pagi hari ini nih. Pak Dokter Ardi nih semalam dari meja undangan toh di acara
2: undangan
0: semalam. Kursi undangan toh semalam.
2: Iya nih.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Siap.
5: Tadi malam alhamdulillah saya bisa menyaksikan teatrikal pertempuran 5 hari di Semarang langsung di Tugu Muda, Mas. Nanti saya share fotonya. Itu pas itu adalah spot.

0: tenda VVIP mas. Jadi semua teatrikal disaksikan, dimainkan, dipertontonkan di depan tenda tersebut bersama Bu Wali Kota. Alhamdulillah spotnya bagus, saya dapat spot bagus. Nah, di tenda VVIP itu saya tepat di belakang tenda mas, dodok ning ngono.
1: Kok malah dodok? Pak dokter,
0: saya dapat foto itu.
2: Udah resmi kok dodok.
0: Tamune do ngadeg. Wah ya sing mburi kacau kabeh mas, ora iso nonton. Masanya luar biasa. Bagus. Teatrikalnya juga oke.
1: Seru ya.
0: Spot lampunya juga bagus. Pesta kembang-apinya top. Matur nuwun.
1: Matur suwun Pak Dokter Ardi. Nih lho, fotonya Pak Dokter.

0: menyala.
1: Ini nek jarine burine pagi Masjid Majamal, aku malah ya rada wedi nek somone anakku kok diculik tentara Jepang sakjane. Saya enggak ikut nonton.
0: Tentara Jepang sing nang kono kan tentara Jepang ini semua imitasi.
1: Ya enggak apa-apa, Bu Dini kan malah enggak diculik, enak kita ke Jepang ya.
0: Ngambil anak. Bullying nang kono.
1: Coy ya. Pak Aris Jamhuri.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam. Rasika, perjalanan dari Boja mau ke Tugu.
0: Ke Tugu.
2: Pas di Koramil Mijen macet sampai Pasar Mijen. Alhamdulillah cangkiran lancar. Salam.
3: Belum bisa pulang ke Pak
2: Teman Nasika, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin.
1: Matur suwun, Pak Aris, Jamhuri, Pak Gondo, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Monggo sarapan dulu Mas Jamal.
0: Di mana nih, Pak? Oh, pinggir sawah para pekerja ini, nah sekali oh, ini tandur.
1: Katanya Pak Gondo kok lagi ndaut.
0: Oh, ndaut. Ndaut apa tandur itu kok yang belakang tandur?
1: Daud tapi kok pada makan?
0: Lagian kalau ini ya tandur, wong belum ada tandurannya.
1: Oh, ih gemes.
0: Enak ya makannya, enak masih banget tinggal ya, ini. Ya.
1: Ini ada video dari Pak Gondo kawan melaporkan gimana dari ini? Salah satu sawah di tempat tinggalnya beliau. Sawahnya saat ini sudah di apa? Sudah diratani, sudah siap untuk ditandur. Nah, tapi pagi hari ini para petani yang lagi pada tandur, dahar.
0: Pada sarapan dulu ah, yes. Banyu nersi itu menyenangkan.
1: Di tepi sawah.
0: Sekali. Daerah pun ini, Pak.
1: Nek Pak Gondo ya kan berarti daerahnya waktu itu pernah cerita kineng di Tokai Pak Gondo. Iya. Pati ini daerah nanti kalau sing pas kayak kiwa aku kok tidak mencarat. Ya wis pokoknya daerah Pati lah ya.
0: Tandur ditoto karo mundur wong Jawa iki ya. Pinter ya.
1: Pak Diki Harmanto.
4: Update pukul 6:23 sudah sampai TL Geno ya. Lalinya lancar, tidak ada catatan berarti ya. Saya malah enggak tahu ada truk atau kontainer yang trouble tadi ya di daerah ya, ambil kiri ya, belok kiri masuk ke tol dan beriringan dengan kawan Rasika yang tadi saya belum tahu namanya. Itu aja. Untuk di Sayung jalurnya dua arah kering ya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Update pukul 6:35 sudah sampai exit tol Gayam Sari. Ini nanti putar balik ke Supriyadi, melipir kantor sebentar, ambil berkas, cus ragen. Lalin lancar ya.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Diki Harmanto. Pak Diki Harmanto juga dilengkapi infonya sama Pak Edi Sasmito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Selamat pagi dari Demak, Bintoro, Buyaran, Wonokerto, Batu, Onggorawe, Sayung Genok, Kaligawe.
0: Lancar
1: Pak Edi perjalanannya pagi hari ini. Nah ini Pak Edi sudah menyusuri tol Semarang ABC dengan kondisi lalu lintas yang lancar. Cuma ini menyoroti di sekitaran mana ini ya Pak Edi ya, ada satu lokasi yang infonya kok selalu basah terus di sana di Jatingaleh.
0: Baru masuk itu ya, ke bawah dikit.
1: Di tol Semarang ABC basah. Di sekitar Jatingaleh yang arah menuju ke Krapyak, ini sorotannya Pak Edi Sasmito kok sering sekali basah, apakah ada pipa bocor atau
0: buangan air dari mana itu.
1: Nah ini kemudian jam 7:15 3 menit yang lalu udah masuk KIB.
0: Nah nih langsung bergabung dengan kawan-kawan.
1: Iya langsung nyaru sama karyawan-karyawati yang lainnya. Nih ya, keramaian dan juga aktivitas masyarakat di pertigaan kawasan industri Wijayakusuma, Kota Semarang. Perjalanannya Pak Edi dari Demak ya, lancar, gak ada halangan signifikan. Yang ada hambatan tuh tadi yang arah ke Kudus ya, karena truk mogok sekali lagi.
0: Di atas jembatan.
1: Yes.
5: Pagi, Mas Yuda.
1: Pagi, Pak Wahyu.
5: Om Yuda, Deng. Selamat pagi, Om Jamal.
0: Selamat pagi.
5: Nih, 7:15. Pantura Demak Trengguli depan itu Bapak Andika.
0: Oh iya.
5: Agak kaget saya tadi diklakson sama Bapak Andika karena lagi fokus di kiri. Tuk Lalin dari Pantura Demak Trengguli masih ramai lancar untuk kedua arahnya. Cuaca juga cerah

0: Hari Truk Nasional ya, Kung.
1: Oke.
0: Sekian. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Terus suun kawan-kawan Semarang Demak Kudus, lancar semua perjalanannya. Hambatan ya kalau untuk ukuran Demak ya 7 menit okelah ya.
1: Iya, masih wajar lah.
2: Masih wajar. Tapi kalau memang Anda tidak mau menghindari ingin menghindari jalan lingkar Demak tadi yang di sekitar jembatan ya, Kadilangu, bisa lewat dalam kota Demak ya, seperti laporannya kawan-kawan tadi, salah satunya Pak Bowo, Pak Edi Sasmito juga confirm kalau dalam kota Demak masih lancar.
1: Nah, jalan kalau nggak mau lewat kota ya nunggu.
2: Kalau nggak mau lewat kota
1: ya nunggu.
2: Ya di ngomah nggak usah perjalanan.
1: Nunggu terkait di evakuasi. Headlines.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 tersangka hasil operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Salah satu yang ditangkap adalah Bima Setiawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Tersangka yang lainnya yaitu Kepala Subdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK, Gabriel Purwoko, tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto Richard Erlangga, serta pihak swasta bernama Gary Pras. Di kantor utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu uang senilai 3,3 miliar rupiah, emas seberat ratusan gram, hingga aset kripto. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan, terkait aset kripto, KPK masih mendalami siapa pemiliknya. Dan saat ini, para tersangka dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan pemeriksaan dan masih ditahan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta hingga Rabu 14 Oktober 2026 malam.

Selain itu, Kementerian Agama membentuk Satgas Anti Kekerasan di Pondok Pesantren. Kementerian Agama membentuk Satuan Tugas Anti Kekerasan secara berjenjang, terutama di lingkungan pendidikan keagamaan. Kementerian Agama membentuk satuan tersebut sesuai amanah dari Presiden Prabowo Subianto. Program-program yang langsung menyentuh pesantren nantinya akan dikawal dan dilakukan evaluasi. Dalam keterangan resmi Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar Rabu 14 Oktober 2026, saat ini Kementerian Agama membentuk Satgas Anti Kekerasan Pondok Pesantren yang komprehensif. Kedepan, pondok pesantren dan lingkungan pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama dapat mengkokohkan diri sebagai benteng moral peradaban, mencetak generasi yang unggul serta menjaga integritas. Kedepan, isu-isu krusial seputar kekerasan, perundungan, dan pelecehan di lingkungan pendidikan keagamaan menjadi fokus yang harus segera diselesaikan, terutama di lingkungan pondok pesantren, agar sebagai fondasi utama dalam fikih tata kelola pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

0: Pak Guswit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Bu Lida, Bu Jamal. Izin melaporkan perjalanan dari Boyolali ke Salatiga di jam 6.28 ini baru nyampe di Bansari, Salatiga. Ya, dari Boyolali, Ampel, Seruwen sampai di Bansari ini yang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober ini. Wah, terpantau ramenya luar biasa.
2: Dimana itu?
1: Dan beberapa truk pasir ini yang ini berjalannya itu agak mengular ini, sehingga sepeda sudah kelihatan antrian panjang juga ini. Pada geleler begitu di jam 6.29 ini. Mudah-mudahan nanti sampai di Salatiga.

0: BC dan Pasar Sabi juga lancar. Begitu laporan dari Alutsista, tempat Rasika juga begitu, yang ada di mana saja perjalanannya begitu lancar. Dan pagi hari ini sinar matahari west cemplorot banget. Mudah-mudahan nanti tidak seperti kemarin panasnya luar biasa. Izin melaporkan Bung Yuda, terima kasih. Bung Yuda
1: padahal yang bilang panas ya. Lagi orang Semarang.
0: Terima kasih.
2: Matur suwun.
0: Selamat bertugas begitu.
2: Oke.
0: Oh yes. Ya, menambahkan informasi ini di daerah ABC lancar, tidak ada kesendatan yang di Salatiga, begitu semuanya berjalan dengan lancar. Arus lalu lintas kedua arah cuma beda motor yang ada di jalur ini Salatiga sampai Pasar Sabi penuh, tetapi jalan masih cukup lancar, tidak ada kesendatan. Begitu, tambahan informasi teman-teman Rasika.
1: Mantap kalau gitu, dari Boyolali Salatiga ya guys, laporannya Pak Agus Wid barusan. Nah, kemudian dilanjutkan sama Pak Jamal.
2: Selamat pagi Pak.
3: Siap untuk ditandur. Baut itu istilahnya mencabut benih padi, bibit padi yang sudah dipersemaian dan siap untuk ditanam di area sawah. Biasanya daud itu setelah bibit padi umurnya 21 hari.
2: Oke. Dari lancar. Departemen Pertanian tahu.
1: Aduh, berarti kalau dari infonya Pak Agus Wid digabung sama atensinya Pak Jamal ya kan, dari Boyolali Salatiga, Salatiga Semarang lancar.
2: Lancar aja ya.
1: Enggak ada hambatan berarti.
2: Cuman
1: dua arah. Betul. Pak Adi Nugroho juga kemarin audiensi dengan pemerintah Kabupaten Batang. Batang. Alhamdulillah lancar. Bung Yuda, Bung Jamal. Lancar sekali, sangat baik juga. Kabupaten Batang siap dijadikan lokasi KKN lagi di tiga kecamatan.
2: Oke, kalau begitu.
1: Nih, kemarin nih. Eh kok kemarin?
2: Ini hari ya, ini kali.
3: Dua hari Pak.
2: Goreng.
1: Kemarin sarapan pecel Blitar di Jalan Ahmad Yani Batang yang jual asli dari Kabupaten Blitar.
2: Berangkat pagi.
1: Aduh. Pak Agus Trioko, selamat pagi. Ini saya lewat Gunung Pati Ungaran ya. Rombongan satwa liar katanya Pak Agus Trioko ketemu sama kendaraan, tulisannya kayak gitu, nggak tahu tuh maksudnya apa.
2: Liar.
1: Apa menurutmu?
2: Yo.
1: Ada bus.
2: VVIP. Yo.
1: Busnya ya bus, ya bus cukup ya, bagus bus ya.
2: Travel,
1: bus bagus, cuma kok tulisannya rombongan satwa liar gitu tulisannya.
2: Mungkin istilah aja, namanya aja.
1: Oh. Rombongan gitu.
2: Satwa liar atau singkatan apa gitu?
1: Satwa liar, satuan warga lingkungan.
2: Lingkungan.
1: Ar-Rahman. Atau enggak satuan wanita warga. Apa menurutmu kamu punya akronim satwa liar enggak?
2: Satuan warga lingkungan daerah sing wiar-wiar.
1: Pak Adi Rama Baskara, selamat pagi. On the way ketemu truk telusan nih. Dokter wis orang ngatasi. Ini ketemu di kawasan Bawen Kabupaten Semarang ya. Ngene iki aku jadi inget kawan-kawan Rasika senior ya. Sekarang sampai Bawen. Lah terus nek dokter orang ngatasi sapa juan sing iso?
2: Dokter ngatasi dukun bertindak.
1: Ini kali Banteng informasinya dari Pak Muhammad Saiful Islam, Om Yuda, Om Jamal.
2: Halo.
1: Saya barusan lewat Jalan Siliwangi Hanoman Kali Banteng, antri normal lampu merah saja. Ada truk berhenti sih setelah exit tol Krapyak memang, tapi menurut saya kok masih aman itu. Katanya nah, Pak Saiful Islam.
2: Berarti ya masih aman kesimpulannya ya Pak ya.
1: Oh ya syukurlah sih kalau gitu ya. Cuma kok tadi memang laporannya antriannya sejak setelah pertigaan tol tuh sudah rendet kawan.
2: Agak rendet aja sampai dengan Kali Bantengnya, tapi masih aman kesimpulannya.
1: Ya kita seneng sih kalau kawan Rasika menyimpulkan itu masih baik kondisinya ya Bung.
2: Oke.
1: Ki Pak Hima, Pak Margono juga bilangnya Hanoman Kali Banteng gak ada apa-apa kok Mas.
2: Rame lancar aja.
1: Oh truk mogoknya sudah gak ada. 725 4 menit yang lalu.
2: Berarti sudah ditarik atau sudah bisa jalan nih?
1: Ya, syukurlah kalau gitu Pak Margono, thank you so much. Infonya 725 kawan, laporannya Pak Pak

0: Margono di Jalan Siliwangi, pertigaan Hanoman yang arah menuju Kali Banteng, kok informasinya tidak terlihat truk mogok atau berhenti di sana? Berarti ya sudah ditarik ya lalu lintasnya. Pak Wawan Arianto ini lagi merambat di Jalan Pier Tendean Kota Semarang. Ini betul, aku juga zuzur bertanya-tanya sekali kui kegiatan pengerukan saluran airnya ki berapa lama lo? Sudah 2 bulan aku mencarat.
1: Sudah lama belum kelar-kelar.
0: Di sepanjang Jalan Pier Tendean kan sekarang sudah sampai ujung tuh di sekitar Taman Signature Park. Lagi dibongkari saluran airnya ya. Macet pagi dan sore. Ya, tadi ada Bu Dina Mayasari, nah sekarang Pak Wawan yang lagi antri di Jalan Pier Tendean Kota Semarang. Pak Hans, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Quotes pagi hari ini. Tangan.
1: Aku kemarin dapat quote bagus banget.
0: Cuak apa kuih?
1: Setan memelukku dengan menangis.
0: Coyah.
1: Lalu dia bilang, ajari aku untuk berbuat jahat tapi tetap kelihatan suci.
0: Asik.
1: Ngeri banget.
0: Ngeri, aku takut banget. Takut banget.
1: Kok setan memelukku dengan menangis. Lalu dia bilang, ajari aku untuk berbuat jahat tapi tetap kelihatan suci.
0: Ya ampun. Berarti koyone persatuan setan seluruh Indonesia tuh sudah, mereka sudah kumpul dan melihat kelakuan manusia. Iya. Iki sing setan awak dhewe, tapi kok sing jahat kok wong-wong manusia malahan ya.
1: Tapi kok berbuat jahat tapi kok iso kelihatan suci, kelihatan jadi korban.
0: Aduh, coy.
1: Setane wis do pingin.
0: Ritoy. Lah, setan kalau dia berkelakuan setan kan penampilannya setan.
1: Lah ya kelihatan jahat. Iya,
0: kelihatan jahat.
1: Dia kepingin kayak manusia tuh, berbuat jahat tapi kelihatan suci.
0: Eh, emang gimana sih caranya berbuat jahat tapi
1: kelihatan suci? Kamu pengen tahu?
0: Pengen.
1: Berarti setan.
0: Asem.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan fine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
3: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa melalui Dinas Sosial atau Dinsos Jatim menggelontorkan 17,36 miliar rupiah untuk bantuan sosial bagi warga di Kabupaten Sumedang pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan tersebut diserahkan di Pantai Selopeng dalam Sapa Bansos dan Bakti Sosial dalam rangkaian Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hofifa menyebut bantuan sebesar 17,36 miliar tersebut dialokasikan untuk program Dinas Sosial, Zakat Produktif melalui BUMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Bantuan Keuangan Desa.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti rentetan kasus perundungan anak di Jawa Tengah yang terjadi dalam sebulan terakhir. Di antaranya di Pemalang, Cilacap, dan Pati. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai berulangnya kasus tersebut menjadi tanda lemahnya pengawasan dan perlindungan anak, baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Diah mengingatkan perundungan tidak boleh dianggap sebagai kenakalan remaja atau candaan biasa. Sekolah juga diminta untuk tidak menutupi kasus demi menjaga nama baik, melainkan harus transparan dan segera memulihkan korban.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pengurus Pusat Belajar Guru periode 2025-2029 resmi dikukuhkan oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono, pengukuhan sekaligus dirangkai dengan pelatihan Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional OSN yang bertajuk Bina Pendidik Cetak Saintis di Aula Universitas Bojonegoro Rabu kemarin. Bupati Setiawahono bilang, tanggung jawab seorang guru tidak hanya sebatas membuat peserta didik unggul secara keilmuan, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki akhlak, adab dan karakter yang baik.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kita kembali ke masa lalu, Kawarasika, update arus lalu lintas tadi ada truk mogok di Jalan Lingkar Demak, kawan, yang arah menuju ke Kudus, tepatnya di atas jembatan Kadilangu. Terakhir informasi merambat sekitar kurang lebih 600 sampai 700 meter dengan butuh waktu 5 sampai 10 menit, Kawarasika. Lalu informasi truk mogok kedua itu ada di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, cuma tadi jam 7.25 laporannya Pak Margono kok truk mogoknya sudah tidak di lokasi. Makanya mungkin kepadatan yang saat ini Anda alami di Jalan Siliwangi, pertigaan Tol Krapyak setelah sebelum Hanoman, itu karena volume kendaraan ya, yang arah menuju ke Kali Kota Banteng. Betul sekali. Pak Rakil Priyo Jatmiko.
1: Pagi, tiga kata.
2: Masyid Barjana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Situasi dari Pak Bundan tadi mas, ini dari mulai habis sampai Kendal mas, masuk kota-kota, cuaca cerah, dua arah ramai lancar, ramai padat aktivitas pagi mas, biasa mas. Terima mas,
1: matur suwun.
0: Mas, emang ini mas, sekali lagi apresiasi buat jajaran Polsek, Polres Kendal ya mas, karena yang tiap pagi mas, jadi hampir tiap perempatan sama keramaian tuh ada bapak ibu petugas yang mas, sama kelihatannya yang keluar itu yang ngepam tuh nggak cuma lantas mas, dari semua jajaran gitu ya mas, karena banyak juga yang bapak ibu itu nggak pakai seragam tapi dibekali ada rompi mas, rompi polisi gitu mas, warna hijau kekuning-kuningan atau kuning kehijauan ya mas, itu mas. Jadi terima kasih. Mungkin tapi ya di Sabtu nggak ada ya mas, Sabtu Minggu itu nggak ada. Jadi Senin sampai Jumat saja bapak ibu itu berjaga di sepanjang Pantura Kendal mas. Matur suwun bapak ibu.
2: Lancar. Nah,
3: sementara Kendal bisa. Dan selama ini yang kita terima setiap pagi memang yang aktif adalah Kendal,
2: penyangga daerah kota.
3: Betul sekali. Bu Heni Novi, seperti biasa jalur saya dari Salatiga KIC, bagaimana, masih lancar kah? Lancar Bu Heni?
2: Masih lancar.
3: Betul. Pak DT juga menyapa ya pagi hari ini, Pak Agus Rianto, selamat pagi semuanya,
2: pagi, Pak.
3: Menyapa dari Surabaya. Kemudian juga ada dari Pak Wahyu, perjalanan sudah sampai Welahan, Om Yuda, Om Jamal, lancar lalu lintasnya. Pak Yuda,
4: apa ini? Selamat pagi. Itu ada kecelakaan di tol arah Kerapiak ya, di sebelum Dasaria kilometer 424, sebelum kilometer 424 situ kecelakaannya barusan terjadi.
3: Arah ke?
4: Antara truk tabrak belakang, korbannya masih ada di tempat. Mohon bisa di beritahukan ke pihak berwenang segera. Terima kasih.
3: Oke, arah kemana tadi?
4: Arahnya belum. Selamat pagi. Itu ada kecelakaan di tol arah Kerapiak ya.
3: Oke, matur suwun. Pak Yuda, di tol Semarang ABC ada laka truk tabrak belakang. Ini langsung di video sama Pak Iwan Sutanto nih. Ada truk tabrak belakang kawan di kilometer 424 tol Semarang ABC ruas Jatingaleh arah Kerapiak. Kok wakil banget toh truknya?
2: Mungkin yang depan yang nabrak.
3: Pada solidaritas ya. Tabrak belakangnya sih sementara ya
2: langsung
3: ya juga. Cuma ini kayaknya solidaritas, jadi wakil banget
2: ada
3: nih.
2: Ada beberapa di sana di depannya.
3: Oke. Posisinya saat ini ada di luar badan jalan kawan, karena ada lebar bahu jalan yang mengarah menuju ke
2: Kerapiak.
3: Kerapiak dan ini bisa mengarah lajur darurat. Infonya. Nah ini kemudian kawan di 5246 juga melengkapi infonya ya, di tol Semarang ABC ada laka truk tabrak belakang, ini di tol Semarang ABC ruas kilometer 425 Jatingaleh arah Kerapiak. Ada pecahan kaca dan mika yang berceceran di sana. Pak Iwan Sutanto juga tadi sama. Oke, matur suwun. Petugas sudah luncuran kawan. Matur suwun infonya, sudah langsung dikopi sama kawan-kawan petugas tol mengenai adanya laka truk tabrak belakang di tol Semarang ABC ruas Jatingaleh arah Kerapiak di kilometer 425B.

0: Dan lagi pun, ya ngomong-ngomong soal kopdar pun, kemarin sore waktu jam siarnya Mbak Greta ini ada beberapa kawan yang ingin ikut kopdar tapi rodok keper alias kiter ya pun. Diantaranya kawan kita yang bernama Pak Lukas, katanya minder nanti kalau datang tidak ada yang ngajak ngobrol.
1: Ya kan ada Pak Sodong.
0: Dijamin tidak ya pun ya, yeah. Ini kopdar diadakan terbentuk semua kawan rasika, tidak dibeda-bedakan pendengar tata warah atau pendengar anyaran. Yuda Bang Jamal 7.13 sudah sampai Samban, Lalin terpantau masih lancar ke dua arahnya. Okay. Terima kasih.
2: Terima kasih. Nah,
1: terima kasih Pak Sodong. Kita tunggu nanti update selanjutnya sampai Magelang. Bu Swastika, ini suasana di Jalan Lingkar Kaliwungu ya. Nah ini yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kendal agar pantura kota Kendal sepanjang Kaliwungu sampai Welerinya aman dan tertib dari kendaraan muatan seperti jam aturan larangan melintas di pagi hari.
2: Tetap tertib.
1: Betul sekali. Ini Bu Swastika ngasih info setelah itu lancar merambat sebelum jembatan kayu lapis Jalan Lingkar Kaliwungu arah menuju ke Kendal. Nah ini ya kawan Rasika. Nah terus Bu Swastika, selain Bu Swastika tadi ada kawan di 3818. Ya ini arteri Kaliwungu sedikit tersendat ya, karena larangan melintas karena petugas di Kendal.
2: Tertib.
1: Ini petugas tegas. Di Kendal mereka tegas ya. Di Jalan Lingkar Kaliwungu sama Lingkar Weleri ya kawan Rasika titiknya.
2: Untuk masuk ke kota nunggu jam 8, yes. Bentar lagi lah.
1: Pak Ardian TP.
3: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Kesiangan jam 7 melintas di arteri Kaliwungu masih cukup lancar. Ini truk-truk berjajar rapi. Kalau dipikir sebenarnya kalau yang dari Semarang arah Jakarta arah Kendal, ini sebenarnya kalau mau dibuka saja sebenarnya enggak akan menimbulkan kemacetan sepertinya, karena yang arah ke Kendal itu relatif lengang dibandingkan yang arah Semarang. Tapi petugas
2: tertib.
3: Tidak disepelekan. Sepertinya seperti itu.
1: Nah, ya bukan sepertinya ya, memang iya ya. Dan sementara kalau petugas mau menghalangi yang arah Semarang, itu tugasnya Polrestabes Semarang, bukan wilayahnya Polres Kendal. Begitu.
2: Cuma sudah ada SOP-nya masing-masing.
1: Betul.
3: Karena kalau sudah terlanjur dibiarkan nanti susah lek dandani kayak Semarang.
1: Nah, terima kasih. Paham kan berarti
3: sampai di Anoman Kalibandeng lancar Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Sudah
3: terima
2: tidak,
3: kasih.
2: Sudah tidak terpantau truknya Pak.
1: Sudah kayak nih. Pak Yohanes Cahyono, oh besok lagi lagunya ya. Lagu legendanya besok lagi satu saja ya setiap harinya.
2: Atau nanti habis ini.

0: Andi Meriem Matalata. Ih, aku waktu itu pernah MC acara pernikahan, ada yang nyanyi lagu ini.
1: Judulnya adalah
0: cantik banget, Bimbang.
1: Bimbang.
0: Bimbang Andi Meriem Matalata. Karena waktu itu yang nyanyi kan adalah rekan dari orang tua mempelainya kan. Mau nyanyi apa? Nyanyi lagunya Andi Meriem Matalata. Ini kan lagu favoritnya Bung Haris juga waktu zaman-zaman lagu legenda Indonesia awal-awal kan. Andi Meriem Matalata. Lagunya banyak enggak sih Andi Meriem itu?
1: Oh, banyak.
0: Banget.
1: Ya lumayan lah.
0: Maksudnya sampai juga albumnya tuh 5, 6, ada, 7 gitu ada.
1: Ada albumnya.
0: Oh.
1: Karena beliau ini dulu tuh penyanyi terkenal di tahun-tahun zamannya tahun 80-an ya. Dan penyanyi festival.
0: Oh,
1: Andi Meriem Matalata.
0: Seleting sama Harvey Malaiholo gitu.
1: Nah, gitu-gitu kurang lebihnya itu. Aku udah lupa waktu masih kecil waktu itu.
0: Punya Mbak kasetnya.
1: Mbak punya gambarnya. Andi Meriem Matalata.
0: Enak-enak-enak ini lagunya Kawan Rasika, Andi Meriem Matalata dengan Bimbang di lagu legenda Indonesia pagi hari ini.
1: Cocok.
0: Betul. Bu Yeni, matur suwun Bu Yeni. Okay. Untuk informasinya mengenai laka di tol Semarang ABC kilometer 425B ruas Jatinggalai arah Krapyak, petugas sudah mengetahui. Petugas sudah mengetahui, harap ditunggu mengenai insidennya. Ini Bu Yeni katanya
1: terpantau.
0: Iya, melaporkan di sana katanya belum nampak petugas. Oke, sudah dalam pantauan petugas, mohon ditunggu. Dan saat ini lalu lintasnya merambat ya, sekali lagi di sekitar rest area Manyaran arah menuju ke Krapyak. Arah menuju Krapyak ya, atau arah menuju Jakarta. Ini Bu Yeni yang ngasih info terbaru jam 7:40 pagi. Pak Zuhri Al-Bukhari.
2: Mas Yuda, Mas Jamal, 651 sudah sampai Nasuku Pemuda nggih. Alhamdulillah lancar eksit tol Muktiharjo nggih. Kalau di tol itu ya ge parkir truk oke. Janjane nek ora ge parkir terus water barrier-e dilangi kabeh kan ketok longgar rombo. Yen kaya water barrier ngono kuwi ya ketok sempet.
0: Duri Pak Sondong.
3: Selamat pagi Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi.
3: Pagi ini meluncur ke Babatan, Brabak, Paraan, Mutilan, balik lagi menuju ke Ngablak, terus Solo Tigo. Kedepannya gimana nanti

0: Pak Zainuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 7 lebih 25 menit saya bergerak dari Serena Hill kawasan BSB City. Mohon diinfokan melalui apa yang dilakukan oleh kawan-kawanku
0: BSB City.
1: Itu posisi yang penghambat atau yang lagi kebanan itu udah apa namanya terevakuasi atau belum, Mas Yuda? Mohon diinfo, karena seperti biasa saya menghantarkan kakakku yang cantik ini ke dealer buah mobil listrik di Milo, pas pojokan Milo itu, Mas. Apa itu Milo ya? Umur Masum dan Mucupahit. Nah, situ. Gitu, Mas Yuda.
0: Kelimangi lancar, Tugu Muda Ponggare udah, panggungnya udah dibongkar juga, guys, lancar. Ya, Pak Bagus Aditya.
2: Mas Yuda, Bung Jamal. Dalam kota Demak, hati-hati, masih ada pengecoran ya yang di Jalan Sultan Fatah. Jadi lalu lintasnya agak menyempit. Cuman ngecornya itu enggak panjang sih, cuman beberapa meter. Cuman karena belum selesai itu cornya, yang jalur yang ke arah kota Demak sebelah kanan, sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu belum kayaknya belum layak di jalan, belum layak untuk dilalui, yang sebelah kiri karena masih ada tutupan karung-karung ya,

0: yang mau ke arah Semarang pun juga gitu. Yang sebelah kiri juga sepertinya belum layak dilintasi ya, karena juga masih ada tutupan Demak mau yang ke arah Semarang. Gitu Mas Yuda, kalau mau menghindari kemacetan yang di Kadilangu lewat kota hati-hati, masih ada pengecoran. Kalau pagi ini mungkin ya ada ketersendatan tapi sedikit mungkin ya, karena jalurnya menyempit. Itu maturun, okay. Mas
1: ya, Yuda. Terima kasih Pak.
2: Thank you Pak Bagus Aditya. Pak Saiful Anis.
3: Mas Yuda Bunjamal 0725, saya ini di TL Krapia ya Mas. Tadi saya lewat di Krapia. Flyover Kalibanteng, arah dari Krapia menuju kota agak tersendat ya Mas, ekornya di TL Kalibanteng, mulai TL Kalibanteng sampai di depan toko buah ya Mas. Lepas itu lancar ya Mas, nggak ada apa-apa itu yang masuk ke kota itu, yang dari Krapia info yang tadi ada sendatan ya. Aman-aman aja.
2: Matur suwun. Wis confirm truk mogoknya yang di Jalan Siliwangi sudah tidak ada.
1: Atau lagi berarti sudah dievakuasi.
2: Yes, Pak Yogi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
4: Update lalin dari Salatiga menuju Ungaran. Pagi hari ini ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal. Infonya lalin Salatiga menuju Ungaran. Terima kasih, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
2: Amin. Pak Bondan.
5: Update lalin Mas Yuda, Bung Jamal. Sudah sampai kantor ini di Ungaran. Alhamdulillah. Semua lalinnya lancar ya Mas, dari Kendal, Semarang sampai ke Ungaran. Matur suwun.
2: Pak Bondan ya wis ya. Ya, udah sampai kantor, kita juga mau ke kantor yuk. Kantor siapa?
1: Kantor tetangga. Ya, cukup semuanya.
2: Pak Rasa, Pak Aditya.
6: Jalan Piritindean itu Mas Yuda yang malah tersendat karena yang belok kiri ke Paragon itu ditutup, dialihkan ke jalur sebelahnya yang biasanya kan untuk putar balik ke Jalan Pemuda lagi itu.
2: Oh iya, sejak kapan?
6: Tadi sih aku lewatnya si Imam Bonjol, jadi aman. Ini cuman aku baliknya lagi mau ke Kendal lewat situ, itu tadi kelihatan ditutup jalannya. Terima kasih.
2: Oh, lah sejak kapan Pak? Kemarin aku Rabu. Kok Rabu? Selasa ke sana masih bisa itu belok kanan. Oh alah, ya matur suwun infonya. Ada rekayasa berarti di sekitar simpang Paragon Mall. Karena pekerjaan saluran air di sekitar Jalan Pier Tendean. Infonya, kendaraan yang dari Jalan Pier Tendean mau ke Pemuda tidak bisa langsung belok kanan, tapi harus lewat
1: ke kiri dulu.
2: Muter di sekitaran taman itu depan mall. Nggak bisa langsung belok kanan di lajur sebelah.
1: Berarti harus muter dulu sebentar.
2: Oh, oke. Nggih, matur suwun Pak Resep Afridia. Sejak kapan Pak Resep? Pak Isnan.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, kawan Rasika, update ya Mas. Yang di Pier Tendean ini sepertinya hari ini lebih geremet dibanding hari yang lalu ya. Sekian, terima kasih.
2: Iya Pak Isnan, ini kendaraan nggak bisa pada langsang belok kanan ke Jalan Pemuda, harus berarti muter. Harus muter sek. Oke, kemarin aku Selasa padahal habis dari sana ya, memang agak keting sih karena perjalananku menuju mall favoritku jadi terhambat. Karena Pak Adit banget di sekitar Jalan Pier Tendean. Pak Adi Prihandono.
1: Pagi Pak.
2: Nah, ini Pak Adi Prihandono langsung lewat Tugu Muda. Normal
8: pagi,
2: ya.
8: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
2: Pagi.
8: Ini suasini Tugu Muda ya Mas. Sudah bersih panggungnya Mas. Semangat pagi dan sehat semuanya untuk Amin. Mas Yuda dan Mas Jamal serta kawan-kawan Laskar Kelana Kota pagi. Maturun.
2: Maturun Pak Adi Prihandono.
9: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Pagi.
9: Ini situasi terkini jam 7.33 menit ini di kawasan Tugu Muda sudah bersih panggungnya dan lalu lintas lancar. Semangat pagi dan sehat semuanya untuk Mas Yuda dan Mas Jamal serta kawan-kawan Laskar Kelana Kota pagi. Maturun.
2: Bangune loket Senin, ket Senin sampai Rebo lemengane. Lah bongkaran iki cuma seturu. Semengi tok sak kelebatan tidur tok melek-melek wis resik ya.
1: Istimewa.
2: Yuk kita

0: break dulu ya. Mohon maaf, nanti kita buka lagi informasi dari Anda semua, tapi secara umum kesimpulannya tidak ada lokasi yang perlu dihindari.
1: Semakin membaik dibanding tadi pagi.
0: Betul.
1: Ketersendatannya.
0: Kepadatan-kepadatan, kita dapat informasi itu tadi ada insiden truk tabrak belakang di tol Semarang ABC, tepatnya di kilometer 425B, ruas Jatingaleh arah Krapyak. Cuma posisinya itu ada di luar badan jalan di menjelang jalur darurat. Sehingga jalur apa lajur utamanya
1: tetap utuh.
0: Itu tetap utuh, kawan, tidak ada titik yang terhambat. Cuma merambat di lokasi karena banyak kendaraan yang memelankan lajunya, tepatnya di sekitaran kilometer 425 setelah rest area Manyaran arah menuju ke Krapyak, infonya.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak! Mau dong! Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak Wet Coffee.
5: Jam 8 pagi, waktu dirasika.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
7: Pemerintah Kota Semarang mempercepat pengerukan sungai dan saluran di 38 lokasi untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujung Pramestuti bilang pengerukan telah selesai di 33 lokasi, sementara 5 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan. Upaya ini didukung 119 unit pompa dengan kapasitas total 92 ribu liter per detik, 66 dam truk dan 57 alat berat. Kepala DPU Kota Semarang Suwarto bilang, 5 lokasi yang masih dikerjakan meliputi Sungai Sodor, Sungai Sier, Sungai Semarang Ruas Kuningan dan Lodan Raya, serta saluran Bulu Drain. Terkait sedimentasi di Banjir Kanal Barat, DPU berkoordinasi dengan BBWS Pemalijuana yang telah memulai pengerukan dari bagian hilir. Pemerintah Kabupaten Demak memprioritaskan normalisasi sungai, penguatan tanggul kritis, dan perbaikan pintu air untuk menghadapi musim hujan. Bupati Demak Esti Anah bilang, penanganan banjir dilakukan bertahap sejak 2023 hingga 2026 dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan wilayah dan keterbatasan anggaran. Sementara PLT Kepala Dinpu Taru Demak, Nanang Tasunar David Narutomo mengatakan, anggaran Dinpu Taru 2026 mencapai sekitar Rp255 miliar, termasuk anggaran perubahan. Sekitar 50% dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya air, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan tanggul. Pemkab Demak juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan saluran drainase karena dapat menghambat aliran air dan memicu banjir.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam

0: Ya, Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah resmi mencabut rekomendasi izin konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah yang rencananya akan digelar pada tanggal 31 Oktober 2026. Disampaikan oleh kepolisian dalam audiensi bersama Unit Taman Wisata Borobudur Selasa 13 Oktober 2026 kemarin mengatakan bahwa sebelumnya Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana konser penyanyi Andrea Bocelli. Desakan ini disampaikan setelah pemerintah membatalkan konser musisi asal Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup musiknya yang disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim yang meminta pemerintah bersikap konsisten dalam menolak kegiatan yang melibatkan figur yang dinilai mendukung aksi-aksi Zionisme. Majelis Ulama Indonesia mengatakan sikap tersebut sejalan dengan prinsip Indonesia yang menentang penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan negara Palestina. Andrea Bocelli sebelumnya dijadwalkan akan menggelar konser yang pertama di Candi Borobudur Magelang pada tanggal 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada 3 November 2026. Menurut Majelis Ulama Indonesia mengatakan dukungan pendanaan terhadap kekuatan militer negara penjajah di mana ada beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya harus dicegah dan tidak dapat ditoleransi. Nah, saat ini mengenai pembatalan konser Andrea Bocelli di Magelang, Jawa Tengah masih terus menjadi polemik kawarasika di mana saat ini negara kita dalam hal ini juga pemerintah daerah kan butuh pemasukan toh, salah satunya lewat MAIS. Nah, itu lewat entertainment, tapi ketika masih ada hal-hal seperti ini diperdebatkan, lah sampai kapan berarti Jawa Tengah bisa jadi tuan rumah acara entertainment berskala internasional karena konsernya Andrea Bocelli di Magelang di Candi Borobudur Magelang besok tanggal 31 Oktober 2026 dibatalkan atas permintaan beberapa tokoh agama terkait.
1: Kelana Kota Rasika.
0: Oh, ini dia nih, langsung dikirimi sama Pak Lutfi, langsung dikirimi

0: Pantes lah kemarin aku Selasa ki kok ini masih normal-normal saja. Aku naik apa? Naik bus Trans Semarang juga masih bisa menggok kan, cuma emang macet banget sih. Cuma emang macet banget rame soalnya ya, sore ya betul.
1: Situasinya jadi harus diputarkan dikit.
0: Oh, tanggal 14 sampai 28 Oktober 2026. Oke, sip, di copy. Mohon maaf ya Pak Lutfi ya, jujur aku baru tahu nih. Kemarin juga tidak ada tinggalan informasi-informasi di tanggal 14 karena terfokus ke Tugu Muda kali ya.
1: Saya juga baru tahu ya, nggak pernah lewat sana.
0: Pak Resep, udah ketemu Pak Resep dan kawan-kawan dari tanggal 14 sampai 28 Oktober 2026 ya, untuk apa? Untuk rekayasanya, betul. Rekayasa di sekitar Jalan Pierre Tendean depan Signature Park, yang dari Jalan Pierre Tendean itu harus muter dulu di Simeri.
1: Oh, macam bundaran Pari Kesit.
0: Iya.
1: Taman Signature.
0: Betul sekali. Dari rilisnya DPU Kota Semarang menuliskan mengaten, dengan tidak bisa langsung belok kanan lewat bundaran Pari Kesit, harus muter balik di simpang Paragon.
1: Ya, muternya agak jauh dikit lah, kacek beberapa puluh meter aja. Ya.
2: Sepertinya baru pagi ini Mas, karena tadi ada ekskavator yang lagi ngeruk-ngeruk yang belok ke kanan dan ya Mas, tak kira itu belok ke kiri. Oh, tadi okay. Ada ekskavatornya di tengah-tengah jalan.
0: Oke. Okay. Nah ini ya Pak Resep ya, berarti selain mengantisipasi kepadatan jalan RM Haji Sebrahmijen juga kepadatan di sini wong sampai tanggal 28 Oktober nanti. 28 tuh hari apa? Hari apa?
1: 28 Oktober itu hari Jumat ya?
0: 28 Rebo.
1: Oh, Rebo kok Jumat ya.
0: mohon maaf untuk Anda yang tadi di bawah jam 8 ya. Ini ada beberapa info. Yang pertama Pak Margono, memang ada 3 truk parkir tadi di Jalan Siliwangi sekitaran gudang logistik. Dan memang tiap hari kan pasti ada truk parkir di situ toh. Cuma pagi ini sih enggak mengganggu.
1: Sudah ini, sudah tidak ada semua, sudah terpantau terevakuasi.
0: Yang di Hanomannya, cuma kalau yang di depan logistik, apa, gudang logistik kan memang bendinone ono
1: tuh jadi ini. Karena itu truk untuk ano ya, pengangkut logistik kok ya.
0: Ya bisa jadi. Ini sudah sampai Kaliwiru, Taman Unyil Ungaran, lancar dua arahnya.
1: Terima kasih informasinya, sudah sampai di Kabupaten Semarang.
0: Yes, Pak Udin.
3: Pagi Mas Yuda, minta info jalan dong dari KIK Kendal ke PT Colorem yang di deket
1: Colorem
3: Formosa Bek Beguano. Matur nuwun.
0: Nah sementara Kendal Semarangnya lancar
1: untuk sampai ngubuk
0: Pak Gewer tadi perjalanan malah dari Blora.
1: Blora malahan.
0: Dari Blora ke Semarang. Tadi Pak Gewer tuh ngasih info terakhir jam 7 dari Blora sampai Gubuk. Nah sekarang belum ngasih info lagi, tandanya lancar.
1: Satu jam kok.
0: Lah ya wong beliau tidak dari Blora. Blora sampai perjalanan dari Blora menuju Semarang. Tadi jam 7 laporannya sampai Gubuk. Nah berarti sampai dengan sekarang belum ada notes lagi. Berarti tandanya Gubuk Semarang masih lancar Pak Udin. Pak Koridun Fahri.
4: Mas Yuda dan Bung Jamal menyapa dari Kota Kudus ya, di lapangan Rending depan Super Soccer Arena. Ini ada agenda sepak bola ya, sepak bola untuk rakyat kecil, anak-anak cewek tapi yang kecil-kecil.
1: Oh,
4: nah ini calon pemainnya nih, nanti akan bertanding.
1: Rakyat kecil, cilik-cilik.
4: Thank you.
0: Oke, matur suwun Pak Fahri, laporannya dari lapangan Rending Kudus. Pak Wahyudi, selamat pagi. Ini Pak Wahyudi juga menyusuri sepanjang Pantura Mangkang, Kendal sampai dengan Weleri ya kan. Penertiban kendaraan muatan di jam larangan melintas 6 sampai 8 itu dilakukan oleh polisi, petugas DLLACR. Asik DLLACR kayak zamanmu kecil ya.
1: Singkatannya ada kok
0: DLLAC. Kan sekarang kan udah enggak pakai DLLAC.
1: Jalan.
0: DLLAC, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
1: Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
0: Ini Pak Wahyudi tadi menyusuri sepanjang Kendal ya, tapi ya secara umum ramai lancar saja dari Mangkang Kota Semarang menuju Kendal, Weleri kedua arahnya.
1: Masih lancar.
0: Pak Warsito.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Reaksika semuanya. Seperti biasa, Mas Yuda, Mas Jamal, ini saya laporkan di kawasan Tembalang. Saya tadi melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7 lewat 34 menit. Jadi sudah siang, Mas. Siangan ini, Mas. Untuk kondisi lalu lintas jam 7

0: lebih 34 menit tadi lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali mas, tapi ya itu terlambat tapi lancar untuk arus lalu lintasnya. Nonton mas, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Oke, matur suwun Pak Wasito.
1: Kalau-kalau yang anggo telat barang.
2: Ya aja toh, telat kok kalau-kalau. Ya,
1: enggak apa-apa, daripada tiap hari harus.
0: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, lagunya itu loh, benar-benar lagu legenda dari Andi Maria Matalata, Bimbang judulnya ya.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Eko Tanah Mas, tadi saya lewat Jalan Tanjung Kota Semarang 7:30 pagi. Karena kan Jalan Pier Tendian padat banget tuh Bung Yuda, Bung Jamal. Alhasil banyak yang belok kiri cari jalan pintas ke arah Jalan Tanjung pikire. Tapi ternyata di Jalan Tanjung Kota Semarang itu di kiri jalannya sedang ada proyek yang berlangsung. Tadi saya lewat sana kurang lebih ada 7 tak hitung dam truk yang parkir di kiri jalan menunggu masuk bongkar muatannya di Jalan Tanjung Kota Semarang.
2: Berarti juga sulit lewat Jalan Tanjung ya, macet.
1: Betul sekali, gitu laporannya. Oke, matur suwun ya Pak Eko Tanah Mas ya, sampai tanggal 28 Oktober 2026 ya Bapak Ibu semuanya, mengenai kegiatan rekayasa lalu lintas di sekitar
2: Taman Signature
1: Park, Jalan Pier Tendean, Kota Semarang, tanggal 14 sampai 28 Oktober 2026. Nah tadi kan kita dapat informasi insiden tuh truk tabrak belakang di jalan tol. Di tol Semarang ABC kilometer 425B.
2: Rest area ya.
1: Nah ini pantauan jam 8 paginya ada Pak Heri. Nah ini Pak Heri ngasih informasi ya, sudah ada petugas, sudah aman. Wih, wah ya Allah, rusaknya sampai kayak gitu.
2: Jebol ini.
1: Iya betul.
2: Bagian kepala truknya.
1: Dan saat ini cuma tinggal tersisa ya truknya yang nabrak belakang itu ya. Wih, kamarasika truknya rusaknya parah banget. Kan informasinya tadi truk tabrak belakang. Iya, remuk.
2: Redam bagian kepala truk yang berwarna biru.
1: Bagian kepalanya. Saat ini truknya sudah tidak sebanyak tadi waktu saja yang menabrak belakang. Tepatnya di menjelang jalur darurat di kilometer 425B. Ruas Jatingale arah menuju ke Kerapiaknya. Cuma memang kalau dari videonya Pak Heri ketok banget keceran kocone ya, masih ada di
2: semuanya.
1: Soalnya kondisi bagian kabin truknya parah rusaknya kawan Rasika. Atas informasi adanya truk tabrak belakang di tepi jalur darurat kilometer 425B ruas tol Semarang ABC Jatingaleh arah Kerapiak. Lancar ya, itu yang paling penting. Lalu lintasnya
2: nyaman perjalanan.
1: Betul.
2: Ada kendala apapun.
1: Tadi memang sempat merambat waktu dapat laporan sebentar awalnya aja. Ya, tapi untuk saat ini perkembangannya sudah membaik. Pak Glenn Hertanto Pantura Weleri, ini dari depan rumah makan Sari Rasa macet panjang. Arah kemana Pak Glenn macetnya? Di kawasan rumah makan Sari Rasa.
2: Tiba.
1: Arah Semarang atau arah ke Batang nih Pak Glenn? Informasinya di Jalan Pantura Weleri depan rumah makan Sari Rasa macet. Nah, macet panjang tuh panjangnya sudah berapa lama waktunya? Arah kemana?
2: Berapa meter?
1: Betul.
2: Berapa ratus meter?
1: Pak Agus, AC.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi juga kawan Rasika. Perjalanan dari Kerapiak melalui Hanoman Simpang 5 menuju ke Kudus lancar Mas Yuda, Mas Jamal. Cuman tadi ada sedikit catatan, keluar dari Hanoman ada truk mogok 3 itu, tapi tidak begitu menimbulkan kemacetan. Genuk sayung lancar sampai Demak, karena tadi sudah ada informasi dari Rasika di Kadilangu ada truk mogok, saya putuskan untuk lewat Demak Kota.
1: Demak Kota gimana Pak?
3: Lancar semuanya sampai lancar. Kudus, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ini Pak Agus dari Kendal sampai Kudus. Tadi Pak Sopo ya yang tanya ya, kan jalurnya pleketi-plek toh, dari Kendal sampai Demak.
2: Cuman beliau lewat Demak Kota lancar.
1: Nah ini kawan tadi Pak Sopo ya yang tanya dari Kendal mau ke Demak. Infonya Pak Agus AC ini benar-benar menjawab pertanyaan Anda dari Kendal. Kendal Semarang secara umum lancar.
2: Semarang Demaknya
1: juga sama. Secara umum masih landai, tidak ada kepadatan atau antrian berarti. Pak Aziz Sujari.

0: Halo, assalamualaikum Mas Yuda, menginformasikan di lingkar Demak di atas jembatan lingkar Demak yang arah ke Kudus ada trailer mogok menjadi kemacetan Mas Yuda yang dari arah Semarang. Lebih sayang dari arah Semarang lewat lingkar namanya arah Kudus, trailer mogok itu bikin macet lumayan panjang Mas Yuda. Begitu Mas Yuda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati biar tadi ya Niki. Betul gak Bu Tati? Iya gak sih Bu Tati?
2: Pagi Mas Yuda, Om Jamal. Situasi ini ya perempatan Bangjo Pertendean Imam Bonjol. Jadi macet di situ. Ini jalan untuk perbaiki gorong-gorong itu enggak selesai-selesai juga. Enggak tahu ini tiap hari begini. Terima kasih.
1: Sampai tanggal 28 Oktober ya, Bu.
3: Kurang lebih ya seminggu lagi, Bu.
1: Seminggumu.
3: Oh, minggu ya.
1: 28 no.
3: Oh, 2 minggu
2: oh,
3: lagi.
2: Oh iya, Mas Jamal. Om Jamal sama Mas Yuda. Aku sebenarnya mau ikut.
1: Mau ya ikut.
2: Apa kogar itu ya yang diadakan Rasika. Sayangnya tanggal 1 itu pas aku ada acara keluarga. Pengen kenal, pengen tahu siapa dan mukanya kayak apa. Apa aku sing tua dhewe gitu.
3: Kan bisa setelah acara.
2: Sayangnya aku enggak punya apa waktunya ada acara. Semoga acaranya lancar,
1: amin.
2: Sehat semua,
3: ya,
2: bahagia.
1: Amin.
2: Matur suwun.
1: Bu Tati mau kaosnya ndak? Beli kaosnya saja po. Ya biar tetap terasa kawan rasikannya, ya kan?
3: Nanti main kerasikan.
1: Oke, Bu Tati, kerso mau napa mboten beli kaosnya saja boleh kok Bu Tati.
3: Untuk kenang-kenangan.
1: Betul, untuk kenang-kenangannya Bu Tati juga, meski tidak bisa ikut ya, dan kawan-kawan rasika yang lain nanti kalau tanggal 1 tidak bisa ikut beli kaosnya boleh loh kawan rasika ya. Monggo silahkan bisa kontak rasika.
3: Jumlah Anda juga pun.
1: Lengan panjang pendek semuanya ready ya, segera di check out sebelum kehabisan ya.
3: Iya.
1: Kayak dodolan iki TikTok ya. Boleh Bu Tati, boleh sekali. Kalau mau beli kaosnya saja boleh banget ya kawan Rasika semua. Kalau mungkin belum bisa rawuh nanti kawan Rasika di tanggal 1
3: aja.
1: Betul sekali. Bu Nana, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arah Purbalingga, saya mau lewat Pemalang ini. Kalau dari Tol Sayung arah ke Kudus lebih baik lewat kota saja, di jembatan ada truk trailer mogok. Betul Bu Nana, sejak tadi sejak kemarin sore bahkan itu truknya
3: sudah ada di situ ya.
1: Ini Bu Nana mau tindakan ke Purbalingga tapi lewatnya Pemalang. Wow, menurutmu kira-kira Bu Nana sampai jam berapa? Sampai
3: ya,
1: Purbalingga.
3: Agak sore
1: ini
3: nanti
1: jam
3: ya.
1: Sore 8.30 sudah sampai Demak
3: sekarang
1: nih.
3: Sekarang sampai Demak ya kira-kira.
1: Sampai Purbalingga jam berapa?
3: Jam 2-an lah.
1: Jam 2?
3: Ya.
1: Sumpil.
3: Nah, sekarang kan sudah jam
1: 8.30.
3: 11 12 1 5 jam paling.
1: Oh, sumpil Semarang Purbalingga ki 5 jam.
3: Nah, kan lewatnya nanti ini Pemalang. Lamanya dari Pemalang ke selatannya yang agak lama.
1: Oh, nek Semarang Pemalang ini
3: ya kan lewat
1: ya.
3: Tol.
1: Semarang Pemalangnya paling 2 jam.
3: 2 jam lah ke ngidulnya yang mungkin agak 3 jam gitu.
1: Oh, sumpil Semarang Purbalingga ki 5 jam.
3: Tebakan saya apa perkiraan saya. Kalau kecuali kalau ngebut ya banter terus bisa lebih cepat jam
1: kalau lewat Wonosobo
3: lebih lama kan kita harus lewat Temanggung, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara itu kan lebih lama
1: kan. Berarti dari Semarang itu, ke mana Semarang ke daerah Purbalingga, Banjarnegara gitu itu lebih lama ya daripada ke Jakarta ya nggak sih?
3: Ya kalau ya kan? Jakarta lewat tol terus
1: Argomuri aja cuma
3: lewatnya mana Argo Nova.
1: Ini Argo Innova ya lewat tol toh.
3: Nah iya kan.
1: Sepanjang Semarang sampai Jakarta.
3: Lewat Pemalang nanti Pemalang keluar tol si Gandul apa? Gandulan terus kalau dari Pemalang ke arah selatannya yang agak lama karena harus lewat jalur biasa, enggak lewat tol lagi. Kurang lebih ya, Bu ya.
1: Oke, ya wis itu ya kawan Rasika. Menyenangkan sekali lalu lintasnya lancar-lancar saja. Cuma kalau katanya Pak Agus Kusmaryanto di sekitar stasiun Poncol itu banyak bis parkir di sana. Jadi ya tambah padet deh jalan Imam Bonjol.

0: berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pa. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pa.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Seeker USA.

0: kota.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu.
2: Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special.

0: looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Informasi di wilayah Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, Kawarasika. Tadi kok kita dapat info di jam 8:15 tuh infonya kok ada kepadatan di sekitar Pantura Weleri, cuma kok belum ada informasi tambahan
1: arah
0: lagi.
1: Arah kemana dan berapa panjangnya gitu.
0: Arah kemana dan mungkin sudah antri berapa rumah makan sehari rasa tadi informasinya aku masih menulis. Nah, sembari kita menunggu informasi dan sudah kita tanyakan tadi ke beberapa kawan yang di Kendal, belum ada respons kawan Rasika. Nah, pantauan selain di kawasan Lingkar Kali, Lingkar Kali Wungu, di kawasan Jalan Pantura Kendal Weleri tadi ya, Pantura Weleri di depan rumah makan Sari Rasa yang arah menuju ke arah mana juga belum tahu. Itu selain itu lancar ya kawan Rasika? Di sepanjang
1: di depan rumah makan itu lancar.
0: Betul, sementara tadi laporan kepadatan di Kendal Kota menuju Semarang juga lancar. Kemudian juga wilayah Pekalongan, Pemalang, juga Batang, juga Landai, Kawarasika ya. Gak ada informasi antrian yang signifikan dilaporkan meski ada kegiatan peningkatan mutu jalan di Penundan Batang ataupun di Wiradesa.
1: Kota Pekalongan juga lancar kayak pagi hari ini. Tidak ada informasi kesendatan sama sekali.
0: Cuaca juga cerah ya, roto infonya.
1: Bahkan cenderung panas, sudah mulai panas nih jam 9.
0: Betul lagi, betul banget lagi. Tadi jam 6 teh, tapi itu tadi pagi itu lumayan loh. Agak ada semeriwing-semeriwing dinginnya. Dibanding kemarin loh maksudnya.
1: Iya, tapi tetap aku kemeringat tetap langsung.
0: Oh, tetap ini ya, tetap sumuk ya.
1: Sebelum adzan tetap sudah mandi.
0: Oh,
1: sumuk.
0: Iya sih sama. Sumuk, tapi cuma tadi pagi waktu aku keluar rumah kayak wah enak banget gitu, ben hawa nih je ono silir-silir dan
1: sudah mulai ada ya, dingin-dingin ya.
0: Yes.
1: Karena menurut data ini sebentar lagi musim hujan.
0: Sebentar lagi. Yes. Informasinya dari BMKG perakiraannya November ya, kalau Rasika mundur dari waktu biasanya. Dan hari ini itu ternyata salah satu ya perguruan tinggi negeri terbesar di Jawa Tengah bahkan Indonesia yang ada di kota Semarang itu lagi duwe gawe hari ini ternyata itu
1: lagi
0: Dis Natalis 69 Universitas Diponegoro bersinergi, berinovasi, berdampak untuk negeri. Rangkaian acara Dis Natalis ke-69 Universitas Diponegoro dimulai kemarin, dimulai dengan agenda pembinaan kerohanian dan orasi ilmiahnya hari ini 15 Oktober 2026. Pantes tadi beberapa kawan-kawan bertindak gasik toh yang menuju Universitas Diponegoro
1: dan berlangsung di
0: hari ini, dimulai di Dom.
1: Di Dom ya.
0: Betul. 15 Oktober.
1: Rame, kalau agak ramai ya tahu sendiri kan ada acara.
0: Iya, tapi kalau acaranya sing duwe gawe, sing duwe gedung biasanya sih enggak berdampak signifikan sih.
1: Iya, mungkin enggak menghadirkan dari pihak-pihak banyak-banyak luar ya, internal.
0: Nah, hari ini itu ada agenda kawarasika orasi ilmiah dalam rangka Dis Natalis ke-69 Universitas Diponegoro 15 Oktober 2026. Nah, salah satu yang menghadiri adalah Bu Anastina

0: Rasika, selamat pagi. Saya habis datang di acaranya Dis Natalis ke-69 Universitas Diponegoro. Saya pamer souvenirnya ya. Pamer tadi souvenirnya. Ini pagi ini kok tadi malam.
1: Sudah selesai ya ini.
0: Lah ini nyatanya Bu Anasina sudah tidak keluar, sudah dapat souvenir kok.
1: Sudah
0: dapat souvenir. Nah ini udah.
1: Kan tadi malam terus ini pagi ini pamerin.
0: Iya, Bu Anas kok gak simen, Bu Anas? Air minumnya Voka atau pasti? Oh iya benar. Berarti
1: dari Voka
0: sih. Iya lagi. Air minumnya Voka kalau di sana mah. Walah, lah Bu, lah tadi acaranya gimana toh Bu? Kok cepat sekali jam 8.30 sudah tindak keluar.
1: Iya nih.
0: Kata Bu Anas juga kan, ya Bu Anas sih selak ngajar toh kali. Iya kan?
1: Selak ada acara. Berarti ini bolos.
0: Oh alah, oke matur suwun Bu Anas ya. Tapi untuk saat ini sejak tadi jam 6, 7, sekarang jam 8 juga nggak ada yang rame-rame berarti kok ya. Di sekitar mula di dom dan sekitarnya. Dampak lalu lintasnya juga nggak yang berarti banget kok kawan Rasika. Karena ya kalau kita bisa bilang ya, nek semuanya sing duwe gawe, sing duwe gedung ki rak berdampak berarti ya. Tapi nek sing gawe njobo, wah duar.
1: Karena berkaitan dengan sponsorship juga luar-luar ya. Banyak sing teko lah kalau ini internal mungkin.
0: Matur suwun Bu Anas sudah dipameri ya kan. Dan ini kalau Bu Anas ora pamer lo, kita enggak tahu lo kalau hari ini puncaknya.
1: Iya ya. Kita taunya kan paling sesuk-sesuk.
0: Iya makane. Pak Busan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi.
2: Ah, ini saya perjalanan menuju ke Gunung Pati lewat tengah. Kondisinya ramai, lancar. Kemudian, ada kaos. Kaos itu kaos apa? Belinya di mana? Saya mau.
0: Oke, segera meluncur. Ditunggu WA-nya Pak Busan. Kemudian ada Pak Dwi Indi.
3: Mas Yuda, Bung Jamal, kalau Semarang sampai Purbalingga atau Purwokerto itu estimasi sekitar 4 jam lah. Ya 3 sampai 4 jam kalau lewat tol itu. Ya, jadi dari Semarang masuk tol keluar Pemalang, nanti terus ke arah selatan loh, lewat itu Radu Dongkal itu terus naik terus. Nah nanti melewati gunung-gunung, ya, terus tembus Purbalingga. Itu turun terus, kalau mau Purwokerto ya lanjut. Nah itu kemarin saya bulan Mei itu melewati jalur itu ya, berangkat dari sini sekitar jam 7 sampai sono jam duhur lah, duhur nanti ada acara mampir sarapan dulu sebelum kali Dongkal itu ya, sejaman ya, segitulah rutenya ya. Sayang sih kalau nggak mampir-mampir lihat pemandangan atau nyari kuliner soalnya, tapi kalau mau full terus ya 3-4 jam. Kalau muter lewat Wonosobo lebih lama ya. Kemarin itu mungkin di atas 5 jam ya, kalau Semarang Purbalingga atau Purwokerto itu ya, lebih jauh. Tapi memang jalannya lebih lebar. Kalau yang Radu Dongkal itu jalannya agak kecil lah. Gitu. Tapi ya memang ini lebih cepat. Tapi kalau mau nyaternya nyantai ya enggak ini ya lewat Wonosobo. Tapi kalau yang nyari cepat jalurnya tanjakannya juga lumayan ini ya. Liuk-liuk ya lewat Radu Dongkal itu aman.
0: Oke, matur suwun Pak Dwi Indi untuk ceritanya ya. Dari jam 7 sampai Purbalingga jam 12. Iya suwi yo.
1: Sebule. Kalau santai
0: ya wis koyo ning Jakarta kalau gitu.
1: 4 jam ya mungkin ngebut itu.
0: Pak Nando.
1: Halo, Pak.
4: Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi Mas Jamal. Absen Mas Jamal.
1: Oke.
4: Jamal, ini saya mau ke Pati. Ini udah nyampe Yunuk. Itu arah ke Semarang, arah kota itu ada ketersendatan. Itu titiknya di Jalan Pari, Jalan Pari toh. Pati, Jalan ya. Padi, Mas. Itu itu Mas.
1: Ya padha wae.
4: Itu Mas Jamal. Jadi iya. Lumayan panjang.
1: Padi raya ya Pari.
4: Itu Mas Jamal.
1: Oke.
4: Dari Bapak Nandu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke,

0: Sementara sudah ramai infonya, cuma rame-rame karena rame aktivitas kendaraan saja ya, Kawan Rasika. Tidak ada kepadatan yang terjadi karena insiden atau karena kejadian yang signifikan di sana. Matur suwun Pak Nandu. Pak Nandu ini tadi dari Grobogan Pak Nandu atau dari mana? Soalnya tadi kok ada pertanyaan di jam 8, pertanyaan menuju arah Gubuk Grobogan Purwodadi ya, Bung. Pak Nandu tadi dari mana Pak Nandu?
1: Dari arah timur Grobogan atau?
0: Atau dari Demak saja. Tapi matur suwun infonya ya. Kemudian ada Pak Andar Beni.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Saya di arah Cepiring mau ke Limpung ini. Ini memang yang dari arah Weleri ke arah Semarang ini memang kan kalau pagi kan truk-truk nggak boleh langsung lewat karena regulasi pagi kan berat jam anak sekolah. Dan baru dibuka semua antrian dari Weleri kan penuh itu.
0: Iya, terus?
2: Ya hanya volume saja, tapi kalau saya lihat kok aja. Alhamdulillah nggak ada insiden, nggak ada, hanya kepadatan aja. Terima kasih.
0: Ya, wis,
2: kalau dari tadi arah Cepiring ke arah barat, insya Allah lebih lancar ini. Saya sampai lingkar Weleri. Terus kepadatan hanya sampai di Wonotegang aja, SPB Wonotegang. Setelah itu masuk lingkar Weleri yang ke arah Semarang lancar. Hanya kepadatan aja, nggak ada insiden, alhamdulillah ada insiden ataupun kejadian yang lainnya. Terima kasih.
0: Oke, ya wis matur suwun. Pantes tadi Kawan Rasika yang menanyakan katanya macet panjang, belum apa? Enggak ada tambahan info lagi ya. Karena enggak ada apa-apa toh?
1: Enggak ada,
0: hanya enggak ada insiden berarti maksudnya.
1: Keramaian aja.
0: Betul, hanya keramaian kendaraan mulai
1: dari rumah makan tadi.
0: Sari Rasa yang akan mulai ini yang akan mulai perjalanan berarti truknya.
1: Jadi mereka baru makan mulai perjalanan
3: dari KIK Kendal. Ini sudah nyampe Tegowano ya, Mas. Perjalanan sangat lancar, tidak ada.
0: Pak Udin tadi yang tanya.
3: Kendala
1: lancar,
3: sedikit pun.
1: Masih lancar ya, Pak ya.
3: Terima kasih.
0: Oh ya wis, berarti terbukti kelancarannya ya. Bagi Pak Udin nggih. Ya wis matur suwun tadi Pak Udin dari Kendal loh kawan, sudah sampai Tegowanu di Grobogan. Lancar. Pak Nando.
4: Ya, Mas Jamal, Mas Yuda. Saya dari Majapahit, Semarang, Mas.
1: Oh, dari Majapahit.
4: Ini sudah masuk tol, jalan aman, terkendali. Mas Jamal, maaf, kaosnya nominalnya berapa gitu? WK.
0: Oke, matur suwun dari TWA ya. Untuk lengan panjangnya 120.000, untuk lengan pendeknya 100.000. Begitu Pak Nando dan Pak Sindu Prayitno ya kan, nanti tak biar di WA sama operator WA-nya Rasika nanti. Kaos Kawan Rasika. Asik.
1: KKK.
0: Yes, KKK. K3 ya, Kaos Kawan Rasika. Cakep loh guys logonya dan juga desainnya. Pak Zainuddin.
5: Oh iya Mas Yuda, itu nanti berarti kaosnya dibagikan di acara Kopdar atau bagaimana Mas Yuda?
0: Ya, betul.
5: Matur nuwun.
0: Betul Pak Zen, nanti ditunggu kehadirannya Pak Edi Harjono.
6: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
6: Melaporkan biasa area dari Pier Tendean semrawut, saling serobot menyerobot.
0: Oh iya.
6: Bangcu dipadake lampu Natal Mas. Yang cuma hanya klip gitu saja, nggak ada polisi sama sekali Mas Jamal, Mas Yudho. Informasi lagi, kalau yang kemarin itu kan Pier Tendean yang di Taman Signature itu kan langsung boleh belok ke kiri, kalau yang kemarin nggak boleh ya Mas, jadi harus muter dulu ke Bangjo. Itu sekarang sudah boleh Mas Yud.
0: Maksudnya?
6: Jadi setelah Taman Signature itu kita bisa langsung belok ke sebelah kanan untuk menuju ke Paragon.
0: Oh, le mana videonya?
6: Itu aja Mas.
0: Le mana ini?
6: Simponya di situ. Proyeknya kok gak rampung-rampung yo. Tuh. Iki kudu di tekake Bandung Bondowoso itu. Biar sehari langsung bubar. Matur suwun Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke.
6: Okay. Mas Yuda update lagi. Sekarang ini jalannya sudah betul ya Mas yang di Pier Tendean. Karena kalau yang sebelumnya itu sebelum ada apa perbaikan irigasi kan dari Pier Tendean langsung ke Mall Paragon kan kita bisa lewat Taman Signature itu. Tapi sekarang sudah ditutup lagi.

0: Jadi kita harus melewati setelah Bang Jo, Mas Yuda, Mas Jamal. Itu sekarang sudah ada penjaganya. Nah, ini sudah lumayan. Kalau yang tadi pagi kan crowded, mungkin penjaganya belum bangun ya, atau mungkin meripatnya masih lodoan itu, Mas. Wah, ini kok lama sekali ya membuat irigasinya ya. Kita harus, kayaknya harus memanggil Bandung Bondowoso ini, Mas, supaya satu malam jadi nih. Matur suwun, Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke, matur suwun informasinya. Pak Edi Harjono ya, dari kawasan Jalan PR Tendean, Kota Semarang. Sabar kawan, sampai tanggal 28 Oktober ya.
2: Sudah ada jadwal terlampir ya.
1: Sudah sabar, apa? Sabar. Ya, sudah ada rilisan infonya sampai nanti tanggal 28 Oktober 2026 kegiatannya. Pak Tenggo.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi kawan Rasika. Sehat-sehat semuanya.
2: Sehat-sehat.
3: Pagi ini melintas dari Tembalang, Undip Tembalang menuju Kaligawi. Mas Yuda, saya masuk tol. Selamat pagi. Nanti exit Muktiarjo. Lalu lintas gimana Mas Yuda?
1: Oke.
2: Muktiharjo.
1: Muktiharjo melancar kok Pak Tenggo.
2: Informasi ketersendatan, Pak.
1: Betul.
3: Aduh, Mas. Sekotol jati ngaleh. Nahan mulus, malah lagi metu tol Kaligawi ke kiri.
1: Macet.
3: Ono kereta lewat. Rodo tersendat Mas Yuda. Sekotol ketemu selak mulus. Pitoki.
1: Sabar. Pak Dwi Wijatmoko.
4: Salam kenal untuk Bapak berpick up putih ini keluar Jatingaleh ini, beliau saya di belakangnya, stikernya Rasika kanan kiri.
2: Wih,
4: ada dua. Aduh. Saya bablas Pak, saya
2: titiknya double.
4: Semoga ketemu di Kopdar. Matur nuwun. Ini matur, saya di tol Mas Yuda, Jamal, lancar ini. Matur nuwun. Beliau Jatingaleh sama-sama dari arah Kerapia. Ini saya lurus ke arah exit Durian Serodol nanti. Lalin lancar. Di tadi peningkatan mutu juga hanya melambat saja di 421 habis bayar tol.
1: Dwi Wijatmoko, Pak Wafinus.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, perjalanan biasa ya dari KIC Kota Semarang menuju Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Tadi lewat konvensional saja, ya Gunung Padi ya, Kemaran, terus Bawen, Untang, dan saat ini sudah sampai JLS Mas, tepatnya di Jalan Lingkar Salatiga, tepatnya di Gamol. Terpantau lalinya ramai lancar Mas, sampai turun lengang ya. Untuk cuaca juga cerah Mas pagi hari ini di JLS. Untuk Mas Yuda dan Bu Jamal, sehat selalu dan sejahtera selalu. Amin.
1: Doa yang sama ya Pak.
5: Terima kasih.
1: Pak Wafinus, wah Semarang Solo 3 udah lancar jam 9
2: ya. Mall lancar.
1: Mall betul sekali, nggak ada hambatan berarti. Pak Prasetyo.
6: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan perjalanan dari kawasan BSP menuju ke perizinan terpadu terminal Mangkang. Tadi melewati jalur konvensional ya, nyoba mulai dari BSP sampai dengan Ngalian lalu lintas masih ramai lancar, kemudian simpang Jerakah ke kiri mengarah ke barat mulai didominasi oleh truk-truk besar, tapi masih lancar sampai dengan pom bensin Tambah Haji. Kembali tersendat karena TLKIW

0: tersendat dan ekornya sampai di pom bensin sampai SPBU Tambahji. Setelah melewati TL KIW sampai dengan Terminal Mangkang, lalu lintas ramai lancar. Arah sebaliknya mulai agak padat tapi belum menimbulkan antrean di TL KIW, didominasi oleh truk-truk hari Kamis biasa, dari truk nasional mulai banyak truk-truknya, dan cuaca sedikit panas. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal, informasinya. Terima kasih.
1: Wah, kok ini KIW ini memang gak pernah padam ya, Bung.
2: Selalu.
1: Selalu menyala ya KIW ini. Luar biasa. Selalu rame. Biasanya kalau jam 8, jam 9 mungkin kawasan industri lain udah pada mulai kosong dalam tanda petik ya. Tapi naik KIW ora.
2: Justru menyala.
1: Malah bahkan kalau jam 9.10 tuh tambah menyala ya.
2: Ya kan perusahaan juga mulai bergerak juga.
1: Oh gitu.
2: Semua keluar masuk bahan-bahan proyek, keluar masuk barang-barang.
1: Tapi kok kawasan industri lain enggak?
2: Ya iyalah, sama aja, cuman enggak serame KIB.
1: Oh, oke.
2: KIB luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Perusahaannya juga banyak di sana.
1: Lagi reklamasi lagi.
2: Betul sekali.
1: Pak Edi Harjono.
3: Mas Yuda dan Mas Jamal,
1: yes. Okay.
3: Update lagi di depan Dokter Karyadi yang di Jalan Dokter Sutomo, ada orang terabas-terabas pohon ya Mas. Banyak ini orang yang terabas-terabas pohon. Lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Itu saja Mas Yuda, okay. Mas Jamal, matur suwun.
1: Matur suwun Pak Edi. Satu lagi Pak Tenggo, piye? Udah lolos?
4: Tersendat Mas Yuda.
2: Aduh. Kelingan aku, kelingan Yonan punya pengalaman serupa. Dangdung, dangdung.
1: Mohon maaf, kita ketawa ya Pak Tengku, mohon maaf ya.
2: Punya pengalaman kayak gitu Pak.
1: Ya bagaimana aku orang, sering malah.
2: Kan ada itu SPBU atau apa, mampir dulu atau musola gitu Pak.
1: Dah gila dia.
2: Kok gila nih. Ya, kita bersama Rasika, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.
5: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penyerapan telur dari peternak lokal melalui koperasi untuk kebutuhan program MBG di Kendal belum berjalan optimal. Salah satu mitra SPBG di wilayah Telahap, Kecamatan Gemuh, menolak pasukan telur dari koperasi peternak unggas sejahtera karena harganya dinilai lebih mahal dari pasaran. Perwakilan koperasi Subakir menyebut harga telur dari koperasi mencapai Rp26.500 per kilogram, sementara harga pasaran berkisar Rp22 hingga Rp23.000. Menurutnya, penyerapan melalui koperasi bertujuan memberikan kepastian pasar bagi peternak rakyat. Dari 127 SPBG di Kendal, jumlah yang menyerap telur melalui koperasi turun dari 75 menjadi 27 SPBG. Pihak koperasi berencana melaporkan penolakan tersebut kepada Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan kebijakan penyerapan telur dari peternak lokal dapat dievaluasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut 64% koperasi Merah Putih di Jawa Tengah telah beroperasi dari total 8.523 koperasi yang telah terbentuk. Artinya sebanyak 5.427 koperasi sudah berjalan, sementara sisa lainnya masih dalam tahap persiapan. Lutfi menyampaikan hal itu saat mendampingi kunjungan Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Sukoharjo. Pemprov Jawa Tengah terus mempercepat verifikasi kesiapan bangunan, sarana-prasarana, dan administrasi koperasi. Sementara itu, sebanyak 5.895 gedung koperasi telah selesai dibangun, menempatkan Jawa Tengah di peringkat

0: kedua nasional. Pemerintah berharap koperasi tidak hanya memiliki gedung, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan mendorong perekonomian masyarakat desa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: menjelang jam 9 tadi, Gama Rasika, ada dua laporan perkembangan informasi lalu lintas baru. Yang pertama itu adalah di Jalan Pantura Wali Songo ya, infonya tadi di semula ramai, tapi kali ini sudah geser yang menuju arah ke Mangkang ya, tadi infonya merambat mulai Tambak Aji, itu satu. Lalu yang kedua yang jadi atensi, wah cukup banyak sejak tadi jam 7, adalah di Jalan Pier Tendean Kota Semarang ya Gama Rasika, di mana sejak tanggal 14 Oktober 2026 kemarin sampai dengan tanggal 28 Oktober 2026 itu ada kegiatan rekayasa yang dilakukan di ujung menjelang taman, bukan menjelang ya, ya di depan persis. Di depan persis Taman Signature Park di Jalan Pier Tendean Kota Semarang itu dilakukan rekayasa di mana kendaraan yang mau menuju arah Jalan Pemuda harus muter dulu Gama Rasika ya. Belok kiri, muter Gama Rasika di simpang Air Mancur atau simpang Mall Paragon, enggak bisa langsung belok kanan melintasi bundaran Parikesit namanya kalau dari rilisnya DPU Kota Semarang. Makanya padet banget Gama Rasika, literally padetnya pakai banget sampai dengan sekarang aku berbicara ini masih padet banget, terutama kendaraan yang menuju arah Jalan Pier Tendean. Nih, dari CCTV di pertigaan Indra, kok pertigaan, perempatan ya, perempatan Indra Prasta Imam Bonjol aja, kendaraannya antrenya sampai sekitar Yellow Box ya, dari Yellow Box Junction itu yang lurus menuju Pier Tendean langsung grek, langsung tersendat Gama Rasika karena Jalan Pier Tendeannya ramai banget karena sejak tanggal 14 kemarin sampai tanggal 28 Oktober 2026 itu ada kegiatan rekayasa untuk pekerjaan saluran air. Tadi aku masih menyimpan atensi di bawah jam 9, mohon maaf ya kawan karena keterbatasan waktu dan durasi aku menyimpan dua info. Yang pertama ada Pak Tian.
1: Selamat pagi, kondisi di Terminal Bayangan Banyumanik ada truk dia yang dari arah Kodam tersendat lumayan antrinya. Terima kasih.
0: Ini ada informasi baru Gama Rasika ya, ada truk mogok di pertigaan Terminal Banyumanik arah Sukon, Kota Semarang.
2: 0901 truknya sudah normal dan jalan lagi.
0: Oh,
2: ini tadi
0: ya,
2: di belakangnya sempat dikasih bronjong dari Pring. Matur suwun.
0: Oke, ya sip, kalau gitu ada info satu, tak caret, langsung tak hapus lagi. Karena perkembangannya cuma hitungan menit, cepat sekali. Nggih, matur suwun Pak Tian ya. Pak Udin yang kedua.
3: Pagi kawan Rasika, masih
0: pagi.
3: Terjadi kebakaran lahan di Sigar Bencah, posisi sebelah kanan dari bawah. Belum ada petugas, tolong bisa disampaikan ke pihak yang berwenang gitu ya Mas ya, kawan Rasika semuanya, terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Udin, laporannya dari kawasan Jalan Imam Suparto Sigar Bencah, Kota Semarang, yang informasinya ada kebakaran lahan di sana. Segera kita laporkan ke 112 Kota Semarang. Matur suwun kawan, Pak Udin sama Pak Tian tadi yang memberikan info di bawah jam 9 kawan Rasika. Informasinya ternyata perkembangannya cukup baik ya. Laporannya tadi sempat ada truk mogok di Jalan Perintis Kemerdekaan Pertigaan Terminal Banyumanik, tapi sudah dikonfirmasi cuma hitungan menit langsung jalan truknya. Terus yang kedua, kebakaran lahan di sekitar Jalan Imam Suparto Sigar Bencah, Kota Semarang. Oh, ini Gama Rasika, sudah di copy 112 Kota Semarang. Sudah diterima laporan.

0: hanya oleh 112 Kota Semarang. Infonya Kawan Rasika barusan kita hubungi mengenai informasi adanya kebakaran lahan di sekitar Sigar Bencah, Kota Semarang. Pak Udin yang melaporkan jam 8.57 tadi infonya.
1: News Flash. Dua warga negara Indonesia dilaporkan mengalami luka ringan akibat akibat serangan proyektil di Riyadh dan telah diperbolehkan pulang pasca penanganan medis di rumah sakit. Pihak KBRI Riyadh terus memantau situasi keamanan sekaligus memperingatkan seluruh warga negara Indonesia agar tidak mengambil foto, merekam, atau menyebarkan informasi terkait pencegatan rudal dan drone sesuai hukum setempat. Demikian News Flash.
0: Kamara Sika, pertengahan bulan toh ini? Oke, pertengahan bulan. Kalau gitu berarti Kelana Kota siangnya Ladies Day ya, Kawan Rasika. Ayo, ayo, ayo, Kawan Rasikawati, Rasikawati dimanapun Anda berada. Kawan Rasika perempuan, silahkan Anda minta lagu, bebas, terserah. Ya kan, mau tahun 90, tahun 2000, mau Indonesia, mau mancanegara. Monggo, silahkan. Ya, Kawan Rasika, pertengahan bulan sudah hadir lagi. Jadi, sebulan sekali aku mengakomodir kawan-kawan Rasikawati dimanapun Anda berada. Ayo, ayo Kawan Rasika perempuan, silahkan usulkan lagu-lagu favorit Anda semuanya untuk menemani kita semua sampai nanti jam 12 siang. Oke, ditunggu Kawan Rasikawati, Rasika perempuan ya. Nek seomone Rasika lanang sesok neh. Ya, aku sebulan sekali ya untuk kenalan juga ya sama banyak kawan-kawan Rasika perempuan dimanapun Anda berada. Silahkan kawan Rasikawati dimanapun Anda berada, berikan aku lagu favorit Anda untuk aku bisa munculkan informasi untuk aku bisa munculkan di Kelana Kota siang sembari menemani informasi perjalanan sampai dengan nanti jam 12 siang. Kawan Rasika punya bisnis dan ingin menembus pasar global? Jangan lewatkan ya, Trade Expo Indonesia 2026. Pameran dagang terbesar di Indonesia ini mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan mulai dari makanan, minuman, produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi, rumah, dan kerajinan hingga kawasan industri. Bukan sekedar pameran saja, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang memperluas koneksi melalui business matching, menambah wawasan lewat business forum, serta mendapatkan arahan bisnis melalui business counseling. Cara tanggalnya ya, 14 sampai dengan 18 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang. 14 sampai 18 Oktober 2026 once again. Trade Expo Indonesia 2026, connect, trade, and grow. Informasi selengkapnya cek di Instagram @TEI2026 atau website tradeexpoindonesia.com. Acara Trade Expo Indonesia 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Nah, Kawan Rasika ini juga ada yang tanya seputar melaku bareng. Tiket melaku bareng Ruwak White Coffee di Kota Semarang nanti masih ada ya di Studio Rasika, Kawan Rasika di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang. Silakan Anda bisa beli ya kan tiket melaku bareng bersama Luwak White Coffee. Itu buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam tuh juga masih bisa, Kawan Rasika. Monggo-monggo silakan Kawan Rasika, yang ini ada 1 2 3 yang pada bertanya ya Kawan Rasika di melaku bareng bersama Luwak White Coffee-nya. Itu di Rasika masih ada. Rp35.000 dapat kaos, dapat produk White Coffee-nya, dan nanti berkesempatan untuk dapat berbagai macam hadiah, hadiah elektronik, bahkan umroh Kawan Rasika door prize-nya di melaku bareng lewat White Coffee di Balai Kota Semarang ya Kawan Rasika, nanti di tanggal 31 Oktober 2026. Jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan undian door prize Kawan Rasika. 25 Oktober 2026. Kok aku bisa bilang 31 ya? Ya, mohon maaf. 31 November itu kopdarnya ya, 1 November kok 31. 25 Oktober 2026. Mulai dari jam 6 pagi di halaman Balai Kota Semarang. Jadi masih ada ya tiketnya Kawan Rasika. Monggo silakan untuk Anda bisa rawuh.

0: Oh, bisa datang ke Studio Rasika, atau Kamar Rasika juga bisa membeli tiket melaku bareng lewat Wet Coffee itu di tempat-tempat lain. Di Kota Semarang ada di Gedung PKK Kota Semarang di Jalan Dr. Sutomo, atau di kantor Tribun Jateng di Jalan Menteri Supeno Mugasari Kota Semarang, atau di rumahnya Pak Soleh di Jalan Tologomukti Timur Kota Semarang, atau bisa menghubungi Fatayat NU. Informasinya kita simpan di WhatsApp Story dan Instagramnya Rasika kok guys. Cek aja di Instagram @rasikausa dan ditunggu nanti untuk ikut melaku bareng bersama Luwak Wet Coffee 25 Oktober 2026 di Balai Kota Semarang mulai jam 6 pagi. Pak Tenggo.
1: Nah, ini Mas Yuda, Mas Jamal sing gawe macet iki.
2: Jamal informasinya.
1: Yang bikin tersendat iki antrian apa iki ya?
2: Ini kali ini mangga pernah padam ya, Bu.
1: Ini mas, setelah rel kali gawe mas, arah ke kota ini ada
0: pekerjaan pipa masih.
2: Jam 9 mungkin kawasan industri lain
1: sudah
2: mulai kosong dalam tanda petik ya, tapi naik KIB ora.
1: Nah ini ada. Oh.
0: Nah ini pekerjaan pipa ya.
1: Apa ini alat ini?
2: Mulai bergerak juga.
1: Ini mas, yang bikin tersendat. Oh ada perbaikan saluran kayaknya mas ya.
0: Ya betul.
1: Ada pekerjaan ini.
0: Betul.
1: Setelah rel.
0: Betul. Yang arah ke kota ya, Pak Tego.
1: Alhamdulillah iki Mas Yuda. Setengah pom bensin.
0: Nah, ya wis
1: mau. Iki mau Mas.
0: Ya wis matur suwun ah. Terima kasih Mas, monggo, monggo. Nah, ini kayaknya kawan-kawan Rasikawati sudah pada muncul iki. Yang pertama ada Bu Listiani. Bu Listiani pun selamat pagi, minta lagunya Bunga Citra Lestari ya, yang Sani katanya Bu Listiani. Terus Bu Nini Herawati juga sama, minta lagunya Bunga Citra Lestari yang Sani. Sani, Sani, koyok kuwi pokok main lagune. Oke. Okay. Iya judulnya juga Sani kok kayaknya Bu Listiani sama Bu Nini. Wah langsung ada dua ki yang minta lagunya Sani. Ya kalau gitu langsung aja lah. Pertama nek ngono. Lalu ini maksudnya tuh aku dapat requestnya dari Rasika, kawan Rasika yang perempuan ya, bukan lagu Nes yang perempuan. Jadi bapak-bapak stop dulu, tahan dulu ya lagu-lagu di Kelana Kota siang ini, biarkan kawan-kawan Rasika perempuan yang memilih kawan Rasika ya. Ini sudah ada Bu Nini sama Bu Listiani kok an lagune podo. Pak Nando.
3: Oh ya Mas Jamal, menginfokan Mas Jamal, ini Mas Jamal.
0: Monggo.
3: Truk trailer yang di jembatan Jatilangu ya, yang di bilangan info tadi teman kita ini mas, ini truknya ini mas salar ya, tidak ada bantuan menarik mas. Ini ada
0: yang bertugas juga. Ini sejak kemarin guys infonya, sejak kemarin sore. Kita yang terima kasih Pak Nando ya, sudah disampaikan update-nya mengenai truk yang mogok di sekitar Jalan Lingkar Demak, tepat di atas jembatan Kadilanggu arah ke Kudus, Kawan Rasika. Situasi lalu lintasnya saat ini ya, lalu lintasnya untuk ukuran Demak ya merambat pendek aja Kawan Rasika, dan saat ini sudah ada petugas di sana. Bu Hera Nurul, selamat siang. Bu Hera menyapa dari Tirto, Pekalongan. Aku hadir ya siang hari ini menyapa dari Tirto, Pekalongan. Mau dengerin lagunya Tulus dong yang Teh Hijau. Oke, Bu Hera. Kemudian juga ada Bu Sugi, selamat pagi. Bu Sugi minta lagunya Anak Sekolah Kri. Kemudian juga ada Bu Marlis. Bu Marlis minta lagunya Syair Lagu Kehidupan, katanya Bu Marlis. Kemudian Bu Ani, selamat pagi. Bu Ani minta lagu ya, Sempurna. Sempurna mah, Andre and the Backbone Bu Ani. Betul nggak Bu Ani? Yes, mantap. Kemudian hari ini kawan Rasikawati yang boleh request lagu ya. Yang lagi-lagi tahan dulu ya, ini pilihan kawan-kawan Rasikawati, Rasikawati dimanapun berada dulu ya. Selain itu ada Bu Eni, Bu Eni di Bojong, Bojong Pekalongan. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni Bojong Pekalongan minta lagunya Kartika dari Ahmad Albar. Terima kasih untuk penyiar Rasika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Eni Bojong, terima kasih. Kemudian juga ada Bu Yuli. Bu Yuli yang minta lagunya Tak Semudah. Coba kita buka-buka lagi deh usulan lagu dari kawan-kawan Rasika Perempuan di Kelana Kota siang hari ini, sembari update lalu lintas di Kelana Kota 105,6 FM dan 88,9 Rasika Pekalongan. Sampai nanti.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus
3: 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana, enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet!

0: Tiba buram, muncul kilatan cahaya atau bintik hitam terus-menerus, segera periksa ke dokter mata.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: jaga kesehatan mata kita.
1: Mata memang cuma dua, tapi sebagian besar informasi yang kita terima datang melalui mata. Terlalu lama menatap HP atau laptop, membaca sambil tiduran, sering begadang, lupa memakai pelindung mata saat di luar, bisa membuat mata cepat lelah dan berisiko mengalami gangguan penglihatan. Yuk biasakan 20-20-20. Artinya, setiap 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat benda sejauh sekitar 6 meter. Jaga jarak layar, cukup minum, konsumsi makanan bergizi, dan jangan lupa periksa mata secara rutin meskipun tidak ada keluhan. Jika mata tiba

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa melalui Dinas Sosial atau Dinsos Jatim menggelontorkan 17,36 miliar rupiah untuk bantuan sosial bagi warga di Kabupaten diserahkan di Pantai Selopeng dalam Sapa Bansos dan Bakti Sosial dalam rangkaian Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hovifa menyebut bantuan sebesar 17,36 miliar tersebut dialokasikan untuk program Dinas Sosial, Zakat Produktif melalui BUMD, pemberdayaan masyarakat desa, serta bantuan keuangan desa.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti rentetan kasus perundungan anak di Jawa Tengah yang terjadi dalam sebulan terakhir, di antaranya di Pemalang, Cilacap, dan Pati. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai berulangnya kasus tersebut menjadi tanda lemahnya pengawasan dan perlindungan anak, baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Diah mengingatkan perundungan tidak boleh dianggap sebagai kenakalan remaja atau candaan biasa. Sekolah juga diminta untuk tidak menutupi kasus demi menjaga nama baik, melainkan harus transparan dan segera memulihkan korban.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pengurus Pusat Belajar Guru periode 2025-2029 resmi dikukuhkan oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono, pengukuhan sekaligus dirangkai dengan pelatihan Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional OSN yang bertajuk Bina Pendidik Cetak Saintis di Aula Universitas Bojonegoro Rabu kemarin. Bupati Setiawahono bilang, tanggung jawab seorang guru tidak hanya sebatas membuat peserta didik unggul secara keilmuan, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki akhlak, adab, dan karakter yang baik.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun.

0: Info Cuaca.
1: Kita menuju ke informasi perakiraan cuaca dulu kawan Rasika ya. Informasi perakiraan cuaca di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan, Anda bisa simak setiap pagi jam 9.30 yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, yaitu Mbak Rani Puspita Ekawati di sambungan telepon. Silakan Mbak Rani Puspita.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pada pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di pagi hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan masyarakat tetap perlu mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan menghindari membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, Mbak Rani, kalau di daerah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi itu ya, beberapa hari ini hujan terus tapi setiap hari?
2: Enggak setiap hari Mas.
1: Oh, tapi enggak, potensi ada? Hari.
2: Tetap ada. Oh, karena okay, dipengaruhi oleh topografinya juga. Seperti kemarin ini untuk dari hasil isohiat atau dari peta curah hujannya sendiri, untuk Jawa Tengah bersih, tidak ada hujan sama sekali.
1: Oke, okay, I see. Mbak Rani Puspita, thank you so much ya infonya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: tiga perempuan, Rasikawati, Rasikawati juga boleh loh ikut Kopdar nanti tanggal 1 November 2026. Kawan Rasika, barusan lo ada Pak Puji Sulistiono yang sampai datang ke studio ya, minta daftar Kopdarnya. Kawan Rasika gak perlu datang ya, kalau mau daftar ya ada linknya, link pendaftarannya kita update hampir setiap hari di WhatsApp story-nya Rasika ya guys, tenang ya. Ini sampai ada Pak Puji Sulistianto kita tadi yang sampai datang ke studio ya. Guys, mau tahu nggak infonya sebentar lagi penuh? Mohon maaf ya, karena dari teman-teman panitia, dari Bu Nuning Widiawati, dari Bu Nini Herowati, dari Pak Bowo Artanto, Koh Wendy Yuwono, kemudian juga Pak Aziz Noverdi, dari para panitia menyiapkan untuk kenyamanan dan lokasi, makanya pesertanya di ada batasannya kawan Rasika ya, nggak bisa sebanyak-banyaknya, jadi ada batasan untuk lokasi ya, untuk kenyamanan Anda nanti tanggal 1, jadi ada batasnya ya. Jadi kalau Anda mungkin infonya sekarang sih masih ada terbatas, tapi monggo segera saja ya kan ikut tanggal 1 November 2026. Santai-santai aja kok acaranya, temu-temu kawan-kawan Rasika, santuy-santuy ngobrol-ngobrol, kenal-kenalan. Nanti ada Yuli, ada Haris, ada Greta, ada Jamal ya kan, yang juga datang ke sana ketemu ya kan, bukan hanya ketemu sama mereka tapi ketemu kawan-kawan Rasika yang lain. Sopo ngerti engko ono dil-dilan menyala dil-dilan. Dan Kelana Kota siang hari ini aku menghimpun usulan lagu dari kawan-kawan Rasika perempuan ya. Kawan Rasika ini Bunik Pasar Bandarjo kok juga ternyata tadi langsung muncul lagunya Sani juga. Apa langsung komen ya, langsung ngirim atensi Sani-Sani, terima kasih katanya. Itu tadi Bu Nini sama Bu Listiani itu tadi yang minta. Kemudian ada Bu Miyarti, selamat siang Bu Miyarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miyarti minta lagunya Maju Satu-Satu. Maju Satu-Satu dari Sakib. Coba udah ada belum di playlistnya Rasika ya. Bentar ya Bu Miyarti. Kemudian juga ada dari kawan di 5422, iki bu siapa ini ya, coba aku mau meyakinkan diri kalau kawan di 5244 perempuan ya, alias Rasikawati. Kita simak headline dulu di news flash.
1: Indonesia dan Kamerun mengembangkan proyek percontohan pabrik pengolahan singkong senilai $15 juta yang diproyeksikan selesai dalam kurun 2 hingga 3 tahun. Pemerintah Kamerun juga menyediakan lahan seluas 4.000 hektar untuk mendukung transfer teknologi dan sumber daya manusia dari Indonesia guna meningkatkan kapasitas produksi tapioka dan potensi ekspor kawasan tersebut. Demikian News Flash.
0: Kawan PT Pertamina Patraniaga menyiapkan tambahan pasokan 57,9 juta liter bahan bakar minyak khususnya untuk Pulau Bali selama 4

0: hingga 17 Oktober 2026. PT Pertamina juga menyiapkan penambahan 60 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang beroperasi selama 24 jam di wilayah Pulau Bali untuk membantu mengatasi antrian kendaraan. Pasokan akan didatangkan secara bertahap mulai dari beberapa lokasi menuju ke Pulau Bali. Dari PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara terus mengoptimalkan seluruh lini operasional untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Pulau Bali dengan memperkuat pasokan, meningkatkan kesiapan SPBU, serta mengerahkan dukungan personel dan armada agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan kembali optimal. Sementara itu, mengenai keluhan adanya kelangkaan jenis BBM di wilayah Pulau Bali, masih berada di Pulau Bali saja, belum berdampak ke provinsi lain seperti Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara, dan sekitarnya. Saat ini, stok BBM untuk wilayah Pulau Jawa masih dalam tahap normal dan penambahan kapasitas terus akan dilakukan, terutama di wilayah Pulau Jawa. Mengingat beberapa kabar disampaikan bahwa banyak masyarakat Pulau Bali yang menyeberang ke wilayah Pulau Jawa di sekitar Banyuwangi dan juga Provinsi Jawa Timur hanya untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Saat ini PT Pertamina juga terus melakukan pemulihan layanan BBM, tidak hanya bergantung pada jumlah pasokan tetapi juga kelancaran distribusi hingga ke SPBU. Pertamina terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengevaluasi kondisi lapangan untuk menyesuaikan langkah penanganan dengan kebutuhan masyarakat, terutama keluhan adanya jumlah stok BBM yang terus berkurang selama satu minggu terakhir di Pulau Dewata Bali. Pak Madun, selamat siang.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Untuk info lalin Mas Yuda, Mas Jamal, saya dari KIC mau ke Blora. Itu lalinnya gimana Mas Jamal?
0: KIC ke Blora. Terima kasih. Oke, Pak Madun, tadi terakhir kita dapat info jam 8.50 sudah ada Kawarasika yang perjalanan dari Kota Semarang ya, dari Jalan Brigjen Sudiarto menuju arah ke Tegowanu Gubuk Kawarasika. Lalu lintasnya lancar terakhir, tapi tadi jam 8.50 ya Pak Madun, sampai dengan sekarang toh belum ada tambahan informasi lagi di jalur Semarang menuju arah ke Gubuk Purwodadinya. Masih ada pekerjaan jalan ya Pak Madun, nanti di sekitar Jatilor, Godong dan sekitarnya. Cuma perbaikan jalan di sana sih dampak lalu lintasnya dari hari pertama sampai dengan sekarang tidak ada antrian-antrian yang signifikan sih, antriannya masih normal di sekitar 5 sampai 10 menitan saja. Di titik peningkatan mutu jalan sekitar Jatilor, Godong. Begitu Pak Madun. Terus aku bersama Pak Nando. Selamat siang.
2: Pagi Mas Yuda, Mang Ifwan lagi Mas Yuda.
3: Konten macet nopo Pak?
4: Siba mogok.
3: Oh Siba mogok ten pendi niku?
4: Kanan.
3: Oh ten kanan. Lampu merah mriko? Nggih,
2: lampu merah. Oh, itu Mas
0: Yuda. Oh, apa tuh?
3: Lingkar Kudus Mas Yuda.
0: Lingkar Kudus.
2: Siba mogok bilangi penjual es di lajur kanan itu.
0: Luar biasa effortnya.
2: Oke. Rasika.
0: Lingkar Kudus. Oke, matur suwun informasinya. Wah, ini baru dari Pak Nando nih infonya. Kita dapat laporan katanya kok di Jalan Lingkar Kudus, Pak, yang titik mana ya tepatnya yo Pak Nando yo. Lingkar Kudus nih baru dari Pak Nando informasi ada kepadatan di Jalan Lingkar Kudus yang arah menuju ke Pati iki.
3: Oh, ini Mas Yuda.
0: Mana?
3: Yang di Lingkar Kudus Mas Yuda.
0: Oh Jepang kali ya, oh betul Jepang. Iya iya iya. Tadi jam 7 kita dapat infonya.
3: Tadi pas di lampu merah ini Mas Yuda. Ini mogoknya kapan gak tahu ini.
0: Oh ini di Jepang ya, di sekitar Jepang Kudus.
3: Terima
0: ya.
3: Kasih.
0: Nggih, matur suwun informasinya Pak Nando. Tadi kita dapat informasi mengenai adanya laporan truk mogok di Jalan Lingkar Kudus, tepatnya di traffic light Jepang Kudus ya. Ya betul. Ini aku cocokkan dengan videonya Kamarasika tadi jam 7 sama truknya.

langsung aku munculkan video yang tadi jam 7 pagi. Masih ada, berarti dua lokasi truk mogok yang dari tadi jam 6-7 sampai dengan sekarang masih ada di lokasi, yaitu di Jalan Lingkar Demak ya. Di Jalan Lingkar Demak, di sekitar Jembatan Kadilanggu arah menuju ke Kudus, sama di Jalan Lingkar Kudus. Dua jalan lingkar, ada truk mogok semua. Satu di Lingkar Demak arah menuju Kudus di Jembatan Kadilangu, dua di Jalan Lingkar Kudus arah Pati, tepatnya di sekitar Jepang, Kudus arah Pati. Itu dulu ya, Kamu Rasika. Nanti kita lengkapi lagi informasi selanjutnya sampai dengan nanti jam 12 di Kelana Kota Siang. Lagunya, Kamu Rasika, ayo aku tunggu untuk kawan-kawan Rasikawati, perempuan yang boleh request lagu sesuai janjiku, satu bulan sekali di pertengahan bulan aku bersama kawan-kawan Rasikawati dimanapun Anda berada yang boleh request lagu, termasuk pagi sampai dengan siang hari nanti di Kelana Kota Siang.

Al-Bazar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Illallah dalam kehidupan Anda.

0: dan Jalan Kaligawe Raya yang arah ke kota, ya kawan Rasika, karena masih ada jalur menyempit setelah rel kereta api Kaligawe yang arah menuju ke Jalan Raden Patah karena ada pekerjaan pipa air di sana. Tadi ada kawan Rasika yang cerita tuh, infonya selak kebelet, tapi satu, ketemu kereta lewat, terus setelah itu maju sidik masih belum lepas karena ternyata masih ada jalur menyempit karena pekerjaan pipa, padahal posisinya kebelet. Terus kalau di Yuten Kubro juga ada pasti ya, antrian nggak mungkin nggak ada ya. Cuma ya kalau dari beberapa kawan yang melintas di sana sih antriannya masih cukup normal ya, nggak yang ekstrim gitu levelnya di Kubro. Terus kita julurkan informasi jalan raya ke arah selatan. Dari Semarang menuju arah ke Ungaran Bawen, menuju arah Ambarawa atau Tuntang Salatiga lancar saja kedua arahnya. Tidak ada kendala dan juga hambatan berarti untuk Anda yang mau ke Ambarawa Jambu ataupun menuju arah ke Tuntang Salatiga. Di Tol Semarang Solo juga lancar banget ya, kawan Rasika, nggak ada report mengenai hambatan atau antrian berarti. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan di sekitar jembatan Banyumanik 1 dan 2 di kilometer 421 juga dampak lalu lintasnya masih terpantau nihil antrian berarti di siang hari ini di kawasan Tol Semarang Solo. Untuk menjawab pertanyaan Semarang menuju arah ke Bawen Salatiga, bahkan menuju arah Solo sana, atau bagi yang menuju arah Ambarawa Jambu, Temanggung, Magelang. Lalu kita geser menuju arah ke Karangawen, Gubuk, Purwodadi, kawan Rasika. Perbaikan jalan masih ya di wilayah Grobogan yang dilakukan oleh DPUPR Provinsi Jawa Tengah, mulai dari kawasan Jatilor ada 2 titik perbaikan jalan masih, cuma ya dampak lalu lintasnya nggak yang begitu berarti sih, kawan Rasika, antriannya masih di bawah 10 menit kan, masih levelnya oke toh guys, nggak perlu sampai dihindari. Kemudian juga di Lingkar Utara Purwodadi masih ditutup ya guys, kan jadwalnya sampai nanti akhir tahun 2026. Jadi untuk di kawasan jalan Lingkar Utara Purwodadi itu masih ada penutupan jalan karena masih ada kegiatan preservasi jembatan cetak yang ada di sekitar jalan Lingkar atau Ring Road Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Terus, nah ini nih yang bertanya, Demak, Kudus, Pati. Ada 2 report. Satu di Lingkar Demak arah menuju ke Kudus di jembatan Kadilangu, itu ada truk mogok sejak kemarin sampai dengan tadi jam 9 masih di lokasi. Dan yang kedua di jalan Lingkar Kudus sekitar traffic light Jepang. Di sekitar traffic light Jepang Kudus itu ada truk mogok, kawan Rasika. Jadi lalu lintasnya merambat. Dan kalau aku mencari sih truk mogoknya yang di jalan Lingkar Kudus sejak tadi jam 7 ya, sampai dengan saat ini masih di lokasi. Selain itu lancar, mau ke Ceporo, mau ke Pati. Kalau Anda sudah lepas dari dua lokasi tersebut, wes mantap level jalannya ya, nggak perlu khawatir. News Flash.
1: PT Agrinas Palma Nusantara resmi menjajaki kerjasama strategis dengan Fauji Foundation asal Pakistan untuk menggarap perkebunan kelapa sawit terintegrasi seluas 200 ribu hektar di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah secara bertahap pada 2026 hingga 2030. Kemitraan berbasis joint venture ini menarik untuk investasi asing.

0: ada kawan Rasika nih. Siapa nih?
1: Weh, ketemu di mana pun iki? Ketemu sama 1493 ya. Ketemu sama kawan Rasika. Salam-salam monggo ya. Nah, tadi kan pagi waktu kita jam 7 pagi itu kan aku sama Bung Jamal bahas tentang kejadian pemukulan pengendara sepeda motor ke pengemudi mobil di Telogosari yang berakhir damai itu toh. Lah terus ada kawan Rasika beberapa yang komentar kayak gini. Lah terus sapa-sapaan kawan Rasika kan dinding 3 kali itu ada yang emosi enggak ya? Enggak kan, guys? Kalau dinding 3 kali enggak ada yang jengkel toh. Tintinnya tintin 3 kali cepet kok kawan Rasika, bukan tintin emosi ya kawan Rasika ya. Jadi salam kawan Rasika tetap sama, tintin 3 kali ya. Dan aku yakin pasti kawan Rasika pada mengerti kalau ditintin 3 kali dengan cepat itu berarti ketemu sama kawan Rasika, bukan tintin klakson yang emosi. Ojo ah, ojo koyok ngono kawan Rasika ya. Jengkel tuh ditahan ya, ora usah langsung moro tangan nih kawan Rasika ya. Ini Pak Sinyo tanya ke Gubuk. Tanya ke Gubuk tadi ada info terakhir tapi jam 8.50 ya Pak. Sampai Tegowanu lancar saja arus lalu lintasnya. Tidak ada report atau antrian berarti di sepanjang jalur Semarang sampai dengan Tegowanunya. Terakhir tadi jam 8.50 tapi. Dan sampai dengan sekarang belum ada notes kembali. Jadi ya koyone ya. Dengan minimnya informasi di jalur Semarang, Meranggen, Karangawen menuju Tegowanu Gubuk itu adalah tanda kalau lalu lintasnya lancar kedua arah secara umum. Bu Nini Herawati, selamat siang. Minta infonya ya, dari kawasan industri Wijaya Kusuma ke stasiun Semarang Tawang. Saya mau naik kereta Sembrani ke Tegal Nyandak Rajal. Sembrani kok ini 11.20 toh Bu? Nyandak lah, nyandak banget. Informasinya secara umum baik kok Bu Nini. Kan keluar dari, yuk paling keluar KIW ini toh paling. Tapi sementara kalau setelah keluar KIW menyusuri Pantura, menyusuri Kota Semarang, menyusuri Jalan Imam Bonjol, informasinya belum ada report antrian-antrian berarti di sepanjang jalurnya, di Jalan Siliwangi, Kalibandang, Jenderal Sudirman, menuju Tugu Muda juga Tugu Muda udah resik, ya kan? Kemudian juga karena tujuannya ke stasiun Semarang Tawang, jadi lurus aja Bu, lewat Imam Bonjol, nggak usah lewat Jalan Pemuda ya, karena Pier Tendean macet banget karena ada rekayasa lalu lintas di ujung Taman Signature Parknya sejak kemarin tanggal 14 sampai 28 Oktober 2026. Bapak Hisyam, oke, ya, coba nanti kapan-kapan kita jadwalkan deh kalau gitu Bapak Hisyam. Matur suwun ya informasi dan atensinya. Sekali lagi, lalu lintasnya masih baik, tidak ada lokasi yang perlu dihindari adalah indikator kita di Klana Kota pagi dan juga siang mengatakan arusnya baik ya guys. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakhiri rapat koordinasi terkait pelaksanaan operasional Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Pangan kemarin Rabu 14 Oktober 2026, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa saat ini kunjungan di 107 titik KDMP dan KNMP secara serentak dilakukan pada hari Kamis 15 Oktober 2026. Pengecekan langsung dari Menteri Koperasi dilakukan agar menjadi sampel untuk mengecek kesiapan perangkat dan kelengkapan puluhan ribu koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih sebelum beroperasi penuh melayani masyarakat. Rapat kemarin juga dipimpin oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang mengatakan saat ini operasional koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih dilakukan sinergi lintas kementerian dan badan usaha milik negara agar keberadaan KDKNMP mampu menggerakkan ekonomi perdesaan secara nyata. Sesuai Perpres nomor 82 tahun 2026, PT Agrinas Pangan Nusantara mendapat mandat untuk mengoperasikan KDKNMP selama masa transisi 2 tahun. Penugasan mencakup pengelolaan SDM, pendampingan hingga integrasi dengan sistem dengan SIMKOPDES atau Sistem Koperasi Desa.
2: Kelana Kota, Rasika.
1: Mbak Dina, Valeri, selamat siang. Ini Mbak Dina minta lagunya Cinta Sendiri dari Kahitna. Terima kasih dan tetap semangat. Oke, matur suwun Mbak Dina. Nah ini baru nih lagunya sudah penuh ya. Terima kasih untuk Rasika, Rasikawati dimanapun Anda berada, kawan-kawan Rasika perempuan ya, yang sudah usul lagu sejak tadi jam 9 sampai dengan saat ini. Oh, masih bisa. Satu lagi masih bisa lah.

satu lagi bisa nih ya buat untuk nanti cadangan. Satu lagi bisa nih, yo Rasika perempuan, satu lagi tunjukkan pesonamu dan sampaikan lagu favoritmu untuk menemani kita semua di Kelana Kota Siak.

0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas sehari. Baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Melaku Bareng Luwak White Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.

0: Dakota.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadap.
1: Laka anak, tanggung jawab orang tua. Anak polah, bopo kepradah. Ini ungkapan Jawa yang sudah lama kita kenal. Ketika anak berbuat sesuatu, orang tua bisa ikut menanggung akibatnya. Ungkapan ini bukan sekedar petuah lama. Dalam kehidupan sehari-hari, maknanya masih sangat relevan. Salah satu contohnya adalah ketika anak meminta membawa motor sendiri. Orang tua sering bimbang. Kalau diizinkan, khawatir keselamatan si anak. Kalau dilarang, takut anak merasa dikekang atau akan kesulitan beraktivitas. Apalagi ketika teman-teman sebayanya sudah bebas berkendara. Ada satu hal yang harus jadi pertimbangan. Kematangan emosi atau kedewasaan. Ya, sebab bisa mengendarai sepeda motor tidak otomatis berarti siap menghadapi jalan raya. Anak yang masih sulit mengendalikan emosi, mudah terpancing tantangan teman, ingin pamer kecepatan, atau gegabah saat marah, bisa membahayakan dirinya sendiri ketika di jalan raya, dan juga membahayakan orang lain. Di jalan raya, satu keputusan impulsif bisa berakibat fatal. Karena itulah, kematangan emosi sama pentingnya dengan keterampilan mengemudi. Disinilah orang tua harus tegas. Ada satu hal lagi, soal aturan hukum.
2: Sebabnya kenapa sih? Paling sederhana adalah keluarga. Ketika orang menikah, harus serius ketika menikah, Anda merawat anak Anda. Sehingga filosofi ini yang kemudian melatar belakang bahwa sebelum 12 tahun ya memang Anda yang harus bertanggung jawab. Ya. Ketika orang tua sudah tahu ada hukum itu, dia pasti akan bersiap-siap. Usia sampai 20 tahun saja, ini bukan kata saya, kata Stanford dan sebagainya, anak itu belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah.
1: Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak yang menyebabkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum dan usianya. Sementara itu, orang tua tidak otomatis dipidana hanya karena anaknya mengalami atau menyebabkan kecelakaan. Namun, dari sisi perdata, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan anaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ada dugaan kelalaian orang tua sendiri, itu juga perlu dinilai berdasarkan fakta dan aturan hukum yang relevan. Jadi kawan, ini bukan soal siapa yang megang stang motor, tapi juga soal siapa yang bertanggung jawab ketika

0: jika terjadi kerugian. Karena itu orang tua perlu berani tegas. Jangan kasih kunci motor hanya karena tidak tega nolak permintaan anak. Apalagi jika anak belum cukup umur, belum punya SIM, atau belum mampu mengendalikan emosi. Lebih baik anak kecewa karena belum diizinkan daripada kita menyesal karena terlambat melindungi. Saya Doni Ashar untuk Inside Radio Rasika. Mendidik anak bukan hanya mempersiapkan mereka untuk bisa pergi sendiri, tetapi juga memastikan mereka siap bertanggung jawab atas setiap langkahnya. Bagaimana menurut Anda?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Iya, kamu marah sih, aku tahu kalau cuaca di luar sana tuh panas. Gue payung, kamu marah sih, bawa payung. Ini Komarasika kok wakil banget sih udah cerita. Wah, luar biasa juga dari dalam studio yang ada dua AC ini melihat. Karena kan posisiku langsung straight ke jendela kan, Komarasika. Nah, iya, panas. Sabar ya. Sabar. Yang pada kepanasan, Komarasika bawa payung sih kalau feelingku ya. Bawa payung, kalau enggak ya minimal baju tertutup lah. Ya maksudnya yang menutup gitu loh, yang menutup apa badan-badan yang terbuka kan nggak, biasanya yang lengan pendek, lengan celana pendek, nah itu di dowok kayak ditutup ya kan. Ya aku tahu kalau Anda mungkin setiap hari sudah tertutup ya, cuma kan ada beberapa bagian yang masih terekspos matahari langsung. Berapa suhunya tak tekon Kawarasika di kota Semarang di tempat Anda? Kalau di studio Rasika sih, oh nggak tahu deng, HP-ku juga di dalam ruang ber-AC ya, pasti nggak actual kan, yang di handphone Anda yang di luar tuh pasti. Yang bisa ngecek ya kamar Rasika suhu di

0: tempat Anda semuanya. Panas kan? Panas. Aku tahu kok Kawarasika panas memang cuacanya siang hari ini. Cuma panas cuaca siang hari ini terutama di wilayah Kota Semarang ya terbantu ya dengan kelancaran arus lalu lintas kemanapun Anda menuju. Ya kecuali Kaligawe itu tadi ya. Kecuali Kaligawe Kubro kan ya pasti macet ya kawan sampai dengan nanti akhir sampai dengan April 2027 Kawarasika. Kecuali ya infonya, nah ini update perkembangan mengenai pekerjaan pipa di Jalan Kaligawe Raya yang sisi barat kawan. Kan tempo hari itu pekerjaannya di pertigaan Sawah Besar. Nah ternyata pagi tadi kita dapat info ya dari Pak Tenggo yang ceritanya lagi kebelet itu tadi. Itu saat ini pekerjaan saluran pipanya sudah bergeser ke setelah rel kereta api ya Kawarasika. Jadi sejak pertengahan September kawan. Pertengahan September itu kan di Jalan Kaligawe pertama waktu itu diinformasikan di pertigaan Sawah Besar tuh lagi dikedui kan jalannya di lajur kiri terutama untuk pekerjaan pipa. Nah, infonya sekarang sudah agak bergeser di setelah rel kereta api Kaligawe. Makanya ditambah kalau pas kereta lewat menyala kepadatan arus lalu lintasnya ya. AC-nya volume berapa guys Kawarasika di mobil Anda? 3, 2, atau 1 saja? Berapa sih volume AC di mobil tuh? 3 aja, 1 sampai 3. Ada yang sampai 5, mobil apa? Innova. Oh ada yang sampai 5 toh, AC apa? Ukuran AC mobilnya itu, ukuran, apa tau istilahnya, ngobosnya ini loh, apa jenengnya guys, mohon maaf ya. Ngobosnya AC di mobil tuh bisa disetel sampai 5, ada. Oh, mobil apa? Oh, nggak tahu juga. Ya, wis. Oke, matur suwun Kawarasika, lancar nih informasinya dari kawan-kawan tadi yang juga menanyakan jalur-jalurnya masih lancar. Ini juga ada dari Bu Vivi Kudus minta lagunya Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Oke, matur suwun Bu Vivi di Kudus. Kemudian juga Pak Miftah, Mas aku tadi gak ikut antre di Jalan Ahmad Yani Kota Semarangnya. Soalnya saya dari Jalan Kimangun Sarkoro langsung tak arahkan masuk Jalan Erlangga, keluar Erlangga sebelah SPBU, terus nengok ke arah lampu merahnya ternyata ya kui mau. Saya melihat insiden laka lantasnya. Oh alah, nggih, matur suwun, mohon maaf ya Pak Miftah. Dan terima kasih infonya tadi jam 10 sampai dengan jam 10 lebih 10 kawan yang dilaporkan ada insiden laka lantas di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang, tepatnya di depan kantor Radio Republik Indonesia. Pak Sinyo
1: update lagi Mas Yud. Okay. Oh ya, tadi ketemu Kang Rasika di masih di Jalan Walter. Ini udah masuk Kaligawe, Jalan Kaligawe. Ini ada antrian ya Mas Yud. Ini masih jalan 20 km/jam. Jadi nggak bisa kenceng-kenceng antriannya, tapi masih jalan dari lampu merah apa Gendok. Ini mau ke Terboyo ambil titipan edamame. Begitu Mas Yud. Terima kasih. Nanti ke arah timurnya tak info-info juga Mas Yud.
0: Oh, sip. Ditunggu
2: Mas, penyebab macetnya ada antrian itu di mau putar balik di Padiraya itu loh Mas. Ini bikin antrian panjang. Tapi setelah Padiraya itu sebenarnya los kosong loh Mas. Begitu update-nya, terima kasih.
0: Karena putar balik di sekitaran Padiraya dan sekitarnya ya.
3: Laka John nopo iki. Mobil iso koyo ngene ngantuk kopi ngelawan arah ki.
0: Nah ini videonya Pak Sinyo dari rekannya yang tadi melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang toh Kawarasika. Ternyata itu ada dua mobil dan ada sepeda motor juga. Jadi toh kawan, kalau Anda membayangkan posisinya, mobil warna hitam itu berada di jalur sebaliknya. Mobilnya menghadap arah ke Jalan MT Haryono, tapi posisinya itu menabrak mobil dan motor di sisi jalan yang arah menuju ke Simpang 5. Jadi ada motor yang ketubruk, ada mobil juga yang ketubruk Kawarasika, si mobil hitamnya itu tadi. Mobil hitamnya itu menghadap arah ke Pedurungan atau menuju arah ke mana? Menuju arah ke Jalan MT Haryono. Cuma kejadiannya di jalur arah sebaliknya yang arah Simpang 5. Waduh.

0: Duh, ternyata ada mobil dan juga motor ya, Kang Warasket. Dan sekali lagi, saat laporan informasi dari kawan-kawan tadi sudah ada penanganan petugas ya. Sudah ada polisi, bahkan sudah ada ambulans hebat. Tadi pertama kali kita dapat infonya sekitar jam 10 sampai jam 10 lebih 10.
1: Tambahan update itu mas, aku dikirimin temanku ada laka di Jalan Ahmad Yani, Semarang itu mas.
0: Oke, okay. Baik nggih, matur suwun di kopi. Pak Sinyo, laporannya matur suwun. Bu Nini, sudah sampai stasiun Semarang Tawang belum? Nek filmku sih sudah sih. Wong tadi tanyanya jam 10 kok.
2: Ini minta rekamannya ini yang nggak boleh naik motor sebelum cukup usia ini bisa nggak?
0: Oh boleh.
2: Anak aku lesu wae, wis njaluk mangkat sekolah naik motor.
0: Oke, okay, baik, matur suwun Bu Nini ya. Meh disodorke ke putrane ngono. Ya, oke, coba nanti tak tanyakan tim redaksinya Rasika untuk minta filenya nanti ya. Bu Nini ya ben disodorke ke putrane. Pak Danet Winsanjaya. Nah, ini tadi juga Pak Danet memantau di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang ya. Wah. Jadi oh, nanti biar dirilis sama pihak kepolisian deh. Cuma kalau Anda membayangkan kejadian lakanya, posisi mobil yang nyeruduk itu posisinya menghadap jalur arah MT Haryono, cuma kejadiannya di jalur arah menuju ke Simpang 5. Mengenai laka di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang. Betul di sekitar depan Radio Republik Indonesia ya, Pak Danet ya. Dan sudah ada penanganan petugas sejak tadi jam 10 kawan. Matur suwun Pak Danet. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
3: News Flash. Anggota Parlemen Malaysia Syed Saddiq mendesak negara-negara ASEAN untuk mengajukan protes diplomatik serta menjatuhkan sanksi ekonomi dengan memutus pendanaan bagi perusahaan yang memicu karhutla di Indonesia. Desakan ini muncul seiring memburuknya pencemaran udara hingga memicu rekor polusi di Singapura dan penutupan sekolah di Timur Leste, di mana pemerintah Indonesia sendiri telah memobilisasi lebih dari 69.000 personel pemadam untuk menanggulangi bencana El Nino tersebut. Demikian News Flash.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko, ki yang biasanya setiap pagi jadi informan kepercayaan Weleri kok ternyata yo melu ning kubro ki Pak Ragil Priyo Jatmiko kokan siang hari ini. Ini sedang antre di kawasan U-turn Kubro jam 10.50 informasinya Pak Ragil. 10.50 kalau aku perkirakan jam 11. Jam 11 lepas Pak Ragil Priyo Jatmiko aku perkirakan. Coba nanti kita buktikan bersama. Matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko, Pak Fatur. Pak Fatur ngasih info-info mas. Ini di dashboard mobil saya ya, cuaca menunjukkan 40 derajat di kota Semarang. Ini tapi dari ukuran suhu di kendaraan ya kawara, sehingga tidak actual pantauan dari BMKG ya guys. Ini kalau Pak Fatur bilangnya 40 derajat. Nah terus Pak Cipta Adi Kurniawan bilang, mas mobil Veloz hybrid saja itu AC-nya bisa disetel sampai angka 7. Wah, nah angka 7 itu berarti rata-rata kalau Anda tuh AC-nya berapa sih guys di mobil Anda itu? 3? 4? Nah di mobilnya Rasika tuh berapa sih AC-nya? 3 ya? 1, 2, 3 ya? 4. Biasanya berapa sih kalau di mobilnya Rasika tuh? 2 ya? 2, 2, 3 ya? Kalau Anda biasanya di mobil berapa guys AC-nya? Kawan Rasika? Nah, semuanya ini Pak Cipta Adi Kurniawan bilang naik mobilnya sampai 7. Terus Pak Adam Kristiawan juga sampai 6 katanya. Terus Anda biasanya nyetel sampai berapa guys? 3, 4, 5 atau saiki mentok sampai 7 itu? Karena kan infonya pada bilang banyak yang panas banget tuh di kota Semarang siang hari ini. Pak Farid Satrio juga cuaca di Semarang sih di HP-ku 38 derajat Mas Yuda, pinis bingit. Nah, lihatnya tuh Pak Farid yang feels like, coba feels like-nya berapa? Di suhu tuh kan kalau di handphone kan ada tuh suhu actualnya yang gede. Nah, biasanya di bawah tuh ada feels like-nya. Nah, itu adalah suhu yang dirasakan oleh tubuh. Thank you Pak Farid Satrio, Pak Udin. Ini Pak Udin memantau di jalan mana ini Pak Udin?
4: perjalanan dari Taikowano ke KIK Mas Yuda. Ini sudah sampai.

0: sampai irigasi, ya sampai Mangkang. Itu ada truk tropil ya di jembatan itu, jembatan timur pasar Mangkang itu, ketersendatan sampai tikungan Sango.
1: Oke.
0: Matur nuwun.
1: Baik, matur suwun informasinya. Wah, dari Pak Udin ini. Berarti Pak Udin kondur dari Demak atau tadi? Perjalanannya dari Demak sudah sampai Mangkang. Nah, ini berarti bisa dibilang sedikit menjawab pertanyaannya Pak Hari ya. Ini soalnya Pak Hari kan mau tindakan Pati nih. Nah, sementara untuk Semarang Demaknya secara umum baik. Nih, barusan tuh Pak Udin pulang dari Demak menuju arah Semarang, ya mungkin tadi sempat antre sedikit di sekitar Genuk ya, dan saat ini sudah sampai kawasan Mangkang. Nah, nih kawan Rasika, siapa yang tanya di kawasan Mangkang? Barusan terjawab ya, barusan terjawab kalau saat ini yang antre di kawasan Mangkang arah menuju ke barat atau menuju arah ke Kendal. Pak Fahrul, selamat pagi. AC-ku tak setel si jidok pun, soalnya Ungaran masih aman, nggak kayak di kota Semarang katanya. Oh ya, oke, matur suwun Pak Fahrul ya. Kemudian juga Pak Eko, ini mobilku Sigra mas, blower 2 untuk suhu pol. Ini kalau diukur di kisi AC-nya dengan alat pengukur suhu sih 9 derajat Celcius ya di mobilnya. Oh, sampai 9 derajat. Ih, sangar ya. Sampai iso 9 derajat. Ini suhu di AC mobilnya Pak Eko Tanah Mas ya. Posisiku sekarang di Tanah Mas, Kota Semarang. Oh, ya pantas neng posisinya yang Tanah Mas, oh ya disetel sedingin mungkin ya. Pak Lutfi.
2: Feels like-nya berapa?
3: Mas, kalau di mobil saya SL7 bisa sampai 8 itu fan-nya. Ini di dashboard menunjukkan 39 derajat. Info-info dari Anoman sampai mau 6, ke Kaligawe lewat mana yang lancar ini?
1: Kalau laporannya Pak Udin barusan dari Demak ke Semarang sih sementara lancar ya, antrean di kawasan Genuk diputar balik Padiraya sih masih normal Pak Lutfi, jadi ya masih terpantau oke lah kepadatan arus lalu lintasnya. Cuma kalau Anda menuju arah ke timur di Lingkar Demak masih ada kepadatan ya, karena truk mogok masih ada di jembatan Kadilangu Lingkar Demak. Ini Pak Hari tanya ya kan, lah truk yang di jalan Lingkar Demak apakah sudah nggak ada? Masih, soalnya ini informasinya dari Pak Sopo mau sing tanya jam 11 ki, Pak Puji lagi antre di jalan Lingkar Demak. Antrean ada apa bos? Truk mogok bos, sejak kemarin tuh truk mogoknya di kawasan jalan Lingkar Demak arah menuju ke Kudus. Pak Ragil Priyo Jatmiko, 10.58 aku sudah lolos, mau ke Demak. Oke, matur suwun Pak Ragil. Ya, nggak beda jauh kan dengan perakiraanku yang tadi aku perakirakan jam 11 lepas, ternyata 10.58 cuma beda 2 menit. Nah, kalau antrian masih sekitar di bawah 10 menit kubro, kondisinya masih cukup kondusif ya guys. Kemudian ini informasi dari rekan-rekan di Tol Semarang Demak Seksi 2 Ngawarasika mengabarkan dari Tol Sayung sampai dengan Demak lancar kedua arahnya. Kondisi landai, cuaca cerah dan gangguan di sepanjang Tol Semarang Demak Seksi 2 dari Sayung sampai dengan Demak lancar. Kepadatan yang terjadi itu tadi di Lingkar Demak ya Kawarasika. Memang kepadatannya mulai dari pertigaan Tol Demak sampai dengan jembatan Kadilangu karena truk yang mogok sejak kemarin sore masih di lokasi.
4: Tujuh ini mas Yud. Belum sampai Tawang kayaknya. Oh, belum. Mau Poncol aja karena tadi lumayan padet loh jalannya. Kalau suhu di HP, di mobil itu actual di suhu di luar, bukan mobil atau ruangan itu ngetutke suhu dalam ruangan itu. Nek misalnya HP di ruangan nih di studio mau tanya suhunya sekarang yo suhu 18. Di luar bukan suhumu gitu. Nek suhumu di dalam ruangan itu yo menurut remote AC itu.
1: Makanya aku tadi tanya kawan kamar Rasika, wong HP ku ada di dalam studio ke jam 6 mok ya. Jelas ya settingan defaultnya ya kamar Rasika. Nah, kalau di handphone ku kok 32 kamar Rasika. Matur suwun Budini ya. Ceritanya pagi hari ini. Ya wis, nanti kita update jam

11 ya, kamar Rasika setelah jam 11 maksudnya. Aku sudah dikode untuk segera ke Kabar Jawa Tengah jam 11 siang, nanti masih ada waktu di jam 11 sampai jam 12 di Kelana Kota Siang. Lah terus AC Anda dipakai pol mentok gitu sering, kamar Rasika? Atau pas momen-momen tertentu aja, atau hampir setiap hari menyalakan mobil tuh AC-nya mentok, kamar Rasika? Tadi ada yang sampai 6. Bunini barusan sampai 7 di pol ke AC-nya itu tiap hari guys di mobil Anda itu.

0: Khabar Jawa Tengah.
1: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan tidak boleh ada anggota Polri yang membekingi perjudian dan peredaran narkotika. Anggota yang terbukti terlibat akan ditindak tegas termasuk sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Kapolda juga mengingatkan penanganan perkara tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan atau meminta imbalan. Khususnya bagi anggota reserse, penanganan kasus harus profesional dan sesuai hukum. Selain itu, personil diminta tegas terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, memberikan pelayanan humanis kepada kelompok rentan, serta cepat merespon setiap laporan melalui tindakan nyata. Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memulangkan Hamidah, pekerja migran Indonesia asal Buaran Kradenan yang sedang sakit di Dubai, Uni Emirat Arab. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid bilang, koordinasi lintas sektoral telah dilakukan termasuk dengan anggota DPR RI untuk mencari solusi pemulangan dan pembiayaan. Hamidah diketahui telah bekerja di Dubai selama sekitar 3 bulan sebelum kondisi kesehatannya menurun. Sementara itu, kabar kebutuhan biaya denda dan pemulangan yang disebut mencapai 65 juta rupiah masih perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang. Pemerintah kota berharap mekanisme dan biaya pemulangan segera mendapat kejelasan agar Hamidah dapat kembali ke tanah air dengan aman dan berkumpul kembali bersama keluarga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian, hasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa

0: Eh Kawarasi kak, kayaknya antrian yang di Jalan Lingkar Demak kok semakin yoh Kawarasi kak. Ini semakin banyak juga atensi dari Kawarasi kak tadi yang menambahi informasi di sepanjang Jalan Lingkar Demak kawan, yang arah menuju ke Kudus. Imbas truk mogok di jembatan Kadilangu sejak kemarin sore sampai dengan siang hari ini masih di lokasi ya. Meski sudah ada upaya tim urai dari petugas kepolisian dan juga pengaturan jalan sejak tadi jam 8, tapi dampak arus lalu lintasnya kok koyone tambah deladah gitu istilahnya. Dari Demak arah menuju ke Kudus, sarannya kawan-kawan Rasika sih tadi untuk masyarakat yang perjalanan dari Semarang, dari mana Demak menuju arah ke Kudus, menuju arah Jeporo, bisa masuk Demak kota saja ya, termasuk Pak Christian Raharjo tadi yang menyapa ya kan, ini untuk perjalanan di Jalan Lingkar Demak menuju ke Kudus atau menuju Jepara mending lewat dalam kota Demak saja, karena ketersendatan imbas truk mogok di jembatan Kadilangu itu sudah bertambah panjang. Saya aja putar balik loh ini, masuk lewat Demak kota lebih lancar. Dan for your information juga, kalau di Jalan Sultan Fatah Demak juga masih ada kegiatan pemeliharaan jalan ya. Jadi sebelum Anda nanti nesu nek sumpamane diarahkan masuk ke Jalan Sultan Fatah Kawarasika atau dalam kota Demak, nanti muni karena di sana ada perbaikan jalan ya. Iya, pekerjaannya sampai nanti akhir November 2026 kawan. Tapi dampak lalu lintasnya ya kan masih belum terasa untuk di kawasan dalam kota Demaknya di sekitar Jalan Sultan Fatah Demak, karena di Lingkar Demaknya masih ada kepadatan yang infonya semakin bertambah karena truk mogok ketwingi, infonya truk mogok guys sampai siang hari ini masih di lokasi. Tadi masih ada atensi di bawah jam 11, coba aku mau munculkan dulu. Yang pertama ada Pak Santoso, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Yuda. Mohon info Mas Yuda, mau OTW dari Ngalian ke POJ City Mas, lalu lintas gimana Mas, apakah ada ketersendatan? Minta lagunya Mas Yuda, Kau Datang dari Krakatau. Terima kasih.
0: Oke. Hari ini Rasikawati dulu ya yang boleh request lagu ya Pak Santoso. Tapi kalau pertanyaan atas informasi jalan yang ditanyakan, aku masih mengkopi laporannya Bu Nini Herowati tadi, yang tindakan dari kawasan Industri Wijaya Kusuma menuju arah ke Stasiun Semarang Poncol dan Stasiun Semarang Tawang sih so far baik ya. Secara umum ya ramai saja ya, tidak ada sampai kemacetan panjang ya kawan, dari sekitar Jerakah, Krapyak, Kali Bantengnya kawan Rasika. Secara umum insiden juga nggak ada Pak Santoso, jadi paling tidak sementara jawabannya masih baik dan lancar masuk jalan Arterio Sudarsonya nanti. Lalu yang kedua ada Pak Arif Sultan tadi ngasih info 10.55.
2: Siang Mas Yuda, siang kawan-kawan Rasika Mas Yuda. Terjadi kecelakaan di Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Simpang 5. Infonya ada mobil lawan arah Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oh ini dia nih. Gimana terus informasinya Pak Arif Sultan ya. Berarti sampai jam 10.55 itu belum selesai proses evakuasinya. Soalnya tepat di jam 11.00 Pak Antoi juga melintas di sana. Jangan direkam korbannya ya kawan Rasika. Cukup kendaraan dan situasi lalu lintasnya saja tidak apa-apa. Soalnya kalau aku buka informasi dari beberapa kawan yang melaporkan, kelihatan sekali korbannya. Jangan di ini kan ya kawan Rasika, mengenai korbannya ya, cukup situasi jalannya saja. Soalnya informasi dari beberapa grup relawan dan grup lalu lintas, informasinya itu korban, ada satu korban meninggal dunia kawan Rasika, yang nyuwun sewu ya, posisinya itu di antara motor dan juga mobil. Akbar. Oke, baik, matur suwun Pak Antoi untuk informasinya ya. Pak Antoi Brighton di kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Semarang. Satu korban meninggal dunia kawan infonya. Jadi, posisinya itu ada satu mobil warna hitam dari Simpang 5 ngarah ke Jalan MT Haryono. Nah, posisinya kebayang toh mobil warna hitam kuwi. Nah, entah bagaimana kronologi dan penyebabnya mobil itu langsung jues ya menuju ke jalur sebaliknya arah menuju Simpang 5, nabrak mobil warna putih dan nabrak motor. Nah, satu korban dilaporkan meninggal dunia. Cuma korban meninggal dunianya apakah pengendara motor atau mungkin yang lainnya, nanti rilisnya oleh petugas yang lebih detail ya. Tapi informasinya saat ini masih terjadi antrean lalu lintas di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Semarang.

0: Titik TKP-nya sekitar depan kantor Radio Republik Indonesia ya, di sekitar itu kawan. Titik lokasinya di jalur arah menuju ke S5 alias Simpang 5. Matrusun Pak Antoi ya. Infonya sama Pak Arif Sultan tadi di sana jam 10.55 laporannya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika untuk siang hari ini.
1: News Flash. Kementerian Koperasi mengajukan skema pembayaran gaji dan pensiun PNS melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mulai tahun ini. Menanggapi sorotan dari Akademisi Unair terkait kesiapan infrastruktur dan keamanan tata kelolanya, Kementerian Koperasi mengklarifikasi bahwa kehadiran KDKMP merupakan opsi pilihan tambahan bagi aparatur sipil negara untuk mengambil gaji, bukan untuk menggeser peran BPD maupun Bank Himbara. Demikian News Flash.
0: Pak Cipta Adi Kurniawan.
2: Sebenarnya tidak panas-panas banget sih mas, cuman angin ini nggak kenceng, jadi cuman ya sepoi-sepoi mas. Sebenarnya nggak terlalu panas sih, mataharinya nggak terlalu nyentor mas, ini posisi di tengah-tengah Tugu Muda. Tapi kalau di suhu di mobil tulisannya 39, ini masih aman sih mas, nggak sing ngelengat banget toh.
3: Timur Pasar Mangkang itu.
2: Semangat. Pokoknya sunscreen ini dipakai mas, di luar kerja nih, di luar.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Cipta Adi Kurniawan, cerita dan laporannya. Pak Wawan langsung lapor ini suhu di mobil baru Aion UT. Ya ini 4 kecepatan paling dingin di mobilnya tempat kerjanya Pak Wawan Ngawarasika ya, dan sudah disetelkan 105,6. Mantap. Terus suwun ya Pak Wawan, Pak Resep Abdi ya.
4: Wah, kalau saya AC mentok 6 bisa kayak di kutub mas. Masa saya tahu? Yang cool itu paling di 4. Ini kalau siang, nanti kalau sore itu 2, pagi itu 1. Tapi kalau yang di gambar kipasnya itu nggak pernah lebih dari 2 mas. Di atas itu langsung katisen. Lawang punya AC nggak pernah make di bawah 25 atau 24 derajat mas. Serumah kok ndelalah sama.
0: Oke. Ih masa ta Pak. Ih padahal AC itu adalah cita-citaku loh Kang Warasika ya. Omah duwe AC iki ya Allah, kok malah iso rak dinggo ya. Ya begitulah kehidupan ya Kang Warasika. Pak Sono, selamat siang. Ini saya melaporkan perjalanan dari Wirosari ya. Dari Wirosari, Grobogan menuju arah ke Semarang. Ini menginfokan masuk Purwodadi itu sudah tersendat. Ya ini saya lewat jalur tikus, yaitu lewat Jalan Kuripan. Ngomong-ngomong AC, ini saya AC-nya Pajero mas, alias panas jobo jero. Berarti AC ini rak manji itu AC Pajeronya. Cek kerasa panas jobo jero. Oh iya lah, kok sampai lewat Kuripan kenapa Pak? Tadi infonya kenapa? Oh, karena ini deh, lingkar utara Purwodadi koyane masih ditutup kan ya? Oh iya betul-betul, info kan masuk Purwodadi tersendat dari Wirosari arah Semarang, makanya ini saya lewat jalur alternatif yaitu lewat Kuripan. Yeh, matur suwun infonya. Pak Sono, Pak Sinyo tadi yang mau ke arah Meranggen, Gubuk, bagaimana kabarmu?
5: Itu mas, aku kalau nyetel tuh blowernya 2, tapi freonnya full. Soalnya ini panas banget, ini anak-anak pada nangis. Lagi mampir minimarket beli minum mas, panas.
0: Ini saya nangis viral.
5: Ini tadi di Jalan Karangroto di sekitar Ring Jajar itu ada perbaikan jembatan. Jadi jalannya benar-benar ditutup separuh. Itu nanti buka tutup, cuman jam segini kan masih sepi. Mungkin kalau jam-jam sore pada alternatif lewat Kudu, Geno ini pasti nanti ada ketersendatan. Cuman untuk saat ini masih ramai lancar ya Mas Yud. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Sinyung nggih, monggo-monggo wis silakan bisa di sekecake dulu waktunya ya. Kuwi sing nangis mau berapa Pak Sinyo? 2, 3 koyone. Nangis kabeh di dalam mobilnya. Untung jalurnya lancar. Pak Puji Waluyo, ini Pak Puji Waluyo melintas di jalan Pantura Cepiring Kendal. Di jalan Pantura Cepiring Kendal padat sekali kendaraan muatannya karena hari truk nasional nek jarine Pak Puji Waluyo. Ini tadi melintas di kawasan jalan Pantura Cepiring. Ini Pak Puji Waluyo kondur toh pulang arah Semarang dan dari Pantura Cepiring Kendalnya. Ini saat ini ramai banget. Siapa yang sedang antre di Cepiring? Nih, ada info dari Pak Puji Waluyo guys. Tidak ada kejadian signifikan ya, murni karena volume kendaraan saja di kawasan jalan Pantura Cepiring Kendal yang arah menuju Semarang.
6: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman.
1: Perkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
8: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa melalui Dinas Sosial atau Dinsos Jatim menggelontorkan 17,36 miliar rupiah untuk bantuan sosial bagi warga di Kabupaten Sumedang pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan tersebut diserahkan di Pantai Selopeng dalam Sapa Bansos dan Bakti Sosial dalam rangkaian Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hovifa menyebut bantuan sebesar 17,36 miliar tersebut dialokasikan untuk program dinas sosial, zakat produktif melalui BUMD, pemberdayaan masyarakat desa, serta bantuan keuangan desa.
9: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM, menyoroti rentetan kasus perundungan anak di Jawa Tengah yang terjadi dalam sebulan terakhir. Di antaranya di Pemalang, Cilacap, dan Pati. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai berulangnya kasus tersebut menjadi tanda lemahnya pengawasan dan perlindungan anak, baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Diah mengingatkan perundungan tidak boleh dianggap sebagai kenakalan remaja atau candaan biasa. Sekolah juga diminta untuk tidak menutupi kasus demi menjaga nama baik, melainkan harus transparan dan segera memulihkan korban.
10: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pengurus Pusat Belajar Guru periode 2025-2029 resmi dikukuhkan oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono, pengukuhan sekaligus dirangkai dengan pelatihan Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional OSN yang bertajuk Bina Pendidik Cetak Saintis di Aula Universitas Bojonegoro Rabu kemarin. Bupati Setiawahono bilang, tanggung jawab seorang guru tidak hanya sebatas membuat peserta didik unggul secara keilmuan, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki akhlak, adab, dan karakter yang baik.
7: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang.

tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Ini ada Pak Tejo Goblin. Pak Tejo Goblin juga ikut woro-woro cuaca, tapi Pak Tejo posisinya di Solo Tigo ya. Ini kondisi di Solo Tigo setiap harinya itu rata-rata ya sekitar 30-32 derajat Celcius kalau pas siang hari. Kalau pagi biasanya di rentang 16-18 derajat Celcius. Beberapa minggu terakhir malah pagi harinya 21-22 derajat Celcius. Padahal kalau siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang biasanya cuma 27-29 derajat. Terus untuk masalah AC mobil, kebanyakan setelan AC mobil itu di setting 0 derajat Celcius untuk speed 1. Tapi setahu saya semakin speed AC-nya dinaikkan, suhu ikut naik di awal, nanti setelah sekian waktu baru menurun. Gitu nek ceritanya Pak Tejo Goblin. Terus tadi juga ada cerita juga dari Pak Imam Secang. Mas Yuda, kalau saya AC mobilnya Innova cuma nomor 1 aja itu udah dingin. Soalnya mobil saya perawatan setiap 6 bulan sekali dinas moko, ganti freonnya. Jadi AC tetap stabil dan kompresornya tetap awet. Kalau AC di rumah saya sih saya pakai 19 sudah dingin, katanya Pak Imam. Wah, berarti cocok ini aku di rumahnya Pak Imam, suhunya podo, Pak. Aku Greta niki cocok ya nek suhune 18-19 derajat ya nek Bung Haris, Doni, Bung Jamal, Alan Rehan niku ra betah kuwi AC semono ya. Kok nyetele AC 24. Gimana terus ya Pak Imam? Secang terus tadi aku juga dapat info dari Pak Lutfi. Pak Lutfi cerita, saya siang hari ini lewat Kubro kan. Kubro macetnya sudah menyentuh 20 menit loh, laporannya Pak Lutfi. Pak Lutfi tadi melintas dari jam 11, nah ini melaporkan jam 11.40. Katanya antriannya sudah menyentuh 20 menit untuk kepadatan di kawasan Kubro, Ngawarasika. Nah terus, aku juga dapat info dari Pak Budi. Pak Budi Prasetyo cerita, melaporkan situasi dari Jalan Pantura Cepiring Kendal ya. Sekarang infonya sudah ngacir. Tadi kan sempat ada laporan kepadatan tuh di Jalan Pantura Cepiring Kendal yang arah menuju Semarang. Nah saat ini informasinya sudah lancar, terutama yang menuju arah Semarang ya, di Pantura Cepiring Kendal. Nah selain itu kita geser lagi menuju arah barat kawan, yaitu di Pekalongan. Di sekitaran Pekalongan ini kita dapat informasi jika di sekitar pertigaan Tirto arah menuju ke Jalan Ahmad Dahlan itu ditutup sementara ya, mulai hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Jadi untuk warga Pekalongan dan sekitarnya, penutupan dilakukan karena ada kegiatan pekerjaan peninggian rel kereta api di area perlintasan palang pintu kereta api Tirto arah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Pekalongan. Penutupan ini berdampak pada akses kendaraan yang hendak melintas jalur tersebut selama pekerjaan berlangsung. Matur suwun infonya. Ini dari rekan-rekan di Pekalongan yang memberikan kabar mengenai penutupan jalan yang arah Ahmad Dahlan di pertigaan rel kereta api Tirto karena sedang ada pekerjaan pemeliharaan rel kereta api. News Flash.
1: Pemerintah mengklarifikasi bahwa program pembagian HP gratis masih dalam tahap pembahasan dan akan diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki perangkat berdasarkan pembaruan data biometrik Kementerian Sosial. Sejumlah ekonom mengingatkan agar pemerintah mewaspadai risiko korupsi tender serta beban fiskal kelanjutan dengan menyarankan skema alternatif berupa voucher serta penguatan industri HP lokal berbasis tingkat komponen dalam negeri. Demikian News Flash.
0: Pak David Reza, selamat siang.
2: Mas Yuda, ini
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya keluar tol Demak ini terkena macet karena imbas truk mogok di jembatan Kadilangu.
0: Betul.
2: Masih ada ketersadatan, cuman mengalir saja Mas Yuda, bisa jalan. Untuk panasnya ini, suhunya ini 35 derajat Mas Yuda. Jadi ini panasnya ngentang-ngentang. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak David Reza.
2: Nah, ini ya Mas Yuda, ini truknya yang mogok di jembatan Kadilangu.

0: Ya ampun, ketwingi sore ya, jebule. Ini truknya. Kena somri sampai nanti Greta siaran sore truk ini masih ada. Sedino melno berarti kawarah sikat truknya berhenti di sana. Tepatnya di lajur kanan ya guys. Di lajur kanan di jembatan Kadilangu persis yang arah menuju ke Kudus. Gitu infonya. Siapa yang sedang antre di sana? Tuh Pak Fajar Dwi Roma ngasih info dari arah Kudus menuju Demak ada minibus terguling setelah jembatan Tanggul Angin depan SPBU Tanggul Angin Kudus yang arah menuju ke Demak. Ini laporannya Pak Fajar Dwi Roma. Terus juga Pak Ragil Priyo Jatmikoki ternyata ke Demak. Ini pengecoran yang setelah traffic light Kadilangu Demak ya, sebelum supermarket. Oh ya, sebelum supermarket.
1: Mas yang jalan dalam kota Demak ya mas, sebaikannya seperti ini mas.
0: Masih lancar ya tapi.
1: Jadi cor mas. Setelah Bang Jo itu mas.
0: Oke.
1: Nah nih. Terus lancar mas.
0: Oke sip, nah itu ya kawan, meski jalan dalam kota Demaknya masih ada perbaikan jalan, tapi laporannya kawan-kawan Rasika masih cukup mengalir informasinya kawan Rasika. Tadi Pak Sapana ya sing lewat kono yo. Oh Pak Nando.
2: Selamat siang Mbak Greta dan semuanya kawan-kawan Rasika. Di Pati nyewa bis biro iki di Pengadilan Negeri.
0: Pengadilan Negeri Pati.
2: Pati.
0: Oke.
2: Belum dimulai, Mbak. Oke. Terima kasih.
0: Baik, Mas Ruswan Pak Nando. Ini toh informasinya ada bus Kamarasika dengan tulisan-tulisan kritik gitulah Kamarasika ya di bus tersebut. Hukum mati koruptor, DPR, Dewan Pengkhianat Rakyat, hukum mati koruptor segera disahkan, boikot sebuah bank BUMN ya Kamarasika yang waktu itu sempat ramai. Kemudian juga Aliansi Pati dukung RUU perampasan aset. Wah, rame banget nih Kamarasika di depan Pengadilan Negeri Pati. Laporannya Pak Nando, cuma masih normal ya. Paling tidak detik ini sampai aku ngomong. Dan nanti perkembangan selanjutnya dipantau lagi ya. Ini kok kita baru dapat info dari Pati, dari Pak Nando nih jam 11:40 pagi. Siang ya, siang hari ini. Terus suruh infonya. Kemudian juga aku bersama kawan di 6897.
3: Siang Mas Yuda.
0: Siang.
3: Salam kenal pengguna baru.
0: Pengguna baru
3: saya jadi. Rizal dari Kendal.
0: Oke Pak Rizal.
3: Piye? Ya mau mengabarkan ini suhu temperatur di mobil saya itu 39 derajat Celcius. Ini posisi di tol Jatingaleh. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizal, sama kenal pengguna baru. Bagaimana testimoni Anda menggunakan Rasika di awal-awal ini? Pak Nur LSS menyapa dari kawasan Gunung Pati, Kota Semarang, 38 derajat suhune. Pak Kodri juga menyapa dari Bukit Semarang Baru. Bukit Semarang Baru syahdu kok mas. Ya iyalah, Bukit Semarang Baru gitu loh. Berarti kan Bukit Semarang Baru, Graha Candi Golf, Gombel Permai, kemudian juga Citra Grand, Paramount Village, Graha Estetika. Ya neneng kono ya pasti syahdu lah. Ya. Melihat berbagai deretan-deretan harta benda yang luar biasa itu terpampang nyata ya. Cuaca panas mah wis kalah kalau ada di lokasi-lokasi tersebut. Canda. Terus Pak Kodri ya, menyapa dari Bukit Semarang Baru lalu lintasnya. Pak Muftikul, mohon info, saya dari Kendal Mojoporo. Nah, Kendal Semarangnya barusan mengkopi laporannya Pak Rizal tuh, lancar saja ya. Nah, sementara Semarang Jeporonya antre kubro 20 menit sama nanti dari Demak menuju arah Jeporonya lewat dalam kota Demak saja karena masih ada antrian cukup panjang imbas truk mogok di jembatan Kadilangu Lingkar Demak sejak kemarin sore. Mengaten Pak Miftikul Wafa.

0: Pak Prayitno.
1: Bun, Pak Rasika. Ya pokok di pleret ini kok panas-panas mah. Panas-panasan ini loh, Bun. Do mancing nih gue neptang bendungan pleret.
0: Mantus, Bun. Masa, gue. Ya namanya hobi kok, Pak. Meh piye. Namanya hobi ki meh di pengeng piye wae ki tetep akan diterabas ya, termasuk cuaca panas seperti ini. Ih, gemes banget. Tak kira tuh mancingnya tuh di pinggir kali loh, ngawara sih ya. Ternyata mancingnya literally di tengah. Di tengah-tengah bendungan yang dulu sempat viral jadi pelosotan anak-anak. Nah, di situ. Jadi do di tengah-tengah bendungan gitu, guys. Di tengah bendungan Pleret banjir kanal barat Kota Semarang. Mancingnya literally di tengah-tengah bendungan. Tak kira mancingnya di tepi gitu loh, di tepi terus ya di, dari pinggir ngono kuwi loh, guys. Ternyata di tengah-tengah kok. Oh, oke, okay. Nek sing jarine Pak Prayitno panas-panas kok malah do mancing. Ya sama kalau waktu itu kita bahas touring ya, ngawara sih kak, panas-panas, kesel-kesel, boyok-boyok ya kan, tapi tetap do hobi touring ya karena memang hobinya. Mbah no kena boyok, mbah no perjalanannya panjang ya kan, tapi karena itu hobi jadi ya tetap di trenjel, termasuk kayak hobi mancing siang hari ini. Pak Bagus Aditya.
2: Mas, sudah.
0: Iki kok rame banget yo guys, aku cuma tinggal punya durasi 1 menit loh iki. Kok rame banget iki?
2: Mas, sudah.
0: Iya, yeah, piye?
2: Sedikit izin bertanya ya.
0: Monggo.
2: Ada yang tahu enggak Puja Sera di Simpang 5 itu sekarang pindah kemana ya? Konon katanya, infonya katanya kemarin habis acara MTQ pedagangnya dipindah. Mm-hmm. Dipindahnya kemana saya kurang tahu. Saya cari sesuatu makanan yang dulu terkenal favorit di situ, tapi kok sekarang nggak ada, kemana pindahnya? Katanya habis MTQ, katanya pedagang boleh kembali ke tempat, tapi ternyata masih ditutup spanduk MTQ. Hmm. Sukses. Oh, MTQ ini wis rampung. Nah, ada masih yang tahu
0: di situ ya?
2: Bisa diinfonya, di info keberadaan Puja Sera sekarang pindah kemana? Matur suwun.
0: Oke, matur suwun.
2: Mas Yud, ya. Sekelas Pak Sinyo nganggo Mas Nova we kepanasan kok piye, Cal? Apa meneh kaya aku, Mas Yud, nganggo nek.
0: Apa meneh aku, Revo?
2: Asine mung siji. Blore tengah tok. Ayo.
0: Alah, alah. Piye, ya Allah, ya Allah.
2: Yo penak pas Mas Sinyo to. Tapi kok isi kepanasan ki yo. Pontrokone pontrok tek apa piye, Mas ya?
0: Matur ya. Yo matur suwun. Coba nanti biar kawan-kawan Ras yang menjawab, nanti kita forward ya, Pak Bagus Aditya. Pak Rukin, selamat siang.
3: Angkutan umum jenis elep terbalik menabrak pembatas jalan tepat di depan pom bensin Karanganyar.
0: Oke, matur suwun Pak Rukin.
4: Ketersendatan mulai sebelum masuk jembatan Tanggul Angin arah ke Semarang.
0: Oke, di copy infonya Pak Rukin. Pak Bara.
5: Siang Rasika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Melaporkan dari Pier Tendian. Ya kalau bisa dari jalan ini.
0: Masih parut ya karena rekayasanya.
5: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam Pak Bara. Matur suwun Pak Puji Waluyo. Ini perjalanan sampai dengan Jalan Lingkar Kaliwungu, situasinya sudah padat juga ya di kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal rah menuju Semarang. Pak Sugi.
6: Selamat siang Mas Yuda dan kawan Rosika, melaporkan jalur lalu lintas dari Lingkar Demak menuju ke Kutus. Terjadi ketersendatan sejak dari Bangjo, setelah Bangjo Wonosalam ini sampai itu belum ketemu, kemungkinan saya habis.
0: Oke, ada truk mogok ya Pak Sugi, sudah terjawab. Pak Enggal.
7: Mas Yuda, kawasan Wijaya Kusuma ya, dari arah Mangkang merambat sudah sampai Ruko Grand Dika ya Mas, cukup panjang nih. Untuk jalur depan sampai apa Meragen gimana ya Mas? Jalur kotanya, Sun.
0: Nah, Pak Sinyu,

0: Pak Sinyo, perjalanan ke sana, coba ini sudah sampai mana? Tadi terakhir sudah sampai kawasan Meranggen Karangawennya sih lancar aja, Pak.
1: Update lagi Mas Yud, ini udah sampai Karangawen, udah drop.
0: Ya, sampai Karangawen.
1: Lanjut ke gubuk. Lintasnya tadi dari Kudu sampai Karangawen masih ramai lancar ya.
0: Lancar, masih
1: ketersendatan. Tapi cuacanya terik, panas.
0: Nah, langsung berjawab.
1: Terima kasih. Okay. Oh iya, request lagunya ditungguin nih Mas Yud.
0: Alah, sudah tutupan di sana ya.
1: Ditanya-tanyain, bukan aku yang nge-play lagu kok. Tanyain aku.
0: Mohon maaf, nyuwun sewu, sesoneh ya guys. Kawan-kawan rasika yang lain juga sesoneh ya. Informasinya nanti dipantau lagi Kelana Kota selanjutnya nanti sampai jam 1 sampai malam hari toh. Ini hari Kamis. Oh, hari Kamis sampai jam 8 aja ding. Nanti dari siang sampai jam 8 malam info lagi jalan rayanya ya kawan rasika di Kelana Kota tentunya. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Cegah perundungan dan penyalahgunaan narkoba, Polsek Tengaran Polres Semarang menyambangi SD Negeri Sugian 1 Kabupaten Semarang. Melalui program Polisi Sahabat Anak atau Polsana, petugas memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, sekaligus mengajak siswa saling menghargai dan tidak melakukan perundungan. Kepada Rasika, Aibda Joko mengatakan sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah, sekaligus mendekatkan polisi dengan anak-anak. Materi disampaikan secara interaktif melalui tanya-jawab dan alat peraga.
3: Menyampaikan tentang perundungan ataupun bullying terhadap anak-anak. Jadi ketika harapan kami, ketika ada peristiwa ataupun kejadian, anak-anak bisa melaporkan ke bapak ibu guru ataupun ke orang tua. Kemudian saya juga mengingat kepada anak-anak, jangan sampai ketika pas gojekan atau bermain, jangan membahayakan. Jangan menendang yang alat vital ataupun tubuh yang bisa menyebabkan cedera berat. Nanti ada kejadian bisa menyebabkan kematian. Kemudian sampaikan untuk narkoba, saya juga mengenalkan kepada anak-anak, hindari hal-hal yang narkoba itu sangat membahayakan dan peredarannya sangat sudah sampai ke sekolah-sekolah.
2: Kepala SD Negeri Sugian 1 Septina Ika Kadarsi mengapresiasi kegiatan itu. Menurutnya edukasi ini membantu 147 siswa memahami bahaya narkoba dan perundungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti rentetan kasus perundungan anak di Jawa Tengah yang terjadi dalam sebulan terakhir, di antaranya di Pemalang, Cilacap, dan Pati. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai berulangnya kasus tersebut menjadi tanda lemahnya pengawasan dan perlindungan anak, baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Diah mengingatkan perundungan tidak boleh dianggap sebagai kenakalan remaja atau candaan biasa. Sekolah juga diminta untuk tidak menutupi kasus demi menjaga nama baik, melainkan harus transparan dan segera memulihkan korban. KPAI mendorong evaluasi pengawasan di sekolah serta memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak agar korban berani melapor dan kasus serupa dapat dicegah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

Haul sesepuh Kecamatan Pabelan di halaman kantor Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Hari Sabtu malam Ahad tanggal 17 Oktober, waktu dimulai ba'dal maghrib. Majelis sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Hari Rabu malam Kamis tanggal 21 Oktober, waktu dimulai sholat maghrib berjamaah. Majelis pitulasan di Musola Miftahul Huda Ngroto, hari Selasa malam Rabu tanggal 27 Oktober, waktu sholat maghrib berjamaah. Khususi Kubro Kabupaten Semarang di Masjid Al-Ijabah Gunung Pati, hari Selasa malam Rabu tanggal 27 Oktober, waktu Ba'dal Isya.

أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إنريكي كاولا ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan taufik hidayah, saket pinanggih, saket tempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita, mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah ma'alayli syafa'atil uzma mir rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kita simak pembahasan awal dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian ke-6. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu bi umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri

rasulun yubayyinu lakum kasira mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'fu an kasir. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Artosipun menika dawuh kelayan ringkes sampun dumugi dhateng ngersa kawula saha panjenengan sedaya saking ngersanipun Allah inggih menika setunggal nur ingkang nomor kalih kitabun mubin. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi kita sampean mawon niku lho aja meneh dipirsani Gusti Allah sampean ngurmat kiyaine mulyakno gurune negungno sampean didilok kari guru sampean kira-kira sampean enak kabeh napa mboten neng macem-macem teng mriki niki warit sangka Gusti Allah niku macem-macem ana wedi nggih ta ana seneng nggih ta ana sungkan ana gedhe ati nggih ta terserah wedal niku napa nggih ta musadafatul musadafatut taufik wal ghalb sampean wektal niku didilok guru niku ati sampean niku oleh mapak yak napa musadafa niku genteng mriku warit saka Gusti Allah niku dumugi didilok kaya kabeh nggih ta lah hayak niku lho hayak niku lho sing dadi pokok mergo hayak niku napa mbuwana ismah wa tau wa taufiq barang pun ditresani dening Allah nggih ta mergo hayake niku nure dipirsani dening Gusti Allah fatarashaha nur arqa irqa jadi nur Kanjeng Nabi niku sik rupa nur dipirsani Kanjeng Nabi niku ngetokno keringet kan coba niki mek dijerokno niku lho nggih ta irtibat wal ittisal iki teng pundi niki mek cara teng Al-Qur'an subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard nggih ta sik dadi nur niki Kanjeng Nabi niku sik durung didadekno menungso nggih ta mek hitung-hitungan endi akale Kanjeng Nabi endi elmune Kanjeng Nabi endi menungsane Kanjeng Nabi endi perasaane Kanjeng Nabi tapi nopo teng mriki dipirsani Gusti Allah kok nimbulno keringet niku lho enten rasa nopo teng mriku ayo niki dibongkar masalahnya teng niki nggih pun nggih barang pun keringetan napa? Netes keringet niku netes selama 100.024.000 tetesan dari nur kita jadi netes pinten 124 ribu
setiap tetesan yang dari Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi dan ruh para Rasul. Keringete Kanjeng Nabi sak tetesan iso ndadekno dadi Nabi, dadi Rasul. Coba kan pun lajeng ya sahabat dari pun mekaten summa tanaffasat arwahul anbiya, arwah para nabi niku mulai goyang atosipun bergerak hidup. Setiap gerakan roh niki lho nek sing murni nggih, setiap gerakan roh yang digerakkan oleh para anbiya wal mursalin, Allah Ta'ala ndadekno al aulia wasyuhada wassuada wal muti'in ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala ndadekno para wali, Allah Ta'ala ndadekno para syuhada, Allah Ta'ala ndadekno para suada, Allah Ta'ala ndadekno wong sing taat menyang Gusti Allah sampai kapan? Ila yaumil qiyam. Niki lho tasalsul ruhania. Nggih, mboten cul-culan kula kali jenengan iki mboten cul-culan. Ojo dianggap iso berangkat dewe urip dewe, ojo. Niki permasalahan ini ketemu mriki. Enten itisal, enten irtibat, ngantos napa? Mboten cuma teng sing urip mawon, sik rupa roh mawon pun enten hubungan kaya ngeten itu. Gitu. Makanya kadang-kadang gelek diomong-omong no. Mas yo ya apa wae gak iso. Kon gak oleh barokai gurumu. Nggih ta? Masya ya apa wae kon gak iso. Gak oleh barokai wong tuamu. Kon gak iso, kon gak oleh barokai wong-wong sing soleh. Kon gak iso gak oleh barokai wong-wong sing seneng nang awakmu. Niki mboten sakit ocol niki. Gawe contoh. Nggih ta? Masalah barokah gampang-gampangan mawon. Kita kula kali sama niku usaha. Lah cara usaha niku melok hitungan dohir. Ya apa syaratnya ngene. Tapi kenyataannya enten. Enten sing berhasil, enten sing boten berhasil. Lah sing ditakokno niku lho, sing dadekno gampang berhasil niku sampean njuku ilmu teko pundi niki? Nah, joko ilmu teko pundi? Nggih ta? Niki enten pantenan. Bagian-bagian niku enten. Kismun minal minnah. Niku enten wa duduwun minal ma'unah wa sirrun minal hidayah wa nurun minal ma'rifah. Niku pancen enten wa nasibun minal wilayah. Niku enten. Mangkin kalau gitu lah turakan dateng konco catetan atas di ilmina kita auditori kotina wilayah kita percaya wae karo ilmu ni para wali apa mana kalau perjalanan toriko wilayah jadi wali ko kita. Anu ya, pancen jadi wali kok mboten saged ngrasakno kula. Pancen wali niku panganan apa? Apa kon cucup apa? Ya lho ngeten. Ngeten le. Fa illam yusibha wabilun fatal. Wa man lam yalahu nurun fama lahu min nur. Nggih sak laisa tasdik bil fatah illa bil fatah.
wong kebuka ati niku mergo pancen napa pancen dibuka karo Gusti Allah famalahu min nur mangene diomongno wong percaya wali iku wali lho ngene lho wis ketahuan iki pun ya pun jadi niki kula kalih sampean mboten saged napa irtibatul qalbiyah wasilatul ruhiyah ngeta ayo sampean saged zikir, sampean saged ibadah, sampean saged berjuang. Niki kabeh niki napa? Mergo ditelusuri sangka ndukur sampean kali kula niku oleh barokah ruhaniae para anbiya wal mursalin wa ibadillahis salihin. Pun nggih, jajas ringkesipun dawuh, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fal arsu wal kursiyu min nuri. Aras kursi kedadeane sangka nurku. Wal karubiyuna min nuri. Malaikat karubiyun iku sangka nurku. Kita malaikat karubiyun niku kita niku istilah wong tariqah niku malaikat sing gadah kedudukan malaikat tukang nampung sambat kita jadi niki malaikat sing cuma nampung sambat sampean sakniki enten sekawan besok ditambahi malih sekawan jadi niki gelek teng pundi teng istighosah kula Fatihah niku kita jadi sampean Fatihah niku raja sambat niku malaikat karubiyun kita lah kula jejerno kali Fatihah sinten niku malaikat ruhaniun. Malaikat ruhaniun niku nyangkut dateng malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, lajeng sing nomor sekawan Ruhul Akbar. Niku niku ruhaniun. Nggih. War ruhaniun min nuri. Kabeh iku sangka nurku dhewe pun Kanjeng Nabi.

Malaikat langit pitu ngeta songko nurku, srengenge bulan bintang songko nurku, akal taufik bayangno. Wal aql wat taufik min nuri. Niki. Akal sampean taufik sampean niku songko nuripun Rasulullah. Kita mangkane cara majazi cara nisbiah kanjeng Nabi niku disifati sinten al hadi ila siratil mustaqim. Nggih. Pun wa arwahur rusul wal anbiya min nuri wasyuhada wassalihun min nitaji nuri. Tapi para syuhada wong sing saleh didadekno sangka napa? Sangka buahe nure Rasulul mboten langsung. Nggih ta, nek cara dawuh para anbiya wal mursalin kabeh niku cara sufiah dianggep minangka rahmatan lil alamin. Ammar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ainur rahmah lil alamin. Niki cara sufiah. Pun nggih. Lah kantun sak mangke napa? Pemberangkatan kula kali jenengan dhateng ngersanipun Allah. Pemberangkatan liwat pundi? Liwat berantas ya opo oleh ati niki ojo sampai dialing-alingi karo Gusti Allah. Nah niki merga wau Al-Imam Ibnu Al-Arabi radhiyallahu an bahas tentang nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahas dateng masalah berangkat dateng Rasul, dateng Rasulullah, dateng ngersanipun Allah. Pemberangkatan sing paling susah sing kedah kula panjenengan atasi niku napa? Nyangkut dateng hijab dialing-alingi karo Gusti Allah. Sing ngaling-alingi kula kali sama niku sing kathah wonten tiga. Sing siji dialing-alingi elmune dhewe, sing nomor loro dialing-alingi kedudukane dhewe, sing nomor telu dialing-alingi turunane dhewe. Sifat hijab aling-aling niku penyakiti wong alim. Nek ati gak kebuka, gak gampang trimo kekeapian. Pokoke napa keras niku napa jenenge penyakit wong bodoh.

Mboten nyangkut teng sah gak sah, bener gak bener, tepak gak tepak. Mboten niku. Sing disangkutno niku yak napa? Sampean gak ada makom kurbi, makom mahabbah, makom haya, makom khauf, makom roja. Pikan tu ismah taufik sangka Gusti Allah. Makane Al Imam Abdullah bin Sahal radhiyallahu anhu dawuh napa? Dawuhaken donga, ya Allah, in tu'adzibni fala tu'adzibni bi dhullil hijab. Silahkan ya Allah, engkau siksa saya, engkau membuat menderita saya, saya terima ya Allah. Tapi jangan engkau hinakan saya ya Allah. Dengan apa? Dengan engkau dinding hati saya. Niki hijab lo, niki sing dados napa? Tuntunan para guru-guru tarekat. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis, saged nerangaken, jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlaaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika, nyatosaken manfaat, nyatosaken kebukaipun manah kulan panjenengan sedaya pikantuk ridha Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita

Haul sesepuh Kecamatan Pabelan di halaman kantor Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Hari Sabtu malam Ahad tanggal 17 Oktober, waktu dimulai Ba'dal Maghrib. Majelis sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang. Hari Rabu malam Kamis tanggal 21 Oktober, waktu dimulai sholat maghrib berjamaah. Majelis pitulasan di Musola Miftahul Huda Ngroto, hari Selasa malam Rabu tanggal 27 Oktober, waktu sholat maghrib berjamaah. Khususi Kubro Kabupaten Semarang di Masjid Al-Ijabah Gunung Pati, hari Selasa malam Rabu tanggal 27 Oktober, waktu Ba'dal Isya.

0: Asika USA.
1: Jam 1 siang, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Kota Semarang mempercepat pengerukan sungai dan saluran di 38 lokasi untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujung Pramestuti bilang pengerukan telah selesai di 33 lokasi, sementara 5 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan. Upaya ini didukung 119 unit pompa dengan kapasitas total 92.000 liter per detik, 66 dump truck dan 57 alat berat. Kepala DPU Kota Semarang Suwarto bilang, 5 lokasi yang masih dikerjakan meliputi Sungai Sodor, Sungai Sier, Sungai Semarang, Ruas Kuningan, dan Lodan Raya, serta saluran Bulu.

0: Drain. Terkait sedimentasi di Banjir Kanal Barat, DPU berkoordinasi dengan BBWS Pamali Juwana yang telah memulai pengerukan dari bagian hilir. Pemerintah Kabupaten Demak memprioritaskan normalisasi sungai, penguatan tanggul kritis, dan perbaikan pintu air untuk menghadapi musim hujan. Bupati Demak Esti Anah bilang, penanganan banjir dilakukan bertahap sejak 2023 hingga 2026 dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan wilayah dan keterbatasan anggaran. Sementara PLT Kepala Dinputaru Demak, Nanang Tasunar David Narutomo mengatakan, anggaran Dinputaru 2026 mencapai sekitar Rp255 miliar, termasuk anggaran perubahan. Sekitar 50% dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya air termasuk normalisasi sungai dan pembangunan tanggul. Pemkab Demak juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan saluran drainase karena dapat menghambat aliran air dan memicu banjir. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum sugeng siang poro pamidanget nglarasari. Sampun tapus tugal nggih pepanggihan malih kalian Krita Putri siang menika wonten Adicara Nglarasari. Wow. Siang menika hawanipun benter sanget nggih. Wonten tlatah Ungaran benter. Wonten Semarang menika kala wau wonten ingkang japri kalian kawula. Ya ampun Mbak, Semarang kok panase pol ngaten. Wah, ternyata belum turun hujan juga sampai dengan hari ini nggih untuk wilayah Jawa Tengah, padahal beberapa hari kemarin juga sudah mulai turun hujan, tapi sampai di sudah masuk pertengahan bulan Oktober menika. Dereng wonten Jawa, selalu semangat kagem kawan Rasika, apalagi yang berada di jalan raya. Ini biasanya panas gini kan bawaannya pengennya cepet sampai ngaten ye, padahal kan lalu lintasnya juga kadang ada kemacetan, kadang lancar ngaten. Pokokipun kedah sabar ngaten ye para pamidanget. Lan sampun wonten Krita Putri siang menika monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinarak di 081-3258-58500. Lan menika wonten info saking Pak Puji. Pak Puji menika maringi info bilih wonten laka di depan SPBU. Ini SPBU mana nggih? Daerah Lingkar Kudusnya, tapi sudah lancar jalurnya, sudah dievakuasi ngaten. Matur nuwun Pak Puji, sampun pinara, sampun maringi info siang menika bab lakane. Lan

0: sampun pinarak malih menika wonten Pak Nando. Sugeng siang Pak Nando.
1: Siang Mas Yuda.
0: Mas Yuda. Salah menika nggih.
1: Oh siang Pak Irta, oh ternyata ada insiden laka.
0: Oh ini tadi.
1: Tapi lakanya ringan, sudah diselesaikan dengan damai. Itu sudah lancar lagi, Pak. Ini sudah
0: siap-siap.
1: Lepas dari kemacetan. Itu kejadian lakanya di depan pom itu.
0: Oh di depan pom
1: itu. Pas tanggulangin.
0: Oh sekitaran tanggulangin.
1: Di jalan itu. Nah di situ. Begitu Mbak Dirta, terima kasih.
0: Siap-siap, terima kasih.
1: Jalan
0: Pak
1: sudah lancar kembali.
0: Nih di sekitar tanggulangin ini kok pom bensin yang di Katon Sari menika nggih. Matur nuwun Pak Nando infonya. Sak lajengipun wonten Buni di paspen, waalaikumsalam badhe nyuwun lagu mawon. Siap. Diantrikan lagunya nggih Buni nggih. Pak Riyadi Wilujeng siang menika absen mawon lan katur salam kagem Bu Rusmina, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim, matur nuwun sampun pinarak lan kagem sedaya pandemen Rasika. Pak Agus sugeng siang.
2: Sugeng sonten Mbak Grita, sugeng siang kawan Rasika. Nyuwun info lalin Mbak Grita saking Kudus dumugi Simpang 5 Semarang. Matur nuwun.
0: Siap, saking Kudus tumuju Simpang 5 nggih. Siang menika Kudus ke arah Demak lancar. Mboten wonten ketersendatan. Demak ke arah Sayung ini juga lancar, di Sayungnya sampai Kali Gawe juga lancar. Kalau ke Simpang 5 ini mau lewat Walter Mongin Sidi boleh lancar, mau lewat jalur Dr. Cipto menuju ke arah Simpang 5 juga boleh, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Pak Agus. Pak Anto.
3: Mbak Greta mau tanya Mbak.
0: Boleh.
3: Untuk kaos kopdarnya itu size yang paling besar berapa Mbak?
0: Kalau yang ada itu size-nya paling besar XXL atau 2XL ngaten. Nah kalau misalnya mau menambah size berarti ada tambahan harga ngaten nggih Pak Anto. Ngaten Pak Anto. Salajengipun wonten Bu Bayu sugeng siang menika katur salam kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik. Matur nuwun sampun pinarak. Lagunya diantrikan mawon nggih Bu Bayu. Ingkang pinarak malih wonten Pak Didik Sigit Setiawan sugeng siang.
4: Wilujeng siang Mbak Greta saha kawan Rasika. Mbak Greta kula perjalanan saking Mangkang tumuju Bawen via Palir Gunung Pati. Sa menika bentaripun wae ora mekakat Mbak Greta. Ngaten Mbak Greta. Lainipun wonten Pantura Mangkang rame lancar nggih didominasi truk ageng-ageng. Kalau tak lewat mriki mawon sing akeh wit-witane dadi radian coba cerita. Makaten nggih Mbak Greta update-ipun.
0: Nggih, matur nuwun. Pak Didik Siki Setiawan sampun maringi info. Ini jalurnya di antara pohon-pohon. Nggih, di antara pohon, tapi kalau saya bilang hutan kayaknya kok enggak hutan nggih. Tapi itu hutan.

0: kemangi, cocok sambal kemangi kalian diparingi menopo ikan panggang ye, ikan asap. Lajeng sayurnya sayur bening. Aduh cocok banget Pak Indra Budi ye. Matur nuwun Pak Indra Budi. Ini bikin lapar ini, sambal kemangi diparingi. Oh yang Niken Salindri, tapi mangke nggih yang Niken Salindri nggih Pak Indra Budi kalau pada sirumien. Lajengipun wonten Pak Muhammad Faqih menika, oh istri mau tanya Kopdar. Oh nggih, siap. Nanti saya kirim linknya nggih ngaten. Matur nuwun Pak Didi Siki Setiawan.
1: Mbak Green niku sambal kemangi terus di geprai panggang niku Mbak Grita.
0: Ning
1: langkung saya mulai ditambahi teri Mbak, teri tangga niku enak niku.
0: Kok teri tanggane nggih mboten? Teri Pak Indra Budi kok teri tanggane? Lah tanggane sapa? Kan ingkang ngersake sambal kemangi Pak Indra Budi. Nah terus kan sayanya jadi pengen. Nah berarti teri Pak Indra Budi. Mantel nuan Pak Didi. Nggih siap Pak Indra Budi. Diantirkan mawon nggih Pak Indra Budi. Sampun kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter mawon. Lelagon campur sari siang menika wonten adicara Nglarasari.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu
2: lu berani tegas. Jangan kasih kunci motor hanya karena tidak tega nolak permintaan anak. Apalagi jika anak belum cukup umur, belum punya SIM, atau belum mampu mengendalikan emosi. Lebih baik anak kecewa karena belum diizinkan daripada kita menyesal karena terlambat melindungi. Saya Doni Ashar untuk Inside Radio Rasika. Mendidik anak bukan hanya mempersiapkan mereka untuk bisa pergi sendiri, tetapi juga memastikan mereka siap bertanggung jawab atas setiap langkahnya. Bagaimana menurut Anda?
3: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinaraksiang menika wonten Bu Nini sugeng siang menika Bu Nini ngendika Mbak Sabtu kita agendakan makan ikan asap. Wis tak nyepur sik ke Tegal ngaten. Halo Pak Indra Budi, makasih donasinya. Nah ini dari Bu Nini ya, Pak Indra Budi. Ibu, nanti kalau kita makan ikan asap mangke di menopo? Diprotes kalian Ibu Heni loh. Diprotes kalian Ibu Heni. Aku wis iso masak ngaten lho Bu Nini. Matur nuwun. Pak Riyad, nggih sambel kemangi campur teri, teri tanggane lah menika.

0: tanggane sopo nganten nggih Pak Riyad nggih. Pak Dedi Supardi sugeng siang, menika informasi ada evakuasi kontainer yang terguling di daerah Ampel. Keren sudah ada. Oh, ini yang terguling, siap-siap. Ini di daerah Ampel, para pamidanget yang melintas di daerah Ampel siang menika wonten truk yang terguling dan ini sudah akan ada proses evakuasi. Kemungkinan juga akan ada penutupan jalan sementara nggih. Ini sudah ada petugas juga. Ini posisinya Ampel yang arah kemana menika, Pak Dedi Supardi? Matur nuwun infonya, Pak Dedi Supardi. Salajengipun wonten Uti sugeng siang. Matur nuwun sampun pinara Uti. Nggih, selalu sehat nggih. Kagem Uti ugi, Pak Asis Noverdi.
1: Siang Mbak Greta, kalian kawaras kasdoyo Mbak Gre nuwun maring pawarto sampe kok kula badhe kirim wonten ing kawasan industri Terboyo exit tol Muktiharjo kalian mergi wonten ing muyuten makam kubro pripun Mbak Gre napa wonten ketersendat napa mboten nggih sampeyan meluncur wonten ing mergi Wali Songo tasih terpantau ramai lancar kemawon cuaca cerah ditenggo nggih Mbak Greta infonipun matur sembah nuwun
0: sami-sami masuk tol Krapyak masuk tol Krapyak keluar Muktiharjo lancar. Antrian di U-turn Kubro sekedik kemawon hanya di sekitaran U-turn, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan untuk kali gawe, lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten Pak Asis Noverdi. Tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersakke lelagon campursari kawula puter malih, lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Foods.

0: City, melaku bareng Luwak White Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan komitmen memberantas premanisme dan kekerasan termasuk yang mengatasnamakan penagihan hutang. Ini ditegaskan saat Kapolda meninjau penanganan kasus dugaan pemaksaan dan kekerasan di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus. Kasus ini bermula dari penagihan utang yang berujung pada pemukulan, perusakan rumah, hingga penganiayaan menggunakan senjata tajam. Polisi telah mengamankan 24 orang terduga pelaku, terdiri dari 21 orang kelompok jasa penagihan dan 3 orang pengguna jasa serta menyita 7 kendaraan.
3: Mereka melakukan aksi-aksi diantaranya adalah memukul, kemudian mengambil senjata, kemudian merusak barang termasuk menganiaya beberapa orang. Oleh karena itu kita sudah menetapkan tersangka baik dari pengguna jasa dan penghubungnya termasuk 21 orang. Ada 7 barang bukti yang sudah kita sita terhadap mobil, antara lain mobil yang digunakan oleh pelaku termasuk ada mobil lain yang sudah hasil mereka lakukan di beberapa peristiwa lainnya. Bukan hari ini, tapi sebelumnya sudah ada. Itu yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, saya mau pesan sama masyarakat. Jangan pernah takut untuk melakukan atau melaporkan kepada setiap aksi premanisme yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu.
2: Kapolda menambahkan, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang diduga mengatur kedatangan kelompok penagih. Masyarakat diminta tidak takut melaporkan aksi premanisme, karena utang piutang harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Promosi judi online di Jawa Tengah tidak hanya melalui afiliator dan media sosial, tetapi juga diduga memanfaatkan sejumlah warnet yang memberikan akses khusus ke situs perjudian ilegal. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Wahyu Nugroho Setiawan bilang bahwa promosi judol banyak dilakukan melalui tautan di media sosial dengan komunikasi lanjutan menggunakan akun anonim. Polisi menyebut praktek ini ditemukan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dengan 1 hingga 2 pelaku dalam setiap kasus yang ditangani. Sepanjang Januari hingga September ini, Ditres Siber Polda Jawa Tengah mengungkap 151 kasus kejahatan siber dengan 128 kasus ditindak dan 157 orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain judi online, polisi juga menangani kasus penipuan online, pornografi, dan pencemaran nama baik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh tunggal, tabuh kalih langkung sekawan welas menit nggih para pamidanget. Tasih wonten adicara nglarasari. Lan menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Gondo badhe request lagu mawon nggih, siap diantrikan lagunya Pak Han di Kudus. Menika badhe nyuwun info Kudus ke Semarang bagaimana jalurnya? Dari Kudus menuju ke Semarang, Kudus menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang lancar, mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ngaten Pak Hans, Pak Asis Noverdi.
1: Perjalanan sak menika sampun dugi Yuten Kubro nggih. Leres kang sampun diinformasikan sak menika radi sedikit wonten antrian Mbak Greta. Bagi warga ya tetap ekstra waspada, hati-hati kemawon nggih. Tetap semangat. Nah, lantian termenik memang harus ekstra sabar Mbak Greta. Ngaten Mbak Gre kan saged dipun pawartosaken. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun Pak Asis Noverdi sampun maringi info. Salajengipun wonten Pak Dedi Supadi. Oh ini soal menapa? Evakuasi truk yang terguling di daerah Ampel ngaten. Matur nuwun Pak Dedi. Ibu Nini di kereta pun tetap dengerin lho. Menika lapor di dalam kereta dari Semarang sampai mau Tegal ini lancar, enggak macet lanje. Wong niteh kereta kok dari Semarang sampai Tegal. Ngaten matur nuwun Bu Nini. Salajengipun wonten Pak Wendy Sugeng Siang.
2: Sugeng diajak kereta putri. Niki kula teng telatar ngendi niki kula? Ning ndi nggih? Nggih. Kula kok tidak mudeng Kecamatan Tuntang nanging ning pundi ngono. Oh muncul diajeng
0: ning
2: muncul nggih. Muncul Kecamatan Tuntang nggih. Niki kula badhe teng Brongkol mendhet duren diajeng.
0: Aduh.
2: Purun.
0: Nggih purun ta.
2: Mboten turun nggih.
0: Purun.
2: Soale kula mboten gadah duit. Matur nuwun. Niku pun ini pahlawan mati nggih. Ya jeng. Niku nembak kali gong mesti. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wendy, boleh duren Brongkol langsung ke Jalan Semangka. Siap menanti. Matur nuwun Pak Wendy. Salajengipun wonten Pak Boda. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun tembang nggih mawon. Lan kintun salam kagem sedoyo pamidanget rasi kadipasban. Matur nuwun. Tasih kanah nggih para pamidanget ingkang ngersakake lelagon campursari lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik sugeng midhangetaken lelagon campursari sinambi menapa kemawon.

0: berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan KI Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi dan membangun pelayanan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani membutuhkan konsistensi, bukan sekedar pemenuhan administrasi. Hal itu menjadi fokus pelatihan revolusi mental 2026 di Polresta Banyuwangi pada Selasa 13 Oktober 2026. Pelatihan berlangsung di Rupatama Polresta Banyuwangi dan dipimpin Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyowasono. Penguatan revolusi mental menjadi penting karena keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya ditentukan oleh sistem dan dokumen pendukung, sikap, pola kerja, kedisiplinan, serta konsistensi personil dalam memberikan pelayanan menjadi bagian yang langsung dirasakan masyarakat.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Sore ini kembali membawa kabar. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo mempersiapkan rencana panen jagung di atas lahan seluas 4 hektar yang berada di Kecamatan Arjasa. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono bilang, warga binaan pemasyarakatan yang bertani jagung itu melakukan pemangkasan daun jagung sebelum panen berlangsung. Suwono juga bilang, tanaman jagung seluas 4 hektar itu tumbuh dengan sangat baik seiring dengan perawatan yang diberikan. Selain melibatkan warga binaan, keluarga warga binaan juga ikut merawat tanaman jagung.
3: Bersama saya, Eri Alidavi, kabar selanjutnya dari K Radio Jember. Anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Meikiansyah, melakukan audiensi dengan Bea Cukai Jember. Pertemuan ini membahas pengawasan dan penindakan peredaran rokok ilegal, termasuk modus penjualan melalui e-commerce dan jasa ekspedisi. Hingga akhir Juli 2026, penindakan rokok ilegal oleh Bea Cukai Jember mencapai hampir 10 juta batang, melampaui target awal sebesar 3 juta batang. Sementara itu, pengungkapan kasus pada pertengahan September dan awal Oktober lalu mencatat nilai barang diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah. Charles mengapresiasi upaya penindakan tersebut dan meminta laporan kinerja Bea Cukai Jember sebagai bahan evaluasi serta pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tase wonten ati corong larasari. Kaulo bika WA malih nggih. Engkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Nando sugeng siang.
1: Kita ditunggu ding, Mbak. Janji adalah utang lho, Mbak. Pak Wendy nyuwun sewu, Pak Wendy nyuwun sewu. Salam kenal Pak Wendy. Milih-milih wong Pak Wendy yo durene yo.
0: Durene ki nggih mingin-mingine wong pokoke. Matur nuwun Pak Nando. Pak Adriano menika maringi info ada truk mogok di lampu merah sebelum pasar Ungaran kalau dari Bawen. Ini kejadian barusan saja dan belum tersendat nggih. Nah, ini truk mogok posisi lajur kanan nggih di depan pasar Bandarjo. Siap di TL Alun-Alun Lama meniko. Matur nuwun. Iya di TL Alun-Alun Lama. Matur nuwun Pak Adriano sampun maringi info. Pak Didik Sigi Setiawan.
2: Mbak Greta Sokawan Rasika meniko tanjakan sak bibaripun Cimori nggih.
3: Hai hai.
2: Badhe tumuju wonten Coca-Cola. Wonten kontainer ingkang mogok wonten ireng tengen laju tumuju Bawen. Wah niki. Wis ngerti mogok ngeten sendel-sendel Mbak Greta.
0: Bikin emosi nggih, bikin emosi.
2: Untunge teng wingi wonten segere Rasika dadi meh biayaan nggih mboten wani to Mbak Greta. Lagi ngeten Mbak Greta.
0: Nggih leres-leres.
2: Lah nika Mbak Greta kontainerpun terus namung satu lajur ingkang saged pun liwati kemawon.
0: Siap-siap.
2: Ora kadang kedah ngatos-atos. Pakaten Mbak Greta saha kawula sika.
0: Matur nuwun. Matur nuwun infonya Pak Didik Sigi Setiawan siang menika nggih. Sak lajengipun wonten Pak Aziz.
4: Mbak Greta Putri untuk perjalanan sak menika kula sampun dugi kawasan industri Terboyo nggih Mbak Greta. Niki walu kemacetan wonten ing Yuten Kubro niku wonten ing sebelah kanan wonten ing depanipun makam wonten truk tangki trouble Mbak Greta. Jadi malah menambah kemacetan temriku dadosipun dereng saged dipun evakuasi nggih Mbak Greta. Posisinipun wonten yang sebelah kanan menuju ke jalan Kali Gawe Mbak Greta. Makaten nggih Mbak Gre niki sampun dugi aktivitas lalin setelah Yuten Kubro terpantau rame lancar kemawon di kedua arahipun. Makaten Mbak Greta niki wau video kula sing setunggal dereng dipun waos nggih napa kula sing kang kliwatan Mbak Greta. Soale kula request sekaripun napa anaipun digem nika ingkang ngira-irahanipun nganggo. Matur sembah nuwun Mbak Gre.
0: Sami-sami nyuwun pangapunten nggih, kelewat kadose nika. Kadosipun kelewat Pak Asis. Matur nuwun infonya lagunya diantrikan nggih Pak Wendy.
5: Melampahipun kula sampun dumugi teng tugu durian Brongkol nggih diajeng. Niki cuacanipun beter nanging lancar nggih diajeng. Niki kula tak mlebet menemaleh ning daerah di tumpak gunung apa numpaki gunung ora mudeng aku. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wendy. Sampun pinarak pokoknya ditunggu di Jalan Semangka nomor 7. Napa kalau wau? Duren. Ngaten nggih Pak Wendy. Matur nuwun. Menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Sumadi, sugeng siang Pak Sumadi. Pak Sumadi badhe nyuwun lagu kemawon. Menika cobi mangke kawula padosi ingkang judulipun Katresnan. Katresnan penyanyinya siapa ya? Cobi mangke kawula padosi nggih. Pak Dedi Supardi menika maringi info soal pengangkatan ekor head truck kontainer yang terguling di Ampel menika nggih. Matur nuwun Pak Dedi Supardi sampun maringi info. Lan para pamidanget kadosipun Greta Putri pamit rumiyin saking adi corong Larasari amargi sampun purna nggih ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Sakmangke para pamidanget saged sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Matur nuwun sanget ingkang sampun pinarak. Kawula pamit rumiyin saking adi corong Larasari. Pareng.

0: jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rekomendasi izin konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur resmi dicabut Polresta Magelang, menyusul penolakan dari sejumlah elemen masyarakat dan desakan Majelis Ulama Indonesia. Baliho konser juga dilepas oleh Dinas Pariwisata dan Satpol PP. MUI sebelumnya mendesak pembatalan konser dengan menyoroti rekam jejak Andrea Bocelli yang disebut pernah terlibat dalam penggalangan dana untuk militer Israel pada tahun 2010, serta menggelar konser di Tel Aviv pada tahun 2022. Sementara manajemen Taman Wisata Candi Borobudur menyatakan masih akan berkoordinasi dengan pusat terkait kepastian kelanjutan konser yang dijadwalkan 31 Oktober 2026. Mantan marketing objek wisata Dusun Semilir Kabupaten Semarang diamankan polisi atas dugaan penggelapan dana perusahaan melalui cashback fiktif. Perempuan berinisial OW, 23 tahun, diduga memanipulasi data kunjungan wisatawan mandiri, seolah-olah merupakan rombongan biro perjalanan yang berhak mendapatkan cashback. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodiate Jalalana mengungkapkan, aksi ini diduga dilakukan sejak pertengahan tahun 2023 dengan total dana yang dicairkan mencapai 100 juta rupiah. Polisi mengamankan OW di Kabupaten Purworejo pada 8 Oktober setelah menerima laporan dari pihak perusahaan. Penyidik kini masih mendalami alur pencairan dana termasuk dugaan keterlibatan pihak lain. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: kita berkelana kota lagi, kawan Rasika, di Kelana Kota Sore. Kalau tadi dengan lagu-lagu campur sari, kalau untuk saat ini dengan lagu pop Indonesia, pop barat, menemani perjalanan kawan Rasika ya. Dan sore ini yang di daerah apa namanya, Lingkar Demak ya. Lingkar Demak, oh ternyata antriannya bertambah panjang imbas ada truk mogok sejak kemarin itu. Sejak kemarin siang, truk mogok itu yang posisi lajur kanan ya, setelah TLK di Langu, ini antriannya ini sudah sampai hampir mendekati yang masuk ke Lingkar Demak gitu. Dan ini Ibu Ulfa juga menanyakan, ini Demak ada macet kenapa ya? Di jembatan layang atau flyover di setelah TLK di Langu itu ada truk muat besi sejak kemarin yang mogok, Ibu. Posisi di lajur kanan itu yang menyebabkan antrian, Ibu Ulfa. Begitu, Ibu Ulfa. Lanjut lagi, ada Pak Rohman.
1: Assalamualaikum, melaporkan ini saya dari Mangkang. Ini mendekati traffic light KIW ya. Ini ada truk yang sedang mogok. Oh. Kemungkinan patah as ini.
0: Oke.
1: Okay. Rodanya sampai kayak gini. Sampai malek gini. Nah, ini posisinya sebelum lampu merah KIW ya, kalau dari Mangkang. Nah, setelah melewati itu jalannya lancar menuju Kota Semarang. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih infonya. Sebelum TLKIW yang dari arah Mangkang ya, kawan Rasika, ini ada truk yang mengalami patah as, terus mogok, posisi di lajur kiri ya. Ini sudah mulai ada antrian lumayan ini. Oke, okay, terima kasih Pak Rohman untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Mbak Ica. Ini jam 14.51, ini perjalanan dari Kudus menuju Jogja. Sudah 15 menit terjebak macet di Sayung, ada apa ya? Terus ini diarahkan sama Google untuk ambil jalur alternatif lewat Pasar Sayung. Nah, dari Pasar Sayung sampai Tembalang bagaimana? Apakah aman? Nah, dari Pasar Sayung menuju ke arah Tembalang ya, untuk saat ini kalau masuk Pasar Sayung belok kiri itu, terus nanti keluar Genuk, aman. Dari Genuk masuk Tol Mukti Harjo ke arah Tembalang juga aman, tidak ada ketersendatan, Mbak Ica. Terus dari Tembalang menuju ke arah Jogja, kalau mau lewat Bawen, ini juga masih lancar jalurnya. Ya, ini truknya masih ada sampai lewat tadi jam 14.30, yaitu sejak kemarin itu, Mbak Ica. Oke, terima kasih infonya.
2: Setelah 30 menit baru keluar dari macet. Ini jam 3 lewat 4 nih, akhirnya lewat belakang Pasar Sayung.
0: Oke, okay. Karena di Sayung ini memang ada antrian ya. Cuman belum ada info ini Pasar Sayung antriannya ada apa di sekitaran Sayung. Karena antriannya sekarang mulai dari Pulau Jalan Loireng itu, mulai dari sekitaran Loireng, mulai dari sekitaran Loireng sampai di batas. Belum ada info ini, Mbak Ica, apakah karena volume kendaraan atau karena aktivitas putar balik, belum ada update lagi. Terima kasih infonya, Pak Parjono. Pak Parjono Ahmad.
3: Untuk antrean di Lingkar Demak sudah mencapai Alfamart yang dekat dengan KL Amantis. Apabila teman-teman yang mau ke Kudus, lebih baik lewat kota, atau yang sudah sampai di Hotel Amantis, segera belok kiri, TL itu masuk ke dalam kota.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Parjono Ahmad untuk infonya. Ya, di Lingkar Demak ini ya, antriannya cukup panjang karena antriannya itu mulai dari sebelum TL Amantis, imbas truk yang mogok kemarin di sekitaran flyover, posisi lajur kanan. Terima kasih Pak Parjono. Lanjut lagi Pak Gondo, mau request lagu, oke? Okay. Ditunggu saja Pak Prayitno.
4: Siang Mbak Greta, kawan Rasika. Ini Mbak, problem yang di Biritindian karena ada saluran itu yang melintang ke jalur yang ke arah Jalan Pemuda itu Mbak. Jadi harus muter dulu ke Lampu Merah baru balik ke arah Paragon Pemuda. secara otomatis Mbak, kalau pas rame itu banyak apa kendaraan, mobil, motor yang mengarah ke jalan Tanjung, Mbak. Padahal jinan tahu sendiri Tanjung satu arah. Namun untuk banyak yang digunakan parkir kanan kiri, Mbak, untuk kantor, kemudian untuk rumah makan, sekolah di situ. Kemudian itu kan apa selokannya kan lebih tinggi dari jalannya, sehingga apa sudah mengurangi dua apa saluran kanan kiri. Tadi saya lewat itu harus ngantri panjang, Mbak, untuk yang dari Poncol ke arah PLN itu, Mbak. Ya mungkin untuk yang melintas di sana kalau pas ramai ya harus bersabar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Prayitno untuk infonya. Lanjut lagi dengan Ibu Nini.
5: Mbak Gre, selamat sore. Selamat sore kawan Rasika semuanya, Kelana Kota. Saya melaporkan dari Tegal. Dari Kota Tegal ya, dari stasiun menuju ke Rumah Sakit Kardina numpak becak, Mbak Gre. Tuh, jadi nanti kalau Bapak capek toh bisa gantian, nanti bayarnya separuh, Mbak Gre. Mirip toh. Itu ide buat kawan Rasika semua ya.
0: Ternyata di Tegal masih ada becak ya. Kayaknya di Semarang udah gak ada deh. Ini Bu Nini naik becak. Tapi saya bingung, apa gak kasihan abang becaknya ya. Oke, terima kasih Ibu Nini. Lanjut lagi Pak Tian.
6: Ya Mbak Greta, berarti kalau dari Demak lewat Guntur ya Mbak, kalau mau pulang Ungaran ya lebih lancar.
0: Oke, kalau dari Demak mau lewat Guntur boleh, mau pulang ke Ungaran boleh, lewat Guntur lancar. Mau masuk Onggorawe juga boleh, Onggorawe bablas ke arah Meranggen, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Tian, soalnya di Sayung, di apa namanya, Sayung ini antriannya mulai dari Loireng, ya dari Loireng sampai di Batas itu ya. Cuman belum ada info apakah karena volume kendaraan saja atau ada kendaraan trouble, belum ada info ini, Pak Tian. Begitu, Pak Tian. Pak Kusuma Negara.
7: Cuman belum ada info di Pasar Sayung antriannya ada apa di sekitaran Sayung karena...
0: Oke, Pak Kusuma Negara, boleh apa namanya, kalau Pak Kusuma Negara melintas di Sayung, Pak Ragil Priyo.
8: Mbak Gri, yang di Sayung itu aktivitas putar balik ya Mbak, dua-duanya yang barat sama yang di timur. Jadi okay. Ya, truk yang berhenti di sebelum HIT juga masih ada Mbak, tapi truk di pinggir.
0: Oke, siap-siap.
8: Itu, ini udah sampai Kali Kayu Mbak, nanti masuk tol.
0: Terima kasih Pak Ragil untuk update-nya. Ternyata untuk sekitaran Sayung ini karena tersendat karena aktivitas putar balik yang dibatas itu ya. Memang cukup panjang antriannya. Kalau yang dari arah Demak ini sudah sampai di Pulau Jalan Loireng atau di sekitaran PT Sound Food. Kalau yang dari arah Semarang ini antriannya mulai dari sekitaran jembatan Kalibabon. Pak Puta Aryatama.
9: Selamat sore Mbak Greta, semoga selalu sehat Mbak Greta.
0: Selamat
9: dan
0: sore, amin.
9: Kawan Rasika semua, perjalanan dari Jalan Pahlawan ini sudah sampai Jatingale lewat Ponpen aja Mbak Greta. Mau pulang ke Salatiga nih, sementara masih lancar-lancar saja. Gimana update sampai ke Salatiga jalurnya Mbak Greta? Request lagunya David Bayu ya Pak Greta.
0: Oke.
9: Okay. Terima kasih.
0: Oke, okay, Pak Puta Aryatama, ini menuju ke arah Salatiga ya. Tadi dari Jalan Pahlawan, betul ya? Dari Jalan Pahlawan menuju ke arah Salatiga kalau via Konven, untuk saat ini jalurnya masih aman lancar di sekitaran Kaliwiru, Gombel, terus Pudak Payung. Sampai Ungaran ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Ungaran ke arah Bergas juga aman. Bergas Bawen ke arah Salatiga via Konven ini juga aman, Pak Puta Aryatama. Pak Asis Noverdi.
10: Selamat sore Mbak Greta. Ini untuk perjalanan saya sudah sampai di tol ya Mbak Gre.
0: Oke.
10: Okay. Arah balik ke Tambak Haji. Untuk aktivitas lain ini masih terpantau ramai lancar. Sementara ini di pengerjaan di KM 431 ya Mbak Greta C, 431C. Sebelah kanan ada perbaikan untuk jalan, tapi so far

0: Oh ya, Pak Ragil kok Pak Prio, iya Pak Prio, Pak Ragil Prio, ini karena aktivitas putar balik di batas itu ya. Terus untuk sekitar Lingkar Demak, ini antrean juga cukup panjang karena antreannya itu mulai dari sebelum TLA Mantis atau di sekitaran SPBU itu ya, di sekitaran SPBU yang Wonosalam itu. Nah antreannya mulai dari situ cukup panjang, imbas ada truk mogok sejak kemarin itu di flyover Kadilangu ya, yang arah ke Kudus, untuk truknya itu posisi di lajur kanan, begitu infonya. Pak Bagiono, ini Mbak tanyain Bu Nini dong Kak, atau barangkali teman Rasika ada yang tahu kalau dari stasiun Tegal ke alun-alunnya itu deket nggak? Soalnya rencana mau wisata naik kereta ke Tegal, dan rencana pagi naik kereta terus jalan-jalan ke stasiun, dari stasiun ke alun-alun, sorenya pulang gitu. Nah Ibu Nini, ada yang nanya nih, kalau dari stasiun Tegal menuju alun-alun itu deket atau tidak gitu. Terus apakah juga perlu naik becak gitu Ibu Nini. Oke, ditunggu ya Pak Bagiono ya. Pak Hari, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Gita dan kawan Rasika semua. Minta info Mbak, ini saya dari Banyumane mau masuk exit tol. Mau ke arah Kepati, untuk keluar tol Banyumane mau ke arah Pati mending lewat Muktiharjo atau Gayam ya Mbak ya. Mohon info.
0: Oke.
1: Okay. Pak Rasika dan Mbak Gripta, matur suwun.
0: Oke. Okay. Dari Banyumanik ya, masuk tol Banyumanik menuju ke arah Pati. Untuk saat ini keluar Muktiharjo masih aman lancar. Di Kubro tidak ada ketersendatan. Cuman nanti melambat itu di sekitaran batas itu ya. Itu agak melambat di sekitaran batas, itu mulai dari sekitaran SPBU Banjardowo. Lepas batas lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, di Lingkar Demaknya ini antriannya cukup panjang. Lingkar Demak antrian mulai dari sebelum TLA Mantis ya, atau di SPBU itu Wonosalam. Kalau masuk jalur dalam Kota Demak, ini jalan Kota Demak sekitaran Pasar Bintoro juga krodit. Mungkin banyak yang masuk Kota Demak ya, jadi sekitaran Pasar Bintoro ini krodit. Tapi lepas Pasar Bintoro lancar menuju ke arah Kudus, Kudus ke arah Pati, di Lingkar Kudusnya ini di sekitar TL Jepang ini juga ada antrian di sekitaran TL Jepang, cukup panjang karena antriannya mulai dari sekitaran Kubota itu ya sampai di TL Jepang. Lepas TL Jepang menuju ke arah Pati lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Tian,
2: dari stasiun ke Tegal ke alun-alun Tegal tuh kepleset aja sampai Mbak.
0: Ah, kepleset.
2: Cuman berapa meter aja.
0: Oh, jadi jalan kaki aja bisa ya, kepleset bisa. Kok jangan-jangan kepleset Pak, nanti kalau kepleset malah nggak bisa jalan-jalan nanti ke alun-alun Tegal. Jadi dari stasiun Tegal ke arah alun-alun deket gitu ya Pak Tian ya. Oke, terima kasih Pak Tian. Pak Bagiono, deket Pak dari stasiun Tegal menuju ke arah alun-alun, kata Pak Tian, kepleset aja nyampe gitu. Tapi jangan kepleset ya Pak ya, nanti takutnya kalau kepleset malah nggak jadi jalan-jalan nanti. Oke Mbak Ica.
3: Deket banget Mbak Greta, dari stasiun Tegal ke alun-alun tinggal jalan kaki doang. Bahkan depannya itu, depannya stasiun itu sebenarnya udah rame, apalagi kalau malam itu kadang suka ada kayak kayak CFD-an gitu.
0: Kayak CFD-an, Car Free Night. Oke, kalau malam ya. Wah, patut ini diagendakan ya, berangkat pagi pulang sore gitu ya. Tapi kalau misalnya mau nginep ya, berangkat pagi pulangnya besok pagi gitu ya Mbak Ica ya. Ternyata dekat. Oke, terima kasih Pak Bagus Aditya.
4: Sore Mbak Kri, minta infonya ya, OTW ke daerah Pandanaran ya, dari Puding Cawet ya Mbak, harus lalu lintasnya. Nah ini tanyakan Bu Nini juga dong Mbak, itu yang naik becak itu Bu Nini atau Bu Nini yang genjot becak? Misalnya si genjot becak naik Bu Nini sing numpak. Nah takutnya kalau kebalik nanti Pak ya berat gitu Pak. Kalau Bu Nini masih stay tune, tanyakin ya Mbak Kri ya, matur suwun.
0: Oke, kan tadi sudah dibilang bayarnya separuh-separuh Pak Bagus Aditya. Ini dari Pucang Gading ya.

0: menuju ke arah dalam kota ya, jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya dari Pucang Gading. Lanjut lagi Pak Harsono Sever.
1: Selamat sore Mbak Greta, ini mau info tadi ada teman yang tanya, alun-alun Tegal dekat enggak dengan stasiun itu, kalau enggak salah itu dekat itu untuk jalan-jalan sambil apa jalan sehat itu kurang lebih dari stasiun ke alun-alun atau sampai Masjid Agung Tegal itu sekitar 150 meter atau 200 meter lah, termasuk dekat itu, dekat itu ya. Oh, infonya siap. Selamat sore.
0: Terima kasih Pak Arsono Sever untuk infonya, selamat sore juga. Ini kawan di 0064 juga bilang stasiun Tegal depannya alun-alun Mbak, jadi deket gitu. Pak Bianto juga sama, bantu jawab, alun-alun Tegal itu di belakang stasiun, jadi jalan kaki aja ya, seperti kata Pak Tian tadi, kepleset aja nyampe gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bianto. Jadi buat Pak Bagiono, ini nanti kalau mau jalan-jalan ke Tegal dari Semarang itu naik kereta ya kan, sampai Tegal pagi, terus jalan-jalan di sekitaran alun-alun, nah sorenya pulang langsung ke stasiun lagi, aman karena tidak butuh kendaraan tambahan, transportasi tambahan, cukup jalan kaki saja. Gitu ya Pak Bagiono. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Wingsfoot.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: masih di Kelana Kota. Dan kawan Rasika yang di sekitaran ini ya, sekitaran Kadilangu atau di Lingkar Demak, ini antreannya sudah berkurang, tapi masih panjang, tetap masih panjang, karena antreannya mulai dari sekitaran Hotel Amantis atau TL Amantis itu ya. Simpulnya masih di flyover karena ada truk muat besi posisi di lajur kanan, ini yang menyebabkan antrean gitu. Sejak kemarin itu truknya yang mogok di situ dan sepertinya belum ada storing. Terus untuk sayung, saat ini juga masih ada kepadatan di sayung. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran PT Sunfood sampai di Batas. Nah, antrian juga cukup panjang. Untuk saat ini kawan Rasika yang menuju ke arah Semarang bisa ambil jalur Onggorawe. Untuk jalur Onggorawe masih lancar, tidak ada ketersendatan. Di TLKIW ini, sebelum TLKIW itu ada truk mogok juga, sepertinya patah as posisi lajur kiri, dan antriannya itu mulai dari pintu utama KIW, cukup panjang antriannya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Tian, ini di lampu merah eksit tol Demak ya, sudah ada petugas nih
1: di jembatan Kadilangu yang bikin macet.
2: Bannya apa itu? Oh, mesin, Mas.
0: Oke. Ya, ini sudah ada petugas ya. Terima kasih, Pak Tian, untuk infonya. Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di KM424, Mbak Gre. Rehat sebentar di rest area, setelah ini lanjut perjalanan arah ke Tambaji ya. Mbak Greta keturutan kuwi meh dituruti karo Kowen. Wah, ditukoke durene api-api meni gede-gede lho Mbak Greta. Muga-muga diampir ketenan ya kok sama Kowen ya. Begitu Mbak Gre, terima kasih.
0: Oke, itu hanya gambar. Jadi belum tentu gitu. Padahal saya sudah angen-angen gitu. Udah, aduh, habis ini makan durian gitu, Pak Aziz. Terima kasih, Pak Aziz. Pak Hari.
4: Terima kasih sebelumnya Mbak Gita. Iya. Untuk perjalanan saya Banyumanik sampai Terboyo terpantau lancar, Mbak. Termasuk di Kubro itu enggak ada antrian. Aman dan lancar. Matur suwun.
0: Matur nuwun, Pak Hari. Lanjut lagi Pak Wendy.
5: Eh, aja marahi wong merasa bersalah to Mbak Gri. Ya wong ditenteni bose dadi ra iso mampir. Sok ben we ya.
0: Iya.
5: Sok ben nek wis ra usum durian tak tukoke rambutan. Terima kasih.
0: Sok ben nek ra usum durian, Pak Wendy mau belikan durian. Tapi dalam bentuk permen gitu ya. Jadi permen durian gitu. Ya enggak mau lah. Saya sudah manis, nanti jadi tambah manis gimana dong? Aduh, Pak Wendy. Nah, tadi siapa yang kirimin gambar durian yang menggugah, membuat saya jadi kepengen gitu loh, Pak Wendy. Oke, terima kasih Pak Wendy. Kawan Rasika yang di TLKIW ya. Untuk TLKIW yang dari arah Mangkang, ini antreannya lumayan panjang karena ada truk mogok posisi di lajur kiri. Kemungkinan patah as karena posisinya miring gitu ya, Kawan Rasika. Terus yang di TLK Dilangu ini juga setelah TLK Dilangu, tepatnya yang di jembatan flyover itu sudah ada petugas kepolisian yang mengatur. Pak Didik Sigi Setiawan.
6: Mbak Greta, wah sing berarti WA masih tang. Dari terminal Mbawen ke kantor ya Mbak Greta.
0: Oke.
6: Tadi nganterin Kang Itang dulu karena dia mau balik dan melanjutkan perjalanan ke Pontianak, ngono Mbak Gre.
0: Oh, mau ke Pontianak.
6: Okay. Mau langsung tak tanya, pesan kaspo enggak? Langsung, oh iya, langsung pesan Mbak. Wah, langsung WA Mbak Greta.
0: Duh. Kok malah ke Kalimantan sih? Malah mendatangi asap. Aduh. Ke Pontianak itu kan kena dampak yang karhutla itu ya. Aduh. Harus ini dong, harus selalu sedia masker gitu ya. Wih, obat ini Pak Didik. Wih, khawatir. Gara-gara di WA sama Pak Itang gitu ya. Pak Didi langsung dalam hati, khawatir gitu. Oke, terima kasih Pak Didi ya, sudah WA kok tadi mau ini apa namanya, mau pesan kaos. Oh iya, ini kayaknya registrasi di apa namanya, pendaftaran kopdarnya. Wow, terima kasih ya Kawan Rasika ya, yang sudah antusias gitu, dan tidak apa ya, tidak membayangkan apa sih, kemarin saya sempat pesimis gitu kan, aduh paling yang daftar kopdar paling sedikit ya paling sekitar 50 orang gitu, ternyata tidak. Jadi bayangan saya ternyata tidak seperti itu, dan ini kayaknya sudah hampir di angka 100 loh. Wow, yang mau ikut kopdar banyak, sudah hampir di angka 100 nih. Oke, terima kasih ya Kawan Rasika ya, yang sudah ikut berpartisipasi, dan terima kasih juga yang sudah bersedia menjadi donatur gitu, karena panitia juga butuh nih. Jadi yang sudah menjadi donatur ada Kawan Rasika lah, banyak yang sudah menjadi donatur gitu. Pak Didi Sigistiawan.
6: Lula Rasika Radio Internasional loh Mbak Gri. Mbak Gri itu ngadakan kopdar, walaupun demokrasi dari kita oleh kita untuk kita, tapi pesertanya tetap UPI toh Mbak Gri. Ya selain menjadi donatur, ya kudu ya tetap do mangkat, do pesen, ngomong Mbak Gri.
0: Iya lah, iya tapi kaget loh saya. Wih, antusias Kawan Rasika nih, wow luar biasa gitu ya. Padahal bayangan saya paling yang ikut cuman ya paling 50, mentok-mentok lah 60 gitu ya. Ternyata sudah hampir 100, sudah 100 lah malah, ya kan? Aduh, terima kasih ya Kawan Rasika ya. Pak Tian, ini di lampu merah pertigaan tol Mbak, petugasnya bukan di jembatannya. Oh iya, yang di TLK di Langunya ya, petugas sudah mengatur lalu lintasnya ya. Oke, terima kasih Pak Tian. Pak Wendy.
7: Lah nek sing dadi donatur, sing ditatur sapa Pak Didi Sigit Setiawan? Aku gelem buan ditatur. Terima kasih
0: Pak Wendy. Donatur dong, donatur. Siapa tahu Pak Wendy akan memberikan apa namanya ini, door prize. Weh, siapa tahu ada motor gitu Pak Wendy, ya kan? Apalagi atau mobil listrik gitu Pak Wendy. Pak Hari.
8: Mbak Gri, saya belum daftar Mbak Gri.
0: Nah, kenapa?
8: Saya mau daftar gimana ini Mbak? Caranya Mbak Gri? Apa langsung harus hubungi langsung Rasika atau gimana?
0: Oke.
8: Okay. Terus.
0: Oke, mendaftarnya via link ya. Mendaftarnya via link. Jadi nanti saya kirim linknya gitu. Jadi saya kirim linknya Pak Hari. Pak Zainuddin.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Greta.
0: Ya.
9: Jangan salah loh Mbak Greta, kawan-kawan kita itu, kawan-kawan Rasika itu anu Mbak Greta sangat terbantu loh dengan Rasika, walaupun dia enggak kontributor, enggak ini, enggak laporan, enggak update, tapi selalu Rasika. Kenapa ya? Karena mereka butuh. Gitu lah, kopdar ini ya pengen saling kenal, termasuk juga saya gitu Mbak Greta. Bos kata ngomong paling mungkin nanti paling saya paling tua sendiri paling mungkin Mbak. Gitu. Oh ya Mbak Greta, perjalanan saya dari Lamongan, apa namanya, bukan Lamongan deng, Pedurungannya sampai saat ini sudah sampai di RRI ya, terpantau lancar kedua arahnya, hanya terhambat di lampu merah yang ada. Kita coba cerita ini sudah nyebrang lampu merahnya RRI, sudah di tempat retailnya RRI menuju ke Semang 5 nanti arah pulang, karena nyiapin biasalah buka puasa tuh. Tapi istri karena kan kasihan dia nggak bisa apa-apa ya, nggak boleh dinikmati baiklah, syukuri jalan nih.
0: Oke, terima kasih Pak Zainuddin. Lanjut lagi Pak Didi Sigistiawan.
6: Mbak Greta, di depan APAK Inti ya ada truk muat forklift yang mogok di lajur kiri ya, sehingga hanya lajur kanannya 1,5 saja yang bisa dilewati, tetapi lalu lintas masih lancar. Itu Mbak Greta update-nya.
0: Oke, terima kasih Pak Didi Sigit Setiawan untuk infonya. Kawan di 2284, ini jalur Ungaran ke Bawen. Minta info jalurnya seperti apa? Dari Ungaran menuju ke arah Bawen, untuk saat ini jalurnya masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, kawan di 2284. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini, yang di sekitaran Lingkar Demak itu petugasnya yang berjaga itu di TL Kadilangu. Nah, truk yang mogok itu di flyover. Flyover setelah TL Kadilangu posisinya di lajur kanan. Halo, update terakhir untuk antriannya itu mulai di sekitaran TL Amantis ya. Pak Awetri.
10: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
10: Selamat sore kawan Rasika. Pukul 15:47 ini perjalanan mau menuju ke Salatiga Mbak Gre. Ini start dari Krapyak. Untuk lalinya bagaimana Mbak Gre, nanti via tol saja, exit Bawen.
0: Oke.
10: Oh iya Mbak Gre, mau tanya untuk yang kopdar Rasika itu, kalau pesan kaosnya saja bagaimana Mbak Gre, apakah bisa?
0: Boleh.
10: Soalnya kalau untuk kehadirannya itu belum pasti bisa berangkat atau tidak Mbak. Tapi kalau mau ikut tapi pesan kaosnya saja bagaimana Mbak Gre?
0: Boleh.
10: Begitu. Terima kasih.
0: Oke, Pak Witri, boleh. Ini Pak Witri mau ikut, nggak ikut, tapi pengen pesen kaosnya saja, boleh banget di Kopdar. Nah, ini Pak Witri mengupdatekan ya, untuk saat ini tadi jam 15:47, ini dari ke arah Salatiga dari Krapyak. Kalau masuk tol jalurnya lancar dari Krapyak menuju ke arah Salatiga, masuk tol keluar langsung Tingkir boleh, keluar Bawen juga boleh, jalurnya lancar, via konven juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Asis Noverdi.
11: Mbak Gre, untuk perjalanan saya sudah sampai di depan kampus UIN Wali Songo. Untuk aktivitas lainnya exit tol Krapyak masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif ya Mbak Gre. Nggak tahu akhirnya di PHP karo Kowen tau Mbak Gre, bener ngomongnya Pak Buar tau, foto di Google banyak lah, aku sing diupload foto Google Mbak Gre, alasane Kowen ra iso mampir. Ha wis pasti tunggu ya Mbak Greta ya.
0: Iya.
11: Oke Mbak Gre, aktivitas masih terpantau lancar ya, mengarah ke Mangkang. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi Pak Purwoko, ini menginfokan jalan Pier Tendean ya, itu padat untuk Pier Tendean. Dan untuk saat ini memang padat sekitaran pertendian imbas ada pekerjaan saluran air itu ya, yang di daerah sekitar Paragon itu. Terima kasih Pak Purwoko untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika. Untuk saat ini masih jam 15:50, untuk ketersendatan juga masih di beberapa titik saja, tapi tetap terus kita pantau ya, karena lalu lintas itu selalu berubah ya kan, nggak monoton. Kalau macet ya udah macetnya panjang gitu, nggak, jadi kita nggak tahu untuk kedepannya seperti apa. Terus kita update kan untuk lalu lintas, makanya harus selalu dengerin Rasika.

0: kasus influenza A meningkat. Perlukah kita khawatir?
1: Influenza A adalah virus penyebab flu yang dapat menyerang manusia dan hewan. Penularannya bisa terjadi melalui percikan saat batuk atau bersin. Gejalanya antara lain demam, menggigil, batuk, sakit tenggorokan, nyeri kepala, pegal, dan tubuh terasa lelah. Pada anak-anak bisa disertai mual, muntah, atau diare. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. Rajin cuci tangan dengan sabun, terapkan etika batuk dan bersin. Gunakan masker saat sedang bergejala, kurangi kontak dekat ketika sakit, serta cukup istirahat dan konsumsi makanan bergizi. Jika kondisi memburuk, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Ingat, influenza disebabkan virus, sehingga antibiotik bukan obat untuk influenza.
2: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menutup permanen dapur SPPG Karangturi, Semarang Timur menyusul kasus keracunan yang berdampak pada 700 siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang pada bulan Agustus lalu. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan penutupan permanen dilakukan karena SPPG telah berhenti beroperasi lebih dari 30 hari serta ditemukan kondisi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat. SPPG Karangturi sebelumnya melayani 2.370 penerima manfaat. Layanan mereka akan dialihkan ke SPPG terdekat yang memenuhi syarat. Secara keseluruhan, BGN menutup permanen 2 SPPG di Jawa Tengah, yaitu Karangturi Semarang dan Bawang di Kabupaten Batang, dengan total hampir 5.000 penerima manfaat yang terdampak. Belasan tempat pemprosesan akhir atau TPA sampah di Jawa Tengah dijatuhi sanksi administratif oleh pemerintah pusat karena praktek pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping. Sekretaris DLHK Jawa Tengah, Dwi Haryanto, mengatakan pengelola TPA kini berproses memenuhi kewajiban perbaikan sesuai ketentuan sanksi. Dwi menyebut salah satu persoalan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah, sehingga sampah terus menumpuk di tempat pengolahan. Karena itu, sosialisasi pemilahan sampah perlu diperkuat agar sampah dapat diselesaikan mulai dari rumah, desa, hingga lingkungan RW. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: masih di Kelana Kota. Dan kawan Rasika, untuk kawan Rasika yang masih berada di jalan raya, bisa terus memberikan infonya ya. Lancar pun itu info yang penting juga untuk kawan Rasika, karena kan jalan tidak selalu macet, pasti ada lancarnya gitu. Nah, lancar itu penting gitu kawan Rasika. Untuk saat ini ya, yang ada titik-titik antrian, untuk yang di Sayung, antriannya sudah bergeser. Kalau tadi update terakhir mulai dari Loireng ya, sekarang sudah bergeser, sudah maju. Untuk antriannya itu mulai dari Kino sampai di sampai di TL Terboyo. Jadi maju ya, bertambah maju gitu. Mulai dari Kino sampai TL Terboyo masih cukup panjang untuk antrian di sekitar Sayung. Kalau untuk arah sebaliknya, saat ini arah sebaliknya meskipun padat tapi masih lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, kalau untuk sekitar KIW ini antriannya juga panjang. Kalau tadi saya sampaikan KIW yang masuk dalam kota ini antriannya mulai dari pintu utama KIW. Kalau saat ini antriannya mulai dari Sampurna, mulai dari rumah makan Sampurna itu sampai di TL KIW yang masuk dalam kota. Terus untuk sekitar Kadilangu ini antriannya juga sudah berkurang, sudah tidak sepadat tadi. Meskipun sudah masih melambat ya, tapi sudah relatif lancar. Itu yang di sekitar TL Kadilangu ya, karena tadi imbas dari TL Kadilangu itu, imbas flyover, Pasar Bintoro itu tersendat, tapi sekarang Pasar Bintoro juga tidak tersendat. Yang sudah gabung lagi bareng saya ada Pak Puta Aryatama, selamat sore.
1: Terima kasih Mbak Kri sudah diputarkan lagunya. Matur suwun lho Mbak Kri.
0: Sama-sama.
1: Saya juga mau daftar kopdar Mbak Kri.
0: Sudah
1: ya? Boleh kirim linknya.
0: Okay.
1: Ini perjalanan saya sudah sampai depan Cocacola. Jadi 50 menit dari Jalan Pahlawan ke Cocacola. Jalan masih lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Puta Aryatama untuk infonya. Pak Agus Kansa.
2: Sore Mbak Kri. Mbak Kri, untuk kopdarnya dirasikan tanggal berapa toh? Saya kok kopdet ini.
0: Aduh.
2: Sama kalau beli kaosnya aja berapa harganya Mbak Kri? Mbak Kri, minta info dong. Biasa terapia ke Poleri bagaimana? Sama lagunya Jangan Paksa Rindu ya Mbak Kri.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Kri, sore.
0: Okay, terima kasih. Menuju ke arah Poleri ya. Untuk saat ini menuju ke arah Poleri, ini jalurnya masih aman, tidak ada ketersendatan. Hanya nanti di sekitar Sri Agung ya, TL Sri Agung itu sedikit melambat, mulai dari sekitaran Kalibodri sampai di TL Sri Agung.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan komitmen memberantas premanisme dan kekerasan termasuk yang mengatasnamakan penagihan hutang. Ini ditegaskan saat Kapolda meninjau penanganan kasus dugaan pemaksaan dan kekerasan di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus. Kasus ini bermula dari penagihan hutang yang berujung pada pemukulan, perusakan rumah, hingga penganiayaan menggunakan senjata tajam. Polisi telah mengamankan 24 orang terduga pelaku, terdiri dari 21 orang kelompok jasa penagihan dan 3 orang pengguna jasa serta menyita 7 kendaraan.
2: Mereka melakukan aksi-aksi diantaranya adalah memukul, kemudian mengambil senjata, kemudian merusak barang termasuk menganiaya beberapa orang. Oleh karena itu kita sudah menetapkan tersangka baik dari pengguna jasa dan penghubungnya termasuk 21 orang. Ada 7 barang bukti yang sudah kita sita terhadap mobil, antara lain mobil yang digunakan oleh pelaku termasuk ada mobil lain yang sudah berhasil mereka lakukan di beberapa peristiwa lainnya. Bukan hari ini, tapi sebelumnya sudah ada. Itu yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, saya mau pesan sama masyarakat, jangan pernah takut untuk melakukan atau melaporkan kepada setiap aksi premanisme yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu.
1: Kapolda menambahkan penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang diduga mengatur kedatangan kelompok penagih. Masyarakat diminta tidak takut melaporkan aksi premanisme, karena utang piutang harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Promosi judi online di Jawa Tengah tidak hanya melalui afiliator dan media sosial, tetapi juga diduga memanfaatkan sejumlah warnet yang memberikan akses khusus ke situs perjudian ilegal. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Wahyu Nugroho Setiawan bilang bahwa promosi judol banyak dilakukan melalui tautan di media sosial dengan komunikasi lanjutan menggunakan akun anonim. Polisi menyebut praktek ini ditemukan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dengan 1 hingga 2 pelaku dalam setiap kasus yang ditangani. Sepanjang Januari hingga September ini, Ditres Siber Polda Jawa Tengah mengungkap 151 kasus kejahatan siber dengan 128 kasus ditindak dan 157 orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain judi online, polisi juga menangani kasus penipuan online, pornografi, dan pencemaran nama baik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi semuanya. Wah, pagi hari ini cerah sekali. Dan hari Jumat.
1: Dan suasana di pagi hari ini memang seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita harapkan, memang landai ya. Perjalanan dari rumah menuju ke kantor lewat USA Center di Gatot Subroto Ungaran juga lancar. Tidak ada banyak kendaraan besar dan hanya didominasi oleh kendaraan pribadi dan motor.
0: Amin.
1: Amin, semoga sampai siang ya. Sampai sore nanti kayak kemarin tidak ada terjadi hal yang mengkhawatirkan dan menyebabkan Anda terganggu. Oleh karena itu ya, seperti harapan kita, segera berangkat.
0: Betul. Segera berangkat,
1: lampaui dan tempat-tempat angker. Lampaui tempat-tempat yang sekiranya bisa Anda menyebabkan ketersendatan sehingga Anda sudah sampai kantor di pagi hari. Dan jangan lupa untuk hari ini sudah memasuki ya pertengahan bulan yang kedua. Siap-siap untuk Anda yang mungkin punya janji dengan beberapa perusahaan besar ya, pembayaran-pembayaran menjelang tanggal 20 nanti segera diberesin.
0: Masih tanggal 16 kok, santai aja. Nanti aja hari hanya aja bayarnya.
1: Dan juga ini banyak sekali kawan-kawan tetangga-tetangga yang lagi punya gawe di bulan ini ya. Di gedung-gedung pertemuan di beberapa lokasi banyak yang melakukan apa namanya akad nikah, pernikahan-pernikahan dan juga berbagai acara. Jadi siap-siaplah dengan amplop dan isinya.
0: Balai Diponegoro tuh ternyata ini ya harganya masih terjangkau ya menurutku. Aku membayangkannya Balai Diponegoro tuh kayak udah ya udah advance lah gitu, di atas 40 atau di atas 50 gitu. Tapi ternyata enggak pun.
1: Aku malah
0: Balai Diponegoro tuh sumpil. Aku juga kaget tuh lihat harganya Balai Diponegoro waktu itu.
1: Aku kan kesana kalau MC aja.
0: Iya punya podo. Balai Diponegoro tuh aku membayangkannya kan ya tempatnya strategis, juga tempatnya kemudian juga representatif kan, parkir ombo, lalu juga loading dan segala macamnya tuh gampang banget gitu kan. Aku dengan gedung yang kayak gitu loh, representatif lah pokoknya intinya. Ternyata aku kemarin lihat-lihat harga gedung-gedung di Kota Semarang tuh masih terjangkau banget. Buat aku yang mungkin pendapatannya masih UMR aja gitu loh.
1: Ya, masih
0: Balai Diponegoro.
1: Besok ini Minggu aku juga ini sama kawan Rasikan ya, ada teman untuk
0: MC. Ya, gemes.
1: Sama tahu enggak siapa?
0: Siapa?
1: Pak Sentot Banyuwangi.
0: Oh.
1: Menjadi bintang tamu aku MC.
0: Bintang tamunya siapa? Lu apa Pak Sentotnya?
1: Pak Sentot. karena kebetulan ada yang kenal. Oh, aku ikut. Oke. Dress code-nya apa? Waduh. Langsung bilang dress code-nya apa, Heri. Tapi sampai ketemu nih Pak Sentot besok hari Minggu ya. Mudah-mudahan sehat selalu, dan dia kan bintang juga presenter di USM TV. Jadi enggak ada salahnya kita.
0: Ya iyalah, wong yang live aja juga kadang Pak Sentot kok.
1: Iya, makanya presenter di sebuah stasiun televisi yang sering saya ganggu dengan pertanyaan-pertanyaan aneh dan bisa hadir. Selamat pagi ini untuk Pak Sentot Banyuwangi. Juga kawan-kawan lain yang mungkin ada acara, kita juga siap diundang ya untuk MC ini. Mumpung lagi sepi. Lah wis piye mang suasananya kita. Ya wis pokoknya tetap nunggu. Ya hari-hari di akhir bulan, mumpung belum hujan ya, masih panas. Nanti kalau hujan kesana kesini harus cipratan banyu ya. Dan mudah-mudahan yang lagi punya gawe lancar. Tidak ada halangan suatu apapun.
0: Sekali.
1: Oke. Berangkat. Dan lampaui tempat-tempat angker di pagi hari ini.
0: Ya, hari ini hari Jumat Ngawarasika ya. Jadi terlihat dari jumlah laporannya Ngawarasika semua juga kondisinya masih terpantau.
1: Kita wes ketara dari laporan, ketara dari perasaannya.
0: Betul sekali. Kita landai iki.
1: Betapa gembiranya kita. Betapa gembiranya kalau jalannya itu sepi, jalanannya itu landai gitu, kita ikut gembira. Itu aja. Bukan yang lain-lain. Cuman doa kita mohon diteruskan acara ini. Jumat WFH-nya. kita kok berhasil ya.
0: Berhasil banget sih.
1: Berhasil banget.
0: Berhasil banget. Berhasil banget. Berhasil banget setiap hari Jumat.
1: Ada di sosial media yang bilang, wah,
0: apa?
1: Di Jumat kayak memang sepi kok, Josjis katanya gitu.
0: Josjis, Josjis. Alah.
1: Ini Josjis ya sepi. Ya. Aku yang muni heeh ngono langsung.
0: Iya, kita juga setuju, wong kita juga istilahnya dalam apa tangi turu melek jam 6 langsung delok dalan raya walaupun gak, tidak secara langsung ya.
1: Enggak ada yang lain-lain.
0: Lah iya makane.
1: Dan perasaannya gembira, kita bisa ngecuprus dulu tentang hal-hal.
0: Eh iya, ini lancar ya kawan, langsung aja.
1: Dan juga lagu-lagu bisa kita putar. Hore-hore.
0: Nah, ya. Menyenangkan lah. Anda mau kemana pagi hari ini? Kalau nggak mau kemana-mana, udah santai aja di rumah aja.
1: Ya, di rumah pagi. Kerjakan apa yang harus dikerjakan ya.
0: Udah, nggak usah kemana-mana. Betul sekali. Kalau memang tugasnya di rumah aja. Nggak usah pergi-pergi, udah. Tenang aja. Nggak usah
1: kemana-mana. Santai aja. Betul istirahatkan sekali. Kendaraan Anda.
0: Eh, bangun jam 10 tuh enak banget tau.
1: Hah?
0: Bangun jam 10 tuh enak banget tau.
1: Jam 10 siang.
0: Enak banget. Ya, coba deh. Cobalah ya, bangun jam 10 tuh enak banget gak waras sih kayaknya, cobalah. Nah ini mumpung hari ini mungkin punya kesempatan ya bagi sebagian orang, jadi bangunlah jam 10, enak banget, sumpil ya, percayalah. Rasakanlah rasanya bangun berarti jam 10.
1: Jam 6 itu habis subuh mapan lagi ya.
0: Ya betul lah, enak banget. Best.
1: Gak usah senam-senam.
0: Ada selamat pagi kawan Rasika. Yo, ini sudah ada beberapa laporan yang kita dapatkan pagi hari ini. Ini ada Pak Bibit Satsu selamat yang pagi, sudah menyapa di jam 6.00 tepat.
1: Dari mana nih? Wah, sudah buka mobil.
0: Apa ki Pak Bibit Satsu ki?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda Bujamal dan kawan Rasika semua, izin absen dari Kota Magelang. Pagi ini cuaca Magelang masih temaram, cuma ini sudah mulai terlihat celoro-celoro merah-merahnya, sudah mulai bersinar.
0: Sudah bersinar.
2: Jumat pagi ini menjadi hari yang berkah buat kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Pak Bibit Satsu, ini pagi-pagi jam 6 sudah loading kok.
1: Olahraga nih, wih. Apa namanya, kok
0: angkat beban.
1: Iya.
0: Iya. Kan ngusungi barang dari gudang ke bak truknya kan.
1: Keramik. Mantap. Sehat selalu sekali. Dan sukses selalu ya, Pak.
0: Amin. Mantap sih, Pak Bibit sudah menyapa dari Magelang pagi hari ini. Nah, ini ada Pak Teguh Wibisono. Pak Teguh Wibisono ngasih info ada truk mogok di Jalan Pantura Gemuh Kendal, tepatnya di daerah Pucang Rejo Kendal arah Semarang sisi kanan. Tidak ada rambu tanda kalau truk tersebut trouble karena berhenti di lajur sebelah kanan di sekitar Jalan Pantura Pucang Rejo Gemuh Kendal arah menuju ke Semarang. Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Mas Yuda, Mas Jamal, ini ya sepanjang Tambak Haji. Satu lajur bau jalan yang ada di kiri untuk parkir truk-truk besar, dan itu masih terjadi. Dan di jam 6.11 truk yang melintas dari Mangkang ke arah Semarang juga masih banyak. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, perjalanan ke Pamulaseh ya, di pagi hari ini ya, masih banyak ya truk yang parkir ya. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, update-nya dari barat kota Semarang.
1: Sudah bersinar di matahari.
0: Ini loh sinar matahari ini ya, masuk hampir sepertiga layarnya Pak Didik
1: sedikit di awan.
0: Betul sekali. Matursun Pak Didik ya, ini dari Jalan Pantura Mangkang yang menuju arah Semarang. Ini mungkin bisa melanjutkan atensinya Pak Teguh Wibisono tadi yang perjalanan dari Semarang menuju Kendal. Kawarasika dilanjutkan hingga Mangkang. Lancar. Pak Isnan. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perjalanan dari LM Medis Pulau Mijen tadi jam 6.10 alhamdulillah lancar. Pokoknya patok ane kalau menurut saya sebelum jam 6 sih Mas, kalau mau lewat LM Medis Pulau. Demikian, terima kasih.
1: Sebelum jam 6
4: itu pukul 6.17 saya sudah melintasi bundaran atau flyover Kali Banteng ya Mas. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun. Wah, padahal kalau kita waktu itu encourage-nya ya 6.30 ya, sekarang sudah maju berarti jam 6. Nah, jam 6 sudah lepas dari jalan RM Harus Beno.
1: Sudah ramai jam 6 berarti ya.
0: Lah iya makanya.
1: Sebelum jam 6 atau setelah jam 9 nanti berarti. Antara jam 6, 7, 8.
0: Wah. Menyala mijen kota Semarang.
1: Kuasai oleh kendaraan mobil-mobil dan motor.
0: Wah, kalau kita kan kasih imbauannya kan jam 6.30 itu kan udah berapa lama sih? 3 tahun ada kali ya?
1: Ya mulai kita 2002. Tahu bahwa di sana menjadi sumber ketersendatan.
0: Ya benar, 2023 kan kita mulai kayak ya kalau ingin jalannya RM Harus Beno lancar ya jam 6.30 harus sudah lepas. Berarti sekarang udah mulai berubah nih jam 6.
1: Sudah lebih anu lagi kasih lagi ya. Karena di sana kan selalu bergerak dengan seiring jumlah kendaraan yang bertambah, perumahan-perumahan yang bertambah, dan tidak lupa para pekerja yang semakin banyak.
0: Oke, oke. Baik, matur suwun Pak Isnan ya. Laporannya. Nah, ada informasi nih dari teman-teman panitia Kopdar nih. Ini Bu Nini bilang ya kan, halo untuk Kang Warasika, atas nama Melania Veronica dan Ahsanul Ngamala, mohon konfirmasi ya, kayaknya saya cek belum terdaftar katanya. Ini siapa ini? Atas nama Melania Veronica dan Ahsanul Ngamala, coba nanti kita update di status WA-nya Rasika deh ya. Siapa tahu kalau mungkin jam 6 WFH kan?
1: Di rumah nih mas ini.
0: Hawa ini kok ada WFH kafe. Transfernya sudah masuk tapi belum terdaftar di datanya.
1: Belum ngisi-ngisi data.
0: Betul nih. Sekali.
1: Veronica dan Amala.
0: Melania. Oh jadi Melania Veronica ding. Melania Veronica dan Ahsanul Ngamala.
1: Monggo diisi data Anda.
0: Betul sekali. Untuk yang sudah merasa mengirimkan transfer ke rekening tapi belum mendaftar dan mengisi datanya. Nah, terusan Bu Nini nanti kita share di WhatsApp story-nya Rasika deh. Kemudian aku bersama Pak Cipta Adi Kurniawan.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Pagi ini mengawali aktivitas dari Bukit Semarang Baru mau menuju ke Kabupaten Tegal sama Kabupaten Brebes, Mas. Kalau nanti ada update, saya info lagi. Jika nggak ada update, berarti lancar Sulaiman, Mas. Sampai
0: lancar juga dikasih Brebes. Info, tolong nggak apa-apa loh.
5: Ya, semangat kalau lagi. Semoga kita sekalian diberikan kesehatan.
1: Amin.
5: Amin. Amin.
1: Matur nuwun.
0: Ini Pak Cipta Adi Kurniawan juga jam 6 sudah lepas dari jalan RM Harus Beno ya, karena sudah Bukit Semarang Baru. Betul sekali. Tapi kalau menurutku ya, di kawasan Bukit Semarang Baru dengan kondisi kayak gini ya masih landai gak sih? Lengang bahkan.
1: Masih santai. Tuh, kendaraan juga gak begitu banyak yang lewat.
0: Nah, ya makanya. Gimana terus Pak Cipta Adi Kurniawan dari kawasan ini, kawasan Bukit Semarang Baru, Kota Semarang. Pak Tiwol, lancar Pak Tiwol, nggak ada laporan kepadatan berarti dari Ungaran menuju arah ke Semarang, pelabuhan, tol lancar, jalur arteri juga lancar, tidak ada laporan mengenai antrian atau kepadatan yang signifikan. Ini kalau katanya Pak Ai Hisyam di Jeporo, Rasika piye to nek bangun jam 10 ya mak-mak gak iso apa-apa to Mas, wong ibu kan gaweane oke.
1: Yang baik kalau ibu-ibu ya tidurnya siang aja. Kalau jam segitu ya kerja.
0: Iya lagi, betul sekali.
1: Baik, Isa-isa
0: baru ki beres, anak emang sekolah, bojone warek turu.
1: Siang aja.
0: Iya kan?
1: Kalau enggak kerja ya siang, tapi kalau ibu-ibu bekerja ya jam segitu sudah di kantor juga.
0: Pak Bengki.
1: Pagi, Pak.
0: Selamat pagi.
6: Bunda, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Tidak lupa selamat pagi juga untuk Bu Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
6: Perjalanan dari Brebes ke Semarang saat ini sudah sampai kawasan Kaligawe. Terpantau lancar dua arah. Untuk kawasan S pun tidak ada genangan. Lancar sekali alias kering dua arah. Untuk cuaca di Kaligawe pagi ini matahari sudah menampakkan sinarnya. Matur nuwun, tetap semangat, salam sehat, kabar lanjut.
0: Oke, matur suwun Pak Wengki, infonya Pak Bawa Artanto.
7: Pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Jumat, hari ke-16 di bulan Oktober. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 15 menit melintas di daerah Jatenglen. Edisi agak siang ini karena tadi harus muter dulu nganter anak lanang ke sekolahnya. Terus baru lewat jalan Kaligawe sampai dengan di Jatenglen. Ini ramai lancar walaupun sudah padat, banyak kendaraan atau truk gudi-gudi. Untuk cuacanya cerah ya, matahari cemlorot. Untuk daerah inisial S, HIT, Pasar Sayung Haria Usaha, Eksito Semarak maupun Lu Ireng, semuanya kering, ring, ring, ring. Arah sebaliknya dari Indemak yang menuju Semarang terpantau juga rame lancar. Maturnuwun.
0: Maturnuwun.
7: 6 lebih 25 menit sampai di Tugu Ayo Mengaji masuk Kota Demak ya. Nanti rencana saya kelihatannya juga lewat kota. Tadi di sekitar Batu, tepatnya di sekitar pabrik Purinusa, kelihatannya habis ada laka mobil pribadi karena kapnya ringsek ya. Tapi sudah menepi di pinggir jalan, mungkin drivernya sedang negosiasi. Negosiasi atau negosiasi?
1: Negosiasi. Pak
7: sama maturun.
1: Maturun.
0: Maturun Pak Bawa Artanto. Yo apa kuwi?
1: Negosiasi.
0: Di kawasan Purinusa habis ada kecelakaan. Tapi kayaknya levelnya kecelakaan ringan aja nggih Pak Bowo ya.
1: Mungkin senggolan gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Pagi rame.
0: Nah itu kawan ya, ini tadi soalnya ada satu, dua ding, masih dua yang bertanya Semarang Demak, kedua arah bagaimana. Nah itu ada Pak Wengki, ada Pak Bowo Artanto, confirm kalau jalannya baik dan lancar ya Mas Ian untuk kedua arahnya.
8: Selamat pagi pun, melaporkan dari jalan
0: Irenandian
8: ya. Ini yang gorong-gorong, pengerjaan gorong-gorong.
1: Jadi-jadi.
8: Itu di sekitaran Taman Signatur pun, atau Taman Irenandian. Kanan langsung ke Paragon nggak bisa dilewati ya karena tertutup, jadi kadang-kadang menimbulkan kepersendatan karena harus melewati Bang Ju ini
0: muter ya
8: Paragon. Terima kasih.
0: Ini tapi kok
8: mengarah
0: lengang banget ya
8: Paragon atau DP Mall. Terima kasih.
0: Ini kok Wendy Yona merekam jam berapa sih? Jam 6 tepat sih, tapi masih
1: gasi banget.
0: Masih gasi. Soalnya kemarin luar biasa banget antreannya, sebenarnya seharian itu di situ.
1: Seharian ya.
0: Lah makane pagi, siang, sampai dengan sore ya kan di Jalan Pirtendean Kota Semarang, benar-benar padat banget. Dan itu sampai nanti tanggal 28 ya. Nah, tanggal 28 Oktober itu apakah selesainya atau selesai pekerjaan gorong-gorongnya atau selesai rekayasanya? Nah coba nanti tak tanyakan ke teman-teman di
1: atau DPU selesai Kota Semarang.
0: Nah lah ya, itu soalnya kan kemarin kita dapat info penutupan Bundaran Parikesit. Ya Bundaran Parikesitnya kan sampai tanggal 28 Oktober 2026. Nah tapi belum ada kayak keterangan apakah 28 Oktober itu juga sekaligus selesainya pekerjaan gorong-gorong atau hanya selesai rekayasa lalu lintasnya saja. Soalnya kemarin kita juga ngobrol-ngobrol sampai 28, tapi kan sampai 28 selesai apanya kan belum.

0: Ya rame-rame aja di depan isinya, Pak. Enggak ada.
1: Rame-rame aja.
0: Enggak apa-apa, ini informasi ya.
2: Tanjakan Mabang juga masih aman terkendali, lancar masjid Pak Deja, Bu. Monitor.
0: Siap.
1: Oke, matur suwun Pak Kodri infonya.
0: Suasananya rame cerah di pagi hari ini depan pabrik roti dan juga di Lemah Abang.
1: Tapi tau ini videonya Pak Kodri kan ngarah selatan toh, tapi lihat sinar matahari juga hampir seperti galayar gini.
0: Wedi ya, saat itu.
1: Padahal arah selatan loh, nggak arah timur loh.
0: Iya, selatannya agak serong kayaknya.
1: Ini. Oh, nih di sebelah kiri videonya Pak Kodri itu sinar mataharinya jebret, ya kayak lampu kan loh. Kayak lampu di malam hari yang belum mati. Iya betul. Nah ini ya tadi yang bertanya jalur Semarang Ungaran ya kan lanjut menuju arah Bawen Karangjati nggak ada kendala, nggak ada hambatan, berarti kedua arahnya lalu lintas lancar ya, karena hari ini hari
0: Bapak Kodri tetap berdinas, bertugas. Hati-hati ngatos-atos wonten margi, mugi selamat rahayu raharjo dumugi wonten ing panggenan ingkang dipun tuju.
1: Amin. Hari Jumat sih kayaknya akan menyenangkan ya situasi lalu lintasnya. Kendala dan hambatan masih nihil saja.
0: Santai.
3: Pak Siut, nek aku suruh ngisi pakai bahasa Jawa terus acarane opo ya? Opo edok-edoke pernikahane Pak Dejabu.
1: Joya.
3: Ndika. Sakonduripun kagem Pak Dejabu Mas Yuda. Mugi tansah winantu ing kararjan kawilujengan widakto basuki rahayu ingkang samya pinanggih.
1: Ih gemes.
0: Amin. Amin. Mugi tansah
1: atau Pak Kodri bagian doa
0: Gusti.
1: Doa tapi pakai bahasa Jawa,
0: gampang dimengerti ya.
1: Doa pakai bahasa Jawa ya 10-10 menit oke lah.
0: Waduh, banget. Nanti pada ngantuk.
1: Doa kok ngantuk.
0: Lah ya 10 menit kesuwen. Doa kok
1: kesuwen.
0: 2-3 menit cukup.
1: Pak Joko Kawianto.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kamar Rasika. Pagi ini menyusuri Sambiroto, suasananya cerah. Cuman kok hari Jumat tapi lumayan padat Mas. Dari Sambiroto sampai Dumundu ini malah lumayan padat dari hari kemarin. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto. Laporannya dari kawasan Jalan Kedung, Mundu Kota, Semarang yang rame ya, tetap normal.
0: Santai.
1: Yes. Ya wes, sementara itu dulu ya Kawan Rasika. Infonya masih baik saja. Beberapa report juga di beberapa lokasi jalur masih baik ya. Semarang Ungaran sampai dengan Karangjati Kabupaten Semarang lancar. Tadi sudah ada yang ngasih info Semarang Mangkang sampai dengan Gemoh. Gemoh itu ada di Pantura Kendal sana Kawan Rasika. Lancar juga meski laporannya di Gemoh ada truk mogok ya tadi di Gemoh Kendal arah menuju Semarang. Terus intrakota Semarangnya juga secara umum masih baik, kondusif ya, rame lancar infonya. Sementara di titik yang jadi perhatian di dua hari kemarin di Jalan Pier Tendean dan sekitarnya kawan, karena masih ada rekayasa di ujung Taman Signature di sana masih berlangsung hingga tanggal 28 Oktober nanti juga ya, karena laporannya tadi jam 6 kok ya.
0: Iya.
1: Jam 6 teng, jadi ya kondisinya masih baik saja.
0: Sekarang sudah agak rame ya.
1: Yes, mungkin. Ya, kemudian juga di jalur-jalur protokol kota Semarang juga masih ya lancar lah Kawan Rasika secara umum.
0: Di Subendo aja lancar kok.
1: Makanya tadi ditarik menuju arah Demak Kudus juga situasinya masih baik, lancar. Tidak ada genangan air, tidak ada bencana alam atau tidak ada insiden skala besar di sana.
0: Pertigaan berjajar 3 nyaris tidak ada info, berarti lancar.
1: Pertigaan berjajar 3 udah 1 minggu lebih loh.
0: Iya, lama banget enggak ada yang kasih info lancar ya.
1: Atau mungkin ramai, cuma ramainya udah biasa.
0: Jadi orang sudah merasa nyaman dengan keramaian itu ya.
1: Iya kan? Ya kayak jalan RM Harisbono Mijen waktu awal-awal gitu toh. Kan awal-awalnya masih kayak
0: waduh
1: macet-macet.
0: Bisa berdamai dengan keadaan.
1: Nah iya, dengan semakin berjalannya waktu mereka sudah kayak semacam ya, ngerti ini kondisinya jalan RM Harisbono Mijen. Satu-satunya cara menghindari adalah dengan waktu.
0: Gasik atau lewat jalan lain yang dipahami.
1: Iya tahu, kalau kita bandingkan jalan RM Harisbono Mijen enggak usah jauh-jauh deh. Kayak mungkin 4 atau 5 tahun ke belakang kali ya. Itu benar-benar beda banget ininya, atensinya.
0: Jamnya juga berubah, keramaiannya, dan tidak lupa masyarakatnya juga sudah pola pikir.

0: gitu ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
7: FOMO versus ROMO. Gak semua hal harus kita ikuti. Pernah merasa harus ikut sesuatu cuma karena semua orang sedang membicarakannya? Yang lain pada nonton konser, jadi pingin ikut deh. Media sosial lagi rame bahas tren terbaru, kita merasa harus tahu. Orang lain punya pengalaman seru, kita malah merasa hidupku kok gini-gini aja ya. Padahal belum tentu loh kita betul-betul menginginkannya. Bisa jadi kita cuma takut ketinggalan. Dalam psikologi populer, kondisi ini dikenal sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Ketakutan tertinggal dari pengalaman yang sedang dinikmati oleh orang lain. Di era media sosial, kita bukan hanya menikmati pengalaman, tapi kita juga membandingkan hidup. Kita melihat keseruan hidup orang lain, lalu tanpa sadar merasa hidup kita sendiri kurang berwarna. Akibatnya apa? Kita bisa mengambil keputusan secara impulsif, mengeluarkan uang di luar anggaran, bahkan memaksakan diri demi merasa tetap relevan. Nah, kawan, ada sudut pandang menarik yang bisa menjadi penawarnya, yaitu ROMO atau Release of Missing Out.
8: And you said the feeling you have is ROMO.
9: Yeah.
8: Can you please explain to the people what ROMO is?
9: I guess it's the opposite of FOMO. Do you know what I mean?
8: So instead of fear of missing out, you have
9: relief of missing out.
8: That's
9: yeah,
8: a ROMO.
9: Yeah.
8: It is.
7: Istilah ini bisa kita maknai sebagai keberanian untuk melepaskan tekanan agar selalu ikut tren, selalu hadir, dan selalu punya cerita. Kita mulai nyadar bahwa tidak semua pengalaman harus dimiliki, tidak semua tren harus diikuti, dan tidak semua momen yang dilewatkan berarti sebuah kerugian. Sebab hidup bukan perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling banyak mengalami sesuatu. Kita boleh melewatkan konser, kita boleh melewatkan tren atau momen yang sedang viral. Bukan karena kita tertinggal, tetapi karena kita tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Jangan sampai terlalu sibuk mengejar kehidupan orang lain sampai lupa menikmati kehidupan sendiri. Saya Doni Ashar untuk Inside Radio Rasika. Karena terkadang merasa cukup adalah bentuk kebebasan yang paling nyata. Gimana menurut Anda?
6: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Situasi lalu lintas sampai dengan jam 6.40 pagi, Kawah Raska sekali lagi masih terpantau baik ya. Laporan dari Kawah Raska semuanya masih terpantau lancar. Kepadatan atau antrian signifikan masih belum terdata. Asik terdata, jadi bukan belum terlapor ya. Sampai dengan
1: konfirmasi
0: jam 6.40 pagi ini, betul sekali. Keramaian-keramaian ya, mungkin kalau Anda temui juga keramaian masih dalam taraf yang normal. Keramaian aktivitas pagi hari di wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Ya, apalagi kota Semarang ya kan, mungkin tak rame.
1: Iya, mesti rame lah.
0: Mesti rame, cuma ya kondisinya kalau hari Jumat kayak gini
1: agak berkurangnya berapa persen? Lumayan.
0: Yang kita ngikut datanya Pemprov Jawa Tengah aja atau 30%.
1: Nah, 30% lumayan, dan itu bisa kita rasakan di dalam hati kita.
0: Kalau Pemprov 30% ya, ASN-nya Pemprov Jawa Tengah itu 30% yang work from home. Nah, kalau instansi vertikal bahkan ada yang 100%, benar-benar 100%. Nah, instansi vertikal kementerian yang unit kerjanya aja di, mungkin ada di Jawa Tengah atau di kota Semarang, itu benar-benar 100% kosong.
1: Nah, itulah. Makanya bisa kita rasakan secara jasmani dan rohani.
0: Jasmani dan rohani. Ya, secara, rohani ini apa?
1: Secara rohani kita bisa melihat ketenangan itu di dalam hati kita.
0: Oh.
1: Bagaimana suasana orang-orang yang WA itu kelihatan lebih tenang.
0: Oh gitu.
1: Lebih santai.
0: Iya kali ya.
1: Lebih landai. Emosi bisa tertangkap dengan kata-kata yang mereka ucapkan.
0: Mm-hmm.
1: Ketika ramai banget, emosi-emosi itu terungkap lewat kata-kata, pilihan diksinya itu selalu bisa kita tangkap.
0: Itu kenikmatan rohani.
1: Itu kenikmatan rohani.
0: Kenikmatan jasmani
1: kelihatan dari gambar-gambar mereka di jalan yang sepi, landai. Bahkan kayak Pak Kodri tadi, suasana di depan pabrik roti yang biasanya beliau jarang sampaikan, disampaikan. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang urgent untuk disampaikan.
0: Sebelumnya juga Pak Kodri nggak pernah ngentikan loh.
1: Nah, iya.
0: Jarang toh?
1: Jarang.
0: Tadi tiba-tiba menyapa dengan voice ke Pak tadi.
1: Tanjakan apa Lemah Abang juga itu berarti secara jasmani bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Langsung live.
0: We love Jumat.
1: Betapa kita mendapatkan kebahagiaan jasmani dan rohani.
0: Jumat.
1: Ketenangan.
0: Yeay.
1: Nah,
0: aku
1: monggo,
0: cinta Jumat.
1: Monggo diteruskan sesuai dengan rencana ya. Gembirakanlah masyarakat, karena satu-satunya yang bisa menggembirakan masyarakat yang paling mudah adalah berikan ketenangan di jalan. Itu yang paling mudah, paling gampang.
0: Allah.
1: Dan memberikan suasana tenang di jalan itu sudah, menurut aku sudah sesuatu yang istimewir bagi masyarakat kita.
0: Oh gitu menurutmu?
1: Wis istimewa masyarakat ketika mereka tenang di jalan, akan tenang di rumah, tenang di kantor, tenang dimanapun, dan itu akan meningkatkan produktivitas serta mengurangi stres. Nah, itu penelitian yang saya lakukan secara acak. Omong
0: coba-coba. Penelitian secara gamblang.
1: Penelitian secara gamblang loh. Nganggu apa teorinya random sampling.
0: Ono Pak Didi SW loh, kowe rasa ngomong penelitian-penelitian loh kowe. Nek sore salah langsung disembur kamu.
1: Loh kalau saya yang salah itu wajar, tapi kalau Pak Didi yang salah, lah itu baru enggak wajar.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Soalnya Pak Didik Setio Widodo itu sudah ngasih info di Jalan Imam Suparto, Sigat Bencah, Kota Semarang.
1: Lancar.
0: Lancar.
1: Diksi yang dipilih oleh beliau aja kelihatan kalau beliau itu santai. Sigat Bencah, lancar.
3: Ini
1: itu
3: dia,
1: kegembiraan banget itu.
3: Kompleks. Tiga pertigaan. Tadi siapa yang bertanya? Ayo. Anjar kan? Keren kan?
1: Anjar
3: kan? Alhamdulillah. Suara ramai aja. Tapi tetap lancar. Di para pemotor, bil juga banyak. Oke. Nah. Ada truk yang berhenti di pertigaan ini. Jadi pakai lambang internasional. Daun yang di... Ini mungkin ada trouble. Tapi tidak mengganggu. Oke, okay, ramai tapi lancar. Pertigaan berjajar tiga. Simpang Metese, Emerald dan Bukit Kencana Jaya. Begitu, saya akan naik ke Sigben.
0: Okay. Halte-haltenya Bus Trans Semarang di Pertigaan Berjajar 3 itu di mana sih?
1: Kayaknya kecil.
0: Ada haltenya enggak sih?
1: Saya pernah lewat naik mobil yang kecil,
0: naik feeder.
1: Feeder itu di situ cuman yang
0: di mana sih haltenya? Oh, halte portable beberapa, gitu. Halte di pertigaan itu. Yang mana nih?
1: Ada beberapa kan itu nanti feedernya masuk. Nanti di situ ada lagi.
0: Oh, enggak di pinggir jalan Imam lagi. Supartonya persis.
1: Imam Supartonya ada satu, terus nanti masuk-masuk ada satu. Saya aku lupa.
0: Oh.
1: Karena aku pernah ke ini tempatnya Pak Bawa Artanto lewat situ naik feeder.
0: Ih, sumpah lu ke tempatnya Pak Bawa Artanto naik feeder.
1: Muter
0: dari mulai dijemput
1: Banyumanik. Naik dari Banyumane, muter nanti masuk.
0: Iya Gusti, Pak Bawa Artanto ngongkon Bung Jamal ning perumahane kok numpak feedere.
1: Ya enggak ke Pak Bawanya, ke Pak RT-nya untuk RT-nya. Acara. Tapi aku lewat situ nyoba ya sebagai masyarakat pengguna kan pingin juga. Wah, ternyata
0: di pertigaan yang
1: masuk di pertigaan Binar utama Mas, ada.
0: Oh, ada.
1: Nanti masuk ke dalam ke gang ada, nanti muter lagi. Ada dua atau tiga itu aku lupa, tapi portable di dalam.
0: Ini soalnya aku lihat dari video
1: banget bukan.
0: Buka dari video ini Pak Didi, kan ada feeder kan di sana. Kalau selama ini enggak pernah notice kalau di sana tuh ada halte kan lo.
1: Nah, perlu dicoba supaya punya ini pengalaman rohani.
0: Aku juga pernah kok ke Universitas Muhammadiyah Semarang naik feeder, cuma aku ora ngelegewo kan lo. Ujung-ujung mesti kan gedung mundu ae.
1: Masuk, lalu turu kok.
0: Nah. Lalu duduknya miring.
1: Iya.
0: Miring dan kecil, jadi agak mual.
1: Ya kamu duduk di dekat Pak supir. Enggak di pangku.
0: Udah diduduki, udah diduduki sama kayak ibu sama anak gitu. Ya aku mah toh.
1: Ya di depan mobil.
0: Ini kalau katanya Pak Didi di depan ya, di depan di dalam kompleks ya.
1: Iya, di masuk di gang itu. Ada.
0: Berarti enggak yang aku tanyakan adalah di pertigaan Jalan Imam Suparto, pertigaan Banjajar Tiga nih kuwi lho, di jalan utama.
1: Kok lupa itu kan.
0: Oh.
1: Enggak ada begini. Tapi ada yang apa, tapi di dalam tuh portable gitu.
0: Oh gitu. Ini katanya Pak Adi Nugroho juga di dalam, haltenya tidak di pinggir jalan.
1: Tapi ya di pinggir jalan lah.
0: Enggak, maksudnya di pinggir jalan utama, jalan Imam Suparto nih.
1: Mungkin enggak masuk.
0: Mm-hmm.
1: Aku baru sekali sih lewat situ Pak,
0: ya udah, aku juga baru sekali. Aku numpak feeder. Selanjutnya aku mending numpak yang gede. Ya, numpak koridor 5.
1: Justru kalau miring itu justru enak ada padepan sama mbaknya.
0: Miringnya kecil soalnya. Mumet.
1: Karena kamu harus menyesuaikan, kamu juga harus miring.
0: Maksudnya?
1: Ya duduknya miring, pikirannya dimiringkan.
0: Makasih loh. Pak Yohan Wahyudi.
1: Halo Pak.
4: Pagi Rasika mengabarkan dari Kudus. Pati menuju Kudus, tepatnya di
1: ini baru.
4: Sebelum TL, sebelum apa, sebelum lingkar ini ada mobil yang mogok, jadi menyebabkan ketersendatan di lampu merah sebelum lampu merahnya lingkar Kudus. Sekian dari saya, sekarang pukul 6 lebih 26.
0: Oke, matur suwun Pak Yohan Wahyudi. Wah, ada truk mogok nih di kawasan Jalan Pantura Lingkar Kudus ya kawan, arah menuju Semarang. Pak Sono, ini Pak Sono juga perjalanan mau ke Wirosari. Perjalanan saya dari Kaliwungu Kendal, Kaliwungu Kendal, Gudang di Madukoro, kemudian Semarang, juga lanjut ke Wirosari lewatnya Demak.
1: Oh, lewatnya Demak.
0: Betul. Ini ya, deretan-deretan truk-truk yang pada nyelonong di aturan jam 6 sampai jam 8 pagi.
1: Di motornya juga salmon
0: dan salmon juga di Pantura, Palu Songo, Kota Semarang.
1: Ya, ya.
0: Apanya?
1: Yang di sana juga ada ya.
0: Ya, pokoknya tetap ada nggak sih di setiap daerah atau di setiap lokasi? Ini kalau laporannya Pak Sono ya kan, jam larangan pada berani melintas ya karena nggak ada petugas nek cari Pak Sono infonya.
1: Dan dablek
0: betul. Kendal tertib karena langsung bener-bener didok. Mantek kasih. Betul.
1: Sikat.
0: Pak Eko Tanah Mas.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Melaporkan dari Stasiun Tawang Kota Semarang. Jam 6 lebih 30 menit. Menuju ke kota Jepara, sementara sudah sampai Kaligawe Raya. Sebelum rel kereta masih aman, lalu lintasnya cuaca cerah. Mengekor Pak Rizky Septa sama Pak Bowo, ngekor dulu deh. Begitu laporannya sementara ya Mas Yud, Bung Jamal, nanti diinfo lagi. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Eko, infonya. Udah sampai mana nih saat ini?
5: Untuk perjalanan sudah melewati HIT ya, pun aman lancar aja ke arah Kota Jepara ini. Lalu lintas sudah mulai padat jam 6 lebih 43 menit baik kedua sisi, yang ke arah Demak ataupun yang ke arah Semarang. Jam 6 lebih 50 menit melintas di depan Jateng Line, ramai Mas.
0: Oke.
5: Saya lanjut lagi dulu.
1: Oke, Pak Eko.
0: Monggo, silakan matur suwun Pak Eko. Dari Semarang ke Jeporonya, Pak Edi Sasmito juga sudah menyapa pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Perjalanan dari Demak Kota, Buyaran, Yuten sebelum jembatan Wonokerto arah Kudus tadi kan ada laka. Mobil minibus warna putih dan hitam, yang putih luka bagian belakang, yang hitam luka bagian depan kendaraannya, bagian kanan. Dan sudah ada petugas, lalu lintas sementara masih lancar.
1: Laka.
0: Ini yang tadi disampaikan sama Pak Bowo Artanto ya, di sekitaran PT Purinusa. Oh, mohon maaf aku tadi bilangnya truk ya. Yang benar adalah ya mobil, kendaraan ya, mobil ya Kang Warasika.
1: Ini apa ini?
0: Dan ini nampaknya bertemu sama rombongan yang akan menyampaikan aspirasi terkait terkait apa? Coba nanti kita
1: mau cari ada
0: infonya
1: ini
0: deh. Kayaknya akan ada
1: perasaan.
0: Akan ada penyampaian aspirasi gitu yang dilakukan oleh kelompok, sebuah kelompok masyarakat gitu menuju arah ke Semarang.
1: Naik sepeda
0: betul.
1: Ini sebenarnya menarik ini ya.
0: Ini Pak Edi Sasmito tindakan dari Demak ya, sudah sampai Genuk dengan keramaian yang seperti ini katanya Pak Edi. Ramainya di kawasan Pantura Genuk dua arahnya. Terus ada marka garis lurus. Tapi mobilnya jebres, ngosek kanan, ngosek kiri. Ya ini masih di jalan Pantura Genuk, Kota Semarang.
1: Eh ketemu fitur lagi.
0: Padahal markanya garis lurus. Seri ini Pak Edi Sasmito.
1: Tetap ini pada parkir nih.
0: Ih, tapi tahu ini truknya kok sama semua, kembar semua ya?
1: Oh, ini mungkin ada proyek ya. Catnya sama.
0: Dan banyak proyek sekali. Itu.
1: Banyak sekali mungkin satu proyek.
0: Yang pada berhenti di bahu jalan entry tol Mukti Harjo
1: 15 16.
0: Ini Pak Edi Sasmito berarti dari Demak ya kawan, arah menuju Semarang secara umum baik dan lancar situasi lalu lintasnya. Bapak Ehisyam juga ngasih info pelahan sampai dengan Gotri lancar di wilayah Jeporo pagi hari ini untuk kedua arahnya. Itu dulu ya kawan Rasika untuk jalur Semarang Demak Kudusnya. Untuk secara umum masih baik dan juga lancar, lalu lintasnya tidak ada kendala dan hambatan berarti. Bu Rara, Mas Yuda, Mas Jamal, nek bangun tidur jam 10 lah. Kalau saya ya malah persiapan mapan turu itu jam 10.
1: Hati-hati banyak
0: kata
1: nyamuk.
0: Kata Bu Rara.
1: Jam 10.
0: Ya, jam 10.
1: Berarti
0: emang pagi-pagi sudah banyak nyamuk.
1: Semuanya sudah selesai. Jam 10 tidur, hati-hati banyak nyamuk. Karena nyamuk demam berdarah itu beredarnya sekitar jam 10. Nah itu terbangnya itu hati-hati.
0: Nanti oh gitu, jam
1: iya,
0: 10?
1: Nyamuk DB itu kurang lebih jam 10 itu. Makanya anak-anak kecil yang tidur jam 10 rentan terhadap demam berdarah.
0: Anak kecil, kalau dewasa ke aku?
1: Ya kalau kamu mungkin
0: tidur di jam 10?
1: Rentan terhadap ngeces.
0: Eh sorry ya, aku kurang ngeces yo.
1: Ngiler kan lapar.
0: Kalau mangap iya kadang, kalau pas kesel banget, tapi kalau ngeces enggak sih.
1: Terus kok mangap gagal ya.
0: Lah daripada tidur melek, mending tidur mangap.
1: Kayak yang kemarin ya.
0: Daripada tidur melek kan medeni wong, mending mangap.
1: Aku nek memang wis pengen turu ya duduk pun bisa tidur, karena setiap hari aku di teras nek awane panas tuh duduknya apa tidurnya duduk lebih nyaman. Ya ngelilir-ngelilir tuh kok petang, aduh yang jopo lagi.
0: Oke, ini Pak Didi SB ngasih informasi feeder dan bus besar tuh haltenya di dalam semua kabeh, di dalam Dinarmas infone.
1: Terima kasih
0: Pak. Dari Pak Didi SB kita ke Pak Didi SS.
5: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika, perjalanan dari Pamul Arsih menuju Kemangkang ya, ini adalah segitiga bermuda ya, pertigaan jeraka. Padat di pagi hari ini, beda kalau yang ke kota karena banyak yang WFH jadi lenggang ya. Tapi kalau yang ke wilayah barat ini ya tetap sama saja
1: ramai.
5: Karena
6: kita adalah PNS, pegawai ning swasta gitu ya, Mas Yuda, Mas Jamal, update-nya terpantau masih rame lancar.
0: Oke, matur suwun Pak Dede, Sigit Setiawan.
6: Mas Yuda, Mas Jamal, tadi kalau dikatakan bahwa di RM Haji Subendo itu 5-6 tahun yang lalu dengan sekarang sudah berbeda sekali ya. Bahkan sekarang pada akhirnya masyarakat maklumi kondisi jalan yang setiap pagi macet, ya kita harus mengantisipasinya sendiri. Seperti yang ada di barat kota Semarang, Mas Yuda, Mangkang itu ya wes. Dulu ketika ditertibkan jam 6 nggak boleh masuk, truknya ya kita menikmati. Tapi begitu tidak ada yang jaga, truknya tetap masuk, ya kita hanya memaklumi saja. Yang parkir di pinggir jalan tergede-gede, ya kita hanya memaklumi saja. Begitu yang banyak lawan arus, tidak ada yang ngatur, kita juga memaklumi saja. Wis pokoknya maklum saja. Itu ya Mas Yuda dan Mas Jamal, yang penting kita tetap menyuarakan. Sopo ngerti, ada yang tergerak hatinya. Matur suwun.
1: Ada yang tertutup pintu hatinya. Saya maklumi, Pak.
0: Saya maklumi. Enggak, maksudnya kalau yang di jalan RM Hadi Sumanujan itu kan karena kepadatan-kepadatan yang terjadi yang semakin meningkat kan.
1: Banyaknya kendaraan.
0: Betul sekali. Kalau yang benar-benar di Pantura Mangkang kan kondisinya benar-benar itu pelanggaran full toh.
1: Jadi mereka karena kendablekan atau kenekatan.
0: Nah ya makanya.
1: Itu komplebu ae. Ono di anu yo wis mbuh bicarane kan.
0: Lah kenyataannya kita juga sudah menyuarakan dulu, dan melaporkan ini sudah tahunan juga ono tanggapan gitu ya. Sama sekali.
1: Dari
0: di kota Semarang terutama ya sisi barat ya.
1: Pinginnya masuk terus piye meneh.
0: Pak Afif Effendi, ini perjalanan meruput, saya sudah sampai daerahnya Bung Jamal.
1: Oh, sudah sampai Purworejo nih.
0: Ini
1: apa ini? Ini tengah-tengah kota Purworejo kayaknya ini.
0: Oh,
1: Patung
0: iya?
1: WR Supratman.
0: Ini pusatnya? Kantor bupati ngarah kemana?
1: Ini masih ini jauh dari kantor bupati.
0: Oh, jauh.
1: Ini lurus terus nganan nanti kantor bupati.
0: Oh ini lurus berarti ke kantor bupati?
1: Ini lurus terus nganan belok kanan.
0: Oh.
1: 100 meter, 200 meter.
0: Wah ini Pak Afif Effendi sudah sampai Purworejo berarti perjalanannya pun.
1: Iya kasih ya Pak ya.
0: Jam 6.40 tadi sudah sampai Purworejo.
1: Berangkat dari Semarang jam berapa? Jam 4 paling enggak, 2,5 jam.
0: Oh wow, 2,5 jam dari Semarang ke Purworejo itu?
1: Iya kalau lancar.
0: Kalau lancar, kalau
1: karena
0: tidak?
1: Kan lewat pegunungan 3 jam bisa.
0: Kalau tidur 1 jam?
1: 4 jam, 5 jam.
0: Lu tidur 1 jam.
1: Sampai naik.
0: Pak Margono, perjalanan dari Cepiring sampai dengan entry Kaliwungu aman, lancar situasinya. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
1: Nah ini juga kata.
7: Mas Yud, Pak Dijal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rasika nih masuk Kota Kendal ya Mas. Duara lancar dari sudah cerah. Catatan ada dua truk yang problem Mas. Pertama di sebelum lahap itu Mas, truk buso di lajur kanan Mas. Terus kedua di sebelum jalan Cepiring di lajur kiri Mas. Tapi masih lancar. Matur
0: suwun. Oke, matur suwun. Nah, ini tadi yang kita dapatkan infonya jam 6 pagi di sekitar Gemoh ya. Telahap Gemoh yang arah menuju Semarang ada truk mogok. Matur suwun ya, Pak Margono, Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Pak Didik Sigit Setiawan. Nah, informasi yang kita gabung dari Weleri sampai dengan Kota Semarang dua arah masih ramai lancar saja. Beberapa report di Pantura Mangkang, Pantura Gemoh Kendal tadi yang ada di Pantura Mangkangnya ya karena salmoner tidak ada pengatur jalan resminya. Kemudian juga di Kendal ada truk mogok. Lalu ada Pak Adi Nugroho yang perjalanan di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang.
1: Pasar Krempyang ramai lancar.
0: Pertigaan Penggaron, Pucang Gading ramai.
1: Lancar, cerah.
0: Lancar, cuaca juga cerah. Ini infonya Pak Adi Nugroho. Ini bukan, ya lengang lah ya.
1: Lengang banget.
0: Lengang bingit.
1: Lampu merah aja yang ramai karena menunggu.
0: Betul.
1: Lampu hijau. Dan kebanyakan pakai pakaian pramuka siswa-siswi.
0: Iya kata nih Pak Adi Nugroho, pelajar bersepeda motor atau berpakaian pramuka. Tapi kalau sekarang itu ya sekolah-sekolah tuh sekarang pakai pramuka tuh jarang tahu. Ya bukan jarang, Ding. Sebagian besar dino rebo tahu.
1: Rebo.
0: Iya, Jumat tuh malah do batik.
1: Ponanku masih tetap hari Jumat.
0: Terutama di international school ya, kayak Jumat international Sabtu. School atau public school gitu, Jumat ki malah go batik kalau enggak casual tahu. Instead of pramuka, pramukanya rebo.
1: Itu mana Jumat Sabtu tetap ponakanku yang SMA itu.
0: Nek negeri kok ini iya sih, masih Jemuah ya pramukane tapi.
1: Jemuah. Iya
0: Jemuah. Tapi nek somone sekolah-sekolah kayak international school, private school gitu-gitu rata-rata pramukane rebo.
1: Ada baju identitasnya yang dipakai ya.
0: Iya, apalagi sekarang sekolah-sekolah internasional swasta gitu di Semarang Jumat itu kadang pakai casual gitu, cakep deh.
1: Pakaian bebas ya. Aku dulu
0: casual-casual gitu.
1: Aku dulu SMA hari Jumat bebas.
0: Sumpil.
1: Iya, Sabtu Jumat Sabtu bebas, Senin Selasa pramuka.
0: Maksudnya?
1: Hari Senin, hari Selasa itu justru pakai
0: pakaian. Kok Senin Selasa pramuka sekolah
1: iya,
0: mana?
1: Iya, tapi dipakainya siang setelah kan ini sekolahnya sampai sore langsung pramuka. Kalau paginya sih tetap pakaian OSIS. Siang pramuka, langsung sampai sore.
0: Hah, pramukamu ini, pramukamu Senin.
1: Hari Senin ya. Dulu zaman aku SMA, tapi sekolahnya swasta, SMA-nya swasta.
0: Oh.
1: Terus
0: gitu.
1: Hari Jumat apa tak itu kira. Baju ini, baju sekolah. Tapi hari
0: ada badeknya enggak zamanmu tahun apa sebelum tahun 40-an itu?
1: Bebas pakaiannya bebas hari Jumat.
0: Oh, berarti SMA-mu enggak punya badek?
1: Bebas hari Kamis itu pakaian badek itu pakaian apa? Istilahnya pakaian koperasi itu belinya di koperasi itu. Dulu banget.
0: Pakaian koperasi.
1: Beli di koperasi badek sekolahan.
0: Tapi badek sekolah kan?
1: Iya,
0: oh iya betul. Punya kalau gitu badek sekolah.
1: Tapi yang enggak apa hebat yang sekarang ya badeknya masih ala-ala dulu itu.
0: Oh, I see. Ya ya, Utikam, selamat pagi. Matur suwun. Pagi ini saya mendengarkan sembari gas mesin jahitku pagi hari ini jam 6 infonya. Mami Wati, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu ya. Sukses amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Nanti saya nyumbang suara boleh waktu acara boleh. Kopdar?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Lagunya aku tahu nih.
0: Apa nih Mami Wati?
1: Lagunya kayak kemarin yang diputar di ini.
0: Bougainville.
1: Bougainville.
0: Asik.
1: Merah ungu. Aduh. Nanti tak bantu.
0: Oh gitu. Itu Mami Wati itu duet tuh sama Bung Jamal tuh. Ya.
1: Oh maminya Vesta ternyata ya Mami
0: Wati. Mami Wati nih.
1: Ya lagunya lagu-lagu ini ya.
0: Apa?
1: Kenangan.
0: Pak Zuhri Al-Bukhari.
1: Nah ini.
8: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
8: Dari Ungaran sampai Serondol, alhamdulillah padat lancar ge. Masuk tol, alhamdulillah juga lancar meskipun yo akeh truk sing parkir, akeh truk sing tunu ge. Keluar Mutiarjo lancar ge. Ambil ke kiri arah Kota Lama juga alhamdulillah lancar. Ini truk-truknya udah budial ge. Buak. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke.
8: Ini menuju ke Nasmuko Pemuda.
1: Oke.
8: Semoga pagi ini hari Jumat kita diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan.
1: Amin.
8: Dan diberikan rezeki yang halal barokah.
1: Amin.
8: Temennya terima kasih. Salam sehat, salam nyes.
1: Temannya diajak ikut ini Pak.
0: Apa?
1: Diajak ikut Kopdar itu Pak Agus AC yang dari Kendal itu kemarin.
0: Emang temannya Pak Zuhri?
1: Iya temannya.
0: Oh masa?
1: Kan ada organisasinya tukang-tukang AC. Aku tanya, hey Pak Zuhri, Pak temannya udah diajak belum? Hehe belum.
0: Oh.
1: Ayo ajak.
0: Ya nanti tak kirim milinya langsung aja.